0: Kelab ngepat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilik ya. Pai nai aku balan tua. Ngo bala kabar ni pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyemai. Lantas senang ngoan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai. Aku mewakili Kelab ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

0: Okey, ya berinang peningat kita dengan lagu-lagu gawai. Ha, mayu lagu-lagu gawai kita ke pagi tau. Ya, lagu gawai selampur negeri dari Richmond Ucung Ben Charles dengan Mega Moji Nen.
1: Kalau pagi, kalau peningat kita ke pagi tau.
0: Ya.
1: Mood gawai pagi tau.
0: Ya, mood gawai. Sehari tu dah 25, 25
1: Nen. Tak pasal 6 hari
0: lagi. Ah, 6 hari lagi, Nen.
1: Tua tu nyebut-penyebut. Tua tu nyaga pot.
0: Anda ngawak.
1: Ini yang buat tua tak tahu
0: nah. Anda ngawak. Mayuh kaban tua nyangkuang tua nen.
1: Tahu amat.
0: Ya. Kita sebilih apa biasa nyangkuang tua.
1: Bala peninga apa biasa. Nak ya bala peninga.
0: Nak tahun tau. Tahun ni lah ke tua ngaura begawai. Tahun tu tua nyaga kota dolau. Ke kota tua serang-orang.
1: Amat. Nak lah tercila apa tu.
0: Jadi sedadu tua gawai tahun tu.
1: Ya.
0: Nyaga menua. Jaga pengikut, jaga menua kita. Jadi mayuh bala kaban kita yang mereka sudah berengkah permisi ini, Nen.
1: Berengkah dari sehari tau, ya. Anda giga sidak, ya. Kamu dah sem tau giga.
0: Udahnya bala pengajar kita, bala nembiak kita pun sudah berengkah permisi. Permisi panjai, nyentuk ke pun bulan 6 tau ilah. Ya. Okey, lalu topik dua pagi wai kita ke pagi tau. Bunyi ketua tadi Nen tentu ya berkawal dengan Ari Gawai. Jini macam nama topik tua pagi tu Nen.
1: Ya. Jadi para peningah ngakak kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tu ya. Ngarap ke Datuk buka kita Facebook YFM. Jadi bisik dia Ari Gawai nak rami entik nadai tot tot tot tot. Sebut dia ni.
0: Dot tot tot tot. Ya.
1: Nama
0: nadai nama. Mayu tengah suha gawai kita itu rami.
1: Naya.
0: Rica, capu ah, nak puang. Nanti ba nuan pun ni sebedau tu ah. Macam komen peninggal ba nuan pun ni nama tengah suha gawai itu rami agi meh.
1: Jadi ba aku empu nanti nadai orang ke capu ah munyi kedai tarik
0: capu
1: okey orang ke macam-macamnya orang ke selalu ngulu berami ya sikit
0: kuat tim nadai tim tau kuat tim tau
1: nadai saya gawai lepas sidak tok ke ngricuah ke ruai lalu pihak mereka sitai lagi tabu lah nadai ngajat nadai berjugit jugit lepas tu aku merak jugit tu nyo nadai ke bukan nadai nya mungkin bisa kurang meh orang kak berjugit rentak-rentak jugit berkenya dan ngapus ke malam ngapus ke hari kita begawai ngau pangan diri ne katika nuan pun the same
0: nya ngode ne nen anti nadai tim kuat tim tu nya pulai ke menua ke laban bisik sidaknya tadi nadai permisi bisik ke pepuang mimin
1: bisa ya
0: anti sidak tu nadai pulai ke menua tanti timnya datai magang ne
1: apo capu ha Ari ujung stak ke ujung stak. Cari arah itu. Liah menyak.
0: Mana ni tu? Kita rumah baru tu. Rumah batu magang. Nanti maka keliak. Purun tu lah ruaya.
1: Aku bisa kalah.
0: Nanti maka buat nuan tadi. Nanti buat aku ni. Kita hari gawai tu. Pemadu mana hanya serumpu beruai kita ini.
1: Namai.
0: Serumpu beruai. Nanya kediri-kediri. Siku berkaki lima,
1: ujung tanjung, miliak berkenya,
0: miliak besai, nak nyamai berkenya, ya mesti ke berserumpuk bersiti ruai, macam-macam dia, banyaknya tadi utai ke nah kita itu wak atau pemakai ngatur macam-macam,
1: sama-sama makai banyak,
0: sama-sama makai, nama utai ke nah dia sama makai tabah siba semua, dahnya maya ke dia tadi bertarik ngajat, diri kerannya,
1: berbukti,
0: nanti nak atur pekiat pun nak ngawak. Kita yang tadi nama tu berkagai ngopangan diri ya mesti kak serumpu nanti aku nen
1: baru bisa asai gawai
0: asai gawai malam pagi berkenya udahnya ngatur macam-macam pekiat hanya baru asai gawainya vibe gawainya menyita orang putih bisa okay. Nah hanya kita hanya kediri hari siku dia nujuang setiap nyin
1: bisa ya Datuk kumandak bisa bersama sepat pun aku
0: Okay, hanya kenang asuh kita ramai ne.
1: Oh, yang enang seramai amat.
0: Okey itu nya, laban gawai itu. Ukanya hari-hari ne ne. Setahun sekali nur kita ke uliah.
1: Kena ngerti ke kau.
0: Betul, okey lah. Nyukanya kita uliah pulai ke menua. Belum nanti nak gawai, belum aku nak di India ruai nya.
1: Ramai betul.
0: Semina gawai jak kadang. Yeah. Balau kita ke bisi uliah. Bergulai dengan diri sebilia. Okey, jadi tua aku maca dulu nen.
1: No.
0: Komen peninggal kita senentang bunyi kenuan tadi. Gawai tu nak ramai inti nak dot. Nya ko kita ampu meh. Tahu mega kita telefon ngagi kami dua nen. 082-258-633 258-634 dan mesti-mesti cerita gawai ke
1: ya,
0: nene?
1: Cerita gawai ya. Anak
0: break, selamat pagi. Jangan kami dua ya. Dia
1: ketika dah tua muka lain dia break selamat pagi. Break salam
0: Christmas. Selamat hari gawai. Tahu.
1: Komen
0: dulu. Udahnya baru kita break. Selamat hari gawai nuju kita di menua. Nanti kita nak udah pulai. Nanti ngawak nenen. Wilson Will ke pagi tu hari yeah. Di Miri. Penemu ya nanti maya gawai tu nadai sida utai ke air menyakuyan ni nemu mah ni boh disebut aku mah airnya air kita itu semua nanti nadainya aman narami ku aman ke
1: aman sigi betul,
0: aman betul ya. Aban kita nanti pulai ke menua pan kita nang sigi bebeli ke utainya begagak ketua bebeli ke air dikenal kita bertunggang pengen diri lalu pian megak ku yang maya nya meh kita mantai ke speaker meh ko nya speaker tu kena kita berbute beramai membunyi kenua berjoget apa semua dahnya nyedia ke tabas ko ya aku baru ya ninga jako Sabau tu nen kala ninga jako Sabau nen
1: Sabau
0: tabas tadi
1: ya meh
0: engka jako tu ngak sidai kin Sabau nya meh nama tu baru gawainya mood gawainya bisa ramai lagi kuya ngau peluang tu kuya meri selamat hari gawai ngagai seduai ngau balau rakang lala kuya ok bisa yeah. Peninggal tu nenek lalu harap ke bisa teka dekat dikunci au lagi ngau peninggal tuan nyawat yeah. Kangau tu dulu nen ok halo selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Seduai.
0: Selamat pagi.
2: Selamat hari gawai, Mega.
0: Selamat hari gawai. Bisa ni enggak, Denin?
1: Ya, toh bawa ke nepeng.
0: Nepeng, teh. Nepeng, toh.
2: Ya.
1: Selamat pagi, tumui nepeng. Bapa aku mere janik makainya.
0: Anda bawa aku nen ke pasar, bawa aku nen beli barang.
2: Nadai ku pasar cerita. Nadai ku pasar. Kemari aku bisik ke gereja yang laban kemari orang bisik peragawai tengah aku dah habis miang lu pulai nak enggak orang agai perisol
0: amat kena gawai tahu untuk dini amat ping
2: nah dai mi indah tahu segi di selulap itu kita
0: rami kita di selulap
2: ngagak main tu nadai tak bakal ke tahun dulu tang nemu-nemu lah rumah panjai nang dak begawai gak nama dah bertunggak tu sikit ramai.
0: Amat.
1: Tang ina peng. Topik kita ke pagi tu aku nemu nyawat kena ina peng ngau. Nyari hari gawai nak ramai ente nadai ina peng.
0: Nanti nadai ina peng ne.
1: Ya lama satu hari pura bungeh pabakku
0: baru.
1: Rumah panjang enak berkenyak ya betul aja kok aku
2: tak kira piak ya di luar nanti bergulai dengan orang laban kita ngai nama ngai Allah tu nanti
0: aman ketua Allah tu tadi ni
2: kuat dia datang nemiak kami di tu tidak kebiak-biak balap tanah anak balap tanah ucu sigi rindu bergulai dengan ini
1: aman ana mini ini ku tai maya gawai tu aku ngadi ini ni kurang ku sia aku
0: ya nak sama ya nak sama ya nen bisi ora ka kang ini bisi ora kang
1: aku ngai ku biar aku gawai tu
0: maka DJ KB kita tu ngai biar lama ya mapian
2: ngai nyade ya ngai nyade ngai di kumeru ini nang siapa namanya DJ Tibian Mbak Sri Aman yang
0: ini
2: kaku,
0: kena
2: aku
0: muncul kaya. Aman. Aman. Jadi bantuan deh topik kita ke pagi tu. Nama kengasuh gawainya nak ramai ne.
2: Ngasuh
0: ndak ramai
2: ke ngasuh ramai?
0: Ngasuh ramai, ngasuh ramai tau ke nama
2: ngasuh ramai. Ya tadi leban kita itu tadi bertungak ngapakan diri tambah mega bala ke negeri ari Kuching, ari Bintulu, ari Sibu, jauh lagi lah bisik pulai. Jadi kita itu tadi macam cerita tapi kami inti dah begulai konon. Kak mai ngenang cerita ke agin min biak kliatnya tengah so geliati ngaso.
1: Mulai ke pengingat menya.
2: Mulai ke pengingat. Ya ke landiaknya nang belagu me. Tapi kami nang selalu konon bala kami di tau udu ba batimbak pantuan ke pangan sampai 45 ngelaban si
0: Kau
2: bantuan macam apa tengah so nyelai ketawa.
0: Ngaso nama tu capu lah.
2: Ngaso capu.
0: Yang tidak nyak sunyi gerwai kita lagi ne.
2: Amat amat kami di tu amat ya bagulu gulu kian kita lah nyak teriat teriat. Sampai ke kenyak.
0: Amat. Okey nyak meh komen di bapeng. Okey engke bisi peluang tu au.
2: Itu akan jaku nyak tadi sabau nyak tadi jaku kliak nyak tabas nyak jaku kemayari tu
0: sabau nyak jaku kliak
1: sabau nyak
2: segera kliak-kliak sekian ada sabau
0: sabau tabas semuanya ne
2: nanti emai ngirup ni sabau dah bisi sabau pengadiri bisi bulia lawak dari tanah ngigak lawak bisi ngigak sabau
0: amat sabau kau ini
2: nemu-nemu lah nama sabau tu ngasa nyayat manua me kita kliak orang kliak kan udu nupi manua
0: sabau ke kena ngirupnya punya tadi
1: nanti kami dua
2: sabau bukain kau serapi ngau manua saya
1: bayarnya kami dua kenyak kakin kak makan sabau
0: labanuan
2: ke ada salah sigi dan tei muji bala nak ucuk kau nak pulai diri kutu deh
0: labanuan ketuke manua me
2: tak
0: ke tuke
2: tapi
0: okey apa yang
2: tak tara ningalah ngabaik ke ngelanjur ke jakuk tuke
0: ramai okey ke penudi tu kanwan bisi pesan gawai kini
2: bisi ni tau nadai pesan dari gawai tu lebih lagi engai seduai ti ulia tetai mengage rumahku bebaik-baik me kita dia tau nadai saban aku sida ini baji yak dikuci yang sisi lia melon sida Yusni sebilik berkampung sengimpit selamat rigawai sulu lalu ngagai indai sikal sebilik di pasien din selamat rigawai madi ngagai ini boy ke sibu ngau kaban-kaban ku kebukai ngagai bulan pengrindu ngemak ya di kriwak batu niah din selamat rigawai mau lalu ngagai menyadik ku ga punya impang tinggi di kuci dia miri selamat rigawai ndak pulai seduai harap ke jaga pengerai lalu ngagai semua ke ngelala ndak entulih dia selintiang ke nama merik selamat rigawai nanti kita uliah namuai mengagai aku bukai seminak rigawai nya dipinta datai tak lama-lama ya nyak me tau namuai
0: okey hilak kami namuai ke kita kian ne okay, selamat hari gawai, Mapeng.
2: Okay, terima kasih. Manah nak tupik seduai. Okay,
0: bye-bye. Okay, ya, yang peninggal ke terubah kita ke pagi tu. Nen, munyi kuyangnya tadi. Nen, tindak bunga berbuti ngapangan dari sunyi ruai kita.
1: Ya, okay. Nak, nak ada saya.
0: Okey, jadi tu Rica unup ke pagi tu hari simpang semuncan kuya jadi bak ya kuya bakal gawai tu kuya nadai lebih hari kita ke niri ke ranyai kuya nen labannya mehendor kita berbuti nanti nadai ranyai tarik kuya kurang rami gawai kita kuya laban bak selampur menua padaku nang bekenyak kuya tiap kali gawai nang niri ke ranyai ko ya. Nya penemu ke cukup mana hari Rica Unum. Niri ke ranyai nya Siti hari utai ke ngasuh gawai kita nya tadi.
1: Rami.
0: Rami meh ko ya. Jadi ngau peluang tu ko ya meri selamat hari gawai ngagai sida ya serumah. Sida ya menyadi satu hari bulan 6 tu ilak ko ya nen. Okey itu Karam Baati Karen. Selamat pagi yang kesedua hai ko ya. Apo kuya nak

0: lama kita ini. Jadi harap ke sidak serumah oleh tembok meh rumah baru lah kuya ngambil kenyamain dor pegawai apu mayu peninga tu ke pagi tu nen ngoji tu nyawat tu baru nen.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, wai.
2: Ya, ya. Tu Patrick hati yang tawari rumah anggit jalan Selangor Muka.
1: Ya, orang Muka tu.
0: Patrick hati yang hari Muka. Rumah panjai kita dia, Patrick.
2: Ya, ya, rumah panjai.
0: Okay.
1: Udah mana orang datai bak rumah panjai dia kini?
2: Bedal, bedal sih dah. Lapan tu engkau tidak bela lagi gawat deh.
0: Okay, berapa pintu kita dia deh, Patrick?
2: Ya ke segi ada bertampungnya 26.
0: Banyak ini.
2: Banyak 28 pintu semua engkau sidak ke bedau tanyanya. 28.
0: Jadi tiap tahun nang segi habis ngatur pengawal kita ni banyak
2: tahun senda salah ingat ku tahun 2024 ke 23 nan tu ingat aku. Kami bisik ngatur program baru rumah panjai kami, tapi ya kakak sebut aku tahu
0: banyak
2: program program kami nya ya kak segi habis paling ramai lah saya di baru rumah kami.
0: Okay.
2: Jadi kami tahu nggak ada awam kepala JKK nggak atur sitik pengawal deh.
0: Okay.
2: Jadi pengawal kediatur kami itu begitu DJ.
0: Okay.
2: Jadi keterubah kami niki ke pengabang berumah kemempu orang datai orang ke belakang bibi ni ke pulai gagai menua kami rumah panjai kami kia bekerja ya.
0: Atur kita dia. Jadi, menua kita dia
2: atur kami dia. Jadi bakal orang ke kami subah niki ke sidak ke orang ke belakang bibi ni berumah kami nya, jadi pengabang buat kami kami ke segi empu rumah panjai dia nyambut sidak ya.
0: Orang ke udah belaki berbini.
2: Kati
0: kebala nembiak dah.
2: Nembiaknya tadi sama sama ngau berkenal lah. Jadi bakar ti aku nyemak lah. Aku segi orang dia. Ini tuai aku. Jadi ke pengabang kami kami itu nyambut sida ya. Kenyak ya.
0: Baru nombor aku.
2: Udahnya. Udahnya tahun siti. Sidak yang malas juga kami jadi pengabang. Sidak yang nyambut kami. Bukannya tu ready je.
0: Malas suti menyata dai.
2: Malas suti. Kena berami dah.
0: Kena berami. Apa mana nak namanya pengawal.
2: Jadi, jadi nyak lah. Habis paling udah kira ke rap cukup ramai lah. Lepas keterubah kami semua ngagak bahasanya saya guna dah udah.
0: mana Patrick. Jadi tahun tu dah bisi ngaturnya.
2: Tahun tu lepas yang udah pupus ubah saya kuna dai tapi bisik pegerin bukai lah paket paket malam dia sekolah paket orang tua bisik lah kami keluar bebak tina saru aku lepas kami paginya bisik sembahyang bati yang pengayu 31 bulan ke tia nyadi lah berdau lepas yang berdau dek
0: berdau awam ni
2: udah nyak kami ngatur lumak 6 minit ni kena cukup masa ngatur tahun kedua tahun 1 bulan deh udah tua kena ya.
0: Mana nah program kita dia ni Patrick ni
2: ya
0: balas setiknya aku rindu harapkan ke boleh ditunda orang buka yang banyak kau aku tadi
1: berarti saya bilang gigak kegiak meh
2: ya asal sepi aku DJ asal sepi aku engkau sebisi berdau pelawa aku surat orang ngatur bersama asai lah.
0: Engkau aku dene.
2: Ya asai sepi aku ya kami kesempat itu kebenturu menua jalan muka berdau saya dengar aku.
0: Engkau bawa menua buka engkau bisi tengkau.
2: Engkau bisi.
0: Tak boleh jadi ke penemu kena kita berbutik maya kawainya.
2: Ya cukup rindu amat. Ya. Jadi kena aku ngujung ke DJ minta berpesan DJ.
0: Oleh Patrick.
2: Jadi aku tu kau berpesan ke ngagai serubah lagi ngagai bala kaban belayan ke semualah kita seluruh Sarawak tu. Banyak kita pulai gawai tu harap ke kita. Berarti hati lah dengan jalan. Banyaknya orang maya hormat mulai ke diri ke menua.
0: Ya betul.
2: Harap ke kita semua beriman lah. Semua berjaga.
0: Amat.
2: Harap memik ke kita nya tadi selamat datang ke rumah ke tuju kita. Okey. Terima kasih.
0: Okey mana ya. Penemuan Patrick ni. Selamat hari gawai Patrick.
2: Selamat hari gawai juga selamat juga.
0: Okey. Penemu kita hari Selangau. Dah denen. Cara sidak yang rami dirimpu.

0: Oh,
1: menyatakan
0: ya. Maka tahun tau Orino nyadi temuai
1: Bapak kunya tu kai sila ya.
0: Jadi orang lelaki entadi orang ke forum ya kenya entadi. Jadi tahun site entadi orang ke orang lelaki ke nyadi temuai ni ke nyadi pengabang Orino ke forum ya kenya entadi. Kira berami sida serumah hampau kena gerejah kari kawa ya tau tu nak ni tau habis sei ke pelabak kong ke rumah panjang bukai ke ngaturnya tang penemu yang ke bedau untuk namanya bedau untuk
1: datai
0: datai ba nur ora ke bukai
1: ngat tuang ke lagi bisi kini bala peningap
0: okey lagi tuang ninga peninga rumah bukai bisi nak kini sida yang ngatur pengerami ke layan lagi ro bukai nen nen okey lagi merindang peninggal ke pagi tenen okey tu lagu kawai hari ke sidinya nang Kelvin ai pengayuh.

0: Okay, Ricky Anderson tuai pengabang. Maka lagu dekat menindang kita peninggal kita ke pagi tu nen. Okay, jadi senantang topik kita ke pagi tu gawai kita dah rami inti nadai dot dot don. Mayuh me penemu bala peninggal kita. Okay, engkau bisi ba nuan dia nen.
1: Ya, mulai selamat pagi ya ngagai peninggal kita Johnny ke Juan. Hanya beri kuih aktiviti tau ke program kami ke dia tua maya gawai dan bersifat merik pengalami enjoy serta merik pengagal mau ketawa tu tacu hari ceh gagati jadi bak yang pau ke bak pengalami gawai timpang serta kurang di nak ramai tiba-tiba ngau nak disadang karan putus
0: nak karan macam kuenya
1: kelipat harinya kan cek kurang air semetik maka tau slow down kemeriahannya amat punya kuyahnya minta nak karan tu saya agak
0: minta meh anang nak karan
1: nak ayah
0: ya manen tin nak karan
1: nak apo ngai ko
0: lapan suah
1: tanya nak munyi
0: apo suah tanya nyadi ni ya
1: suah
0: tang nak ngawa ti nak karan betabu wah betabu
1: nanti nak karan malam dem petat ayam kita
0: betabu ikhlas kena lampu tu dia tu mesti solar ni
1: anak mesti solar ni
0: mesti solar tak buah kita henti nak mukul ni kena ngericah ke gawai kita
1: memukul ke utai henti lah dari karang.
0: Okey, itu nguji beranau ngau peninggal tu nen. Ya, selamat pagi. Putus ni.
1: Nguji baru telefon ngai ke ni ya.
0: Kangau stito ka. Okey, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi, Wai. Siapa tu, Wai?
2: Ina Ilis.
0: Ina Ilis. Hari seratu, asai ke ni, Ilis? Hari ni, Ina Ilis?
2: Hari muka.
0: Oh, hari muka. Gak tadi, hari Selangau.
1: Orang muka, sikit sporting kau. Maya ni ngak kau, Wai, FM, orang muka. Terima kasih, orang muka.
0: Terima kasih, orang muka. Okey, Ina Ilis di muka, rumah panjai kita. Nama, ya, Ina Ilis, boleh berkongsi?
2: Rumah panjai kami, buat rumah sinum. Sintian tubai buah.
1: Oh, jalan buah.
2: Jalan sebako lagi.
0: Pihak ni, nama jauh nyari jalan besar.
2: Tisu jalan pun.
0: Oleh pada jalan.
2: Hari pasarnya kira setengah jam.
0: Rumah kami. Pihak panjang rumah kita ni les.
2: Ya sudah bertampung. Rumah pintu sebelah semua kami dia.
1: Kepandanya.
2: Benar rumah baru dan.
1: Nah ngawaknya ini list nama ada Sam Lampuang ya.
2: Nanti
1: lami ye kita.
2: Bisa
0: siap
2: tangkut-tangkut
0: kita dia. Aku sepiak ini Ilyas aku ya lah. Okey ni Ilyas bakal tahun-tahun kau dah tahu ke tahun tau kita dia dah berkeni kene. Engkau berkongsi mimpian meh.
2: Aman ke rumah
0: nama banyak sim.
2: Ramai diri ke kami dia.
0: Ramai ke kita ni.
2: Ramai.
0: Tajaknya ke sebelah pintu punya korang.
2: Sebelah tapi nyampai nampung. Kelima kami sudah bertampung.
1: Lama nggak suang ricahnya.
2: Bisa nyampai buat tengah laman dia.
0: Macam-macam pekiat
2: macam-macam
0: main banyak.
2: Macam-macam main.
0: Betabuh semuanya ge bisi ini dia.
2: Betabuh ge bisi. Betabuh tu ge bisi tapi kurang ge kurangnya. Tak speakernya kebalat ge diri.
1: Dah tahu ne speaker.
0: Main nembiak baru. Main kita dia tahu banyak. Nya apa sih hari acara kita nya tadi begakai main ngericah ke kawai nan dengan wa.
2: Ya. Amat.
0: Okey. Nelis angka bisi pesan gawai kini. Nada lagi teka kongsi nanti tadi.
2: Bisi ku jatuh bisi tuai kami yang mana.
0: Okey.
2: Kep pesiat urut tuai belagu ku jatuh.
0: Tahun tahu.
2: Tahun tahu. Nen mumpai ada mumpai bawa nanti. Dia pramuka jauh
0: jadi ulang. Oh, manehnya. Namanya bisa prayesnya, bisa pekirnya.
2: Oh, bisa ikut.
0: Oh, manehnya.
1: Prapa aku ini alias ngau meneh.
0: Oh, ya, nama aku lagu ya.
2: Nama lagu kusiam tadi nemong.
0: Lagu nubai kai.
1: Kaya tuai kini
2: macam-macamnya
0: tu. Lagu just pinjali yang site nya nama lah dinga lekas sabana. Lagu site.
2: Lagu pramu-pramu tuai kami.
0: Au.
2: 30 bulan tu baru balon ibu si bawum ke pengerami ke de gagoknya.
0: Amat-amat ya. Harap ke pengerami
1: mujur
0: meh. Mujur meh hotel ke di Prambu kita lah ini Elias ne. Kena gericah ke gawai kita ini.
2: Nanya di yang bisa pulai kan?
0: Aku nak dari pulai tu ini Elias atang.
2: Ngetan ke kota dia.
0: Ngetan ke kutanya kau merindang kita ajak meto gawai lah.
2: Mama.
0: Ya, nanti nak ada orang merindang kita balap kota kita. Atang bisik aku dah pulai ke menua pun bulan tetadi. Bisik dah ngabas rumah kita.
2: Tanya ukai pulai gawai ni sih.
0: Ukai pulai gawai ngabas saja, ngabas menua. Ngabas menua aja. Alamak dah nak pulai punya korang. Okey.
2: Pesan tu aku kok pesan agak balam adik aku deh bentulung pun.
0: Okey.
2: Karena ngarap ke sini ya. Di pulai pulai mana? Karena laju.
0: Aman, aw.
2: Ya, pesan aku minta lagu gede sim.
0: Okey, lagu nama ini Liz.
2: Tuak darah.
0: Apa udah tebah kau tadi?
1: Udah tebah.
2: Lagu. Lagu.
0: Gawai. Engkau mayanya tadi.
2: Aku di tanah sedih siam.
0: Ya, agi.
2: Agi, buat sayur.
0: Ngigak pakau.
2: Emang ngigak pakau sedih siam.
0: Okey, nombor mana?
1: Pakau,
2: titi rumah pakau
0: ini. Namanya kelawak ke jual?
2: Nak kelawak.
0: Kelawak, agi.
2: Kelawak, siam.
0: Nanti semuanya. Kami dua ini minta.
1: Sebab terjualnya.
2: Ada salah.
0: Agi, gulai
2: nge. Kalau saya daun ini siam, saya buka dua. Baru nada, lepas mati, lampu bah lama-lama.
0: Gulai ngau
2: saya
0: dawan di sini. Amat namanya pakoknya gulai ngau ikan bawang suap aja kai.
2: Bisa dipulang tabak terjun
0: aja.
2: Aku lebih mahu nak bawang sih.
0: Makai.
2: Aku ngai.
0: Nuan ngai ne.
1: Okay. Kau kena ngai.
0: Nak ngawa nuan ngai. Kalau kaku aja.
2: Amat. Nada salah amat mendatai.
0: Okey.
1: Jadi kesabaran. Barang
2: lagu dia melegisum.
0: Okey.
2: Okey. Okey.
0: Okey.
2: Aku
0: nak jat tadi.
2: Aku pernah nanya sikunya.
0: Nen.
2: Di pulau lewai.
1: Aku. Abai sama nyaga kuta kami dua ya.
2: Siku tanya siku nak ni. Banyak
1: magang ya. Amat ni kedai. Ya itu pun mangi tau
0: macam. Banyak magang.
2: Ya benar
0: dia. Nadai ya.
2: Nadai main ni nanya ke nadai.
0: Amat ke
1: sini.
0: Okey. Ni Liz. Sebarang lagu aja gawai ni.
2: Sebarang lagu gawai. Ya. Okey. Udah pasang dek.
0: Okey. Okay. Ya, selamat hari gawai ke dekat datai.
2: Selamat hari gawai ke sedua
1: datai. Ya, sama-sama.
2: Bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Selamat pagi. Hanya peninggal kita. Inai Liz. Orang muka. Tadi hari Selangau. Okey. Mayuah.
1: Bala peninggal kita mulai ngetua kepada kita.
0: Okey, itu bisi mega peninggal kita itu Nen.
1: Yeah.
0: Ke komen ba Facebook kita ni tu tadi ne. Jawil. Jawil selamat pagi yang guys dua iko ya hari miri hari gawai tu nak rami ko ya nanti nadai karaoke ngau nebah lagu.
1: Amat.
0: Nya baru ya ko ya rindu medak bala bubuti berjoget bertanda berwai ko ya. Aman kenya ko ya nen.
1: Iya.
0: Nak nama tu.
1: Nak sunyi ya.
0: Nak sunyi. Wajib ni ngirit speaker.
1: Amat.
0: Kadang-kadang tadi ya kekak lagi tiap ruainya bisi speaker maka nare temu ni lagu keding
1: bisi nya za aku ngante ku pulai gawai ya sem bejuget atas meja wala ketua tua ukai kebiak ya ketua biak mem
0: ya
1: ramai mai
0: nah ngawa kita nama tu bu belaya aja meh hanen
1: cara
0: ada aja meh hanen kau kita ibu kakai berbuti tadi nadai salah ne okay okay bisi mereka tu tadi ni ya tadi nenek okay tu May Franklin tu siko penyanyi kita ke pagi tu
1: tiga nya
0: sini seru meh sigi munyi ke seduai ko ya malam 31/5 nang begemporo barwai macam-macam pekit ke digagak sida serumah malamnya seraya nganti jam 12:30 malam ko ya nya ari May Franklin Rachel Rose atau tadi nen nanti ya ko ya gawai nak rami nanti balam nyari aku nak pulai gawai ko ya lapan rindu amat batundi bercerita makai berasap maya gawai ko ya ya sigi nanti menyari ya
1: menyari ya
0: menyari nya nama tu
1: rami ge ngang nanti dari sebilik ke bisik pulayan ni oleh ngini yang orang sebiak bilik semua pulai magang.
0: Wang saya bilik nanti menjadi siku aja ke pulai ni. Nanti semua berserumpu pulai magang bilik pan ricah rami kurang. Okey hanya komen dari peninggal kita yang berkini tu atau nebas setiap lagu dulu. Okey tu hari berangka jarup ngau canda sapinas. Lagu gawai muka tu nen.
1: Ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Anda sentiasa letih, ambillah Hurix Vita nan tahan pautan kapsul. Dirumus daripada herba asli, boleh melegakan kepenatan. Hurix Vita nan tahan pautan kapsul membantu mengekalkan kecergasan badan dan melegakan kelemahan fizikal. Sesuai untuk pekerja pejabat supaya sentiasa dalam keadaan baik setiap hari. Dapatkan di stor rantaian farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun kuadu raman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal engineering probat accountant unorang ngau kebuka hitung miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada berita kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
5: Okey, ya tinggal 5 minit lagi nen.
6: Nak
5: berasai aman ke pagi tu. Ya lagi ngenatai ke komen buka dari bala peninggal kita. Senentang topik kita ke pagi tu. Hari gawai nak rami inti nadai nama. Okey tu Syahirah Fazlin ke pagi tu. Hari rumah Lingu Sebuti. Tahun tu ku ya. Mayuh program sidaya nen baka program sidaya berengkeh 30 enya miring lalu malam 31 bisik pengerami ungkup anamit ngau merasa but gawai ke pemadu maneh koya 31 hari bulan 5 enya bisik miring lalu pukul 4 semua makai baruai. Sida ya bisi 96 pintu
6: apa
5: ya.
6: Apa
5: panjang itu ni jadi semua orang apa rumah panjangnya 546 iko
6: apa ya.
5: Apa mayuh tau tu ndak
6: tanya nak rani ku
5: rami tau au sigi rami belama tau alu start meh program rami ngau berpekit nganti jam 12 tengah malam ngirup nganti ngirup ai pengayu ku ya lalu acara kemuncak sidaya 2006 hanya niki ke bala ke udah umur 50 tahun ke atas ku ya nya ke ngadu ke bala nembiak atau ke belia umur 18 ngagai 49 tahun. Tahun 2024 sebab niki ke orang ke nguai ke rumah panjai sidak ya nen apa mana amat ke adat sidak itu ne atau ke pengawal sidak itu
6: yeah.
5: 2025 orang ke niki kurang ke empu menua bakal sidak ya di Selangau tadi itu ada sidak Patrick tang sidak itu atau orang ke nguai ke rumah sidaknya enggak ditikik ke sidak ya yeah. Udahnya orang ke udah tua umur macam-macam nitih ke tiap tahunnya nak sama nama tu pengabaian ke ditikik nitih ke gintir dan sidak es rumah ampu mana amat ke namanya main ke
6: bekenya
5: ok dikena ngericah kari kawai kita ok jadi genuan dia nak ada lagi nen
6: ya
5: yeah.
6: Pak Mua tu hari tahu udah bisa ikat Ken Michael ke mulai ngau bala peninggal kita Pak
5: Mua. Iya, lagi mayuh kebenar ya. Dan terima kasih kita ke bisi merekomen kita ke udah bertelepon dengan kami dua nen ke pagi tahu. Harap ke kita sama mujur meh ngau perambu hari kawai itu elok ya. Okey, jadi 9 pagi kita ulih mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Udahnya lagi begulai ba awak Y912. Okey, bertemu baru kita ba awak ke Bukai Peningah. Selamat pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi, tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall, beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya, rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar, subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar, kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, al baza'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Sri Aman FM yang kini tengah dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Edisi Isnin 25 Mei 2026 bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. InsyaAllah dalam spektra 9.12 warnai harimu. InsyaAllah saya Azimah akan menemani anda selama 3 jam. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, apa khabar kepada anda semua yang sedang dengarkan kami di mana saja anda berada. Saya Azimah mendoakan semoga anda semua baik-baik sahaja. Semoga urusan anda kita hari ini dipermudahkan.

Zimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah selama 3 jam kita bersiaran dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Pelbagai info, aktiviti akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Dan insyaAllah pada pukul 10.15 minit pagi nanti kita akan bersiaran bersama dengan rakan kita di Sarawak FM. Dalam Info Ekspresi at Seri Aman FM. Pagi. Jom kita berhibur dengan sebuah lagu raya dedangan daripada Mimi Fly, Serumpun. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.

9.26 minit pagi ya. Kepada anda yang baru je tune bersama kami, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi bersama saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu.

0: Baik, di sini saya nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Amanda Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baik, pada sebelah pagi ini, bahagian Sri Amanda Betong diramalkan tiada hujan. Manakala pada sebelah petang, bahagian Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Sementara pada sebelah malam ini, bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat dan tiada hujan diramalkan untuk bahagian Betong. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan. Ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan untuk hari ini Selasa 25 Mei 2026. Ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Beda semestinya ini adalah minggu di mana cuti sekolah pun dah bermula. Ada pun yang ambil cuti. Yang seperti kita sedia maklum, minggu ini kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha dan diikuti dengan perayaan gawai. Dan semestinya ramai yang mengambil manfaat cuti umum untuk bercuti bersama keluarga tersayang. Apa-apa pun yang dah start cuti yang tengah on the way nak ke balik kampung, berhati-hati di jalan raya. Manfaatkan masa yang ada tu bersama dengan keluarga dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah yang boleh meninggalkan kenangan manis untuk kita semua. 9.29 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Led Zeppelin dan Faizal Tahir, Orang Kampung.
1: Tambah bunyi sikit.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

9.40 minit pagi. Kita baru saja dengarkan lagu nyanyian daripada Dato' Siti Nurhaliza and Friends yang berjudul Panggilan Haji. Baik, 9.40 minit pagi. Jangan lupa kita boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik juga. Mudah aja, muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Di PC anda pun boleh. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Dalam aplikasi banyak stesen-stesen di bawah RTM yang kita boleh dengarkan kami di Seri Aman FM, di Bintulu FM, Sarawak FM, Miri FM, Limbang FM dan juga ada juga siaran television dalamnya kita boleh tonton menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, selain di aplikasi RTM Klik, kita boleh dengarkan kami kini di frekuensi 89.5 MHz dan juga boleh tonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Jangan lupa like, tap dan share kepada rakan-rakan anda. Baik, insyaAllah selepas pukul 10 pagi kelak, saya akan bacakan komen-komen anda. Kami Nangga, Adahada dan rakan-rakan pendengar kita meninggalkan komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Apa kata pendengar-pendengar kita kini tu yang tengah dengarkan Spektra 912, dialu-alukan untuk tinggalkan salam anda. Sampaikan salam anda, salam Hari Raya Aidil Adha, salam gawai anda kepada sahabat anda, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga kita boleh request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 912 sehingga pukul 12 tengah hari kelak, insyaAllah. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dedangan daripada Bunga Citra Lestari feat Yuna Watak Utama. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dan 10.15 minit pagi. Kita akan bersiaran bersama rakan kita di Sarawak FM iaitu DJ Azaz sehingga pukul 11 pagi dalam Info Ekspresi Sri Aman FM. Jangan lupa tekan komen anda dan salam anda. Ucapan Hari Raya Aidiladha, ucapan Hari Gawai kepada rakan Taulan, rakan anak saudara, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Ahmad FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga sertakan sekali lagu kegemaran anda untuk kita dengarkan dan berhibur bersama sepanjang dalam spektra 9-12 warnai harimu hari ini, Isnin 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekok. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang biar tu. Tadi apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi mahupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
4: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
5: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam peminat runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo. Lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam pada itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebahagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan 1 gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Pukul 8 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu. Untuk jam kedua hari ini, Isnin 25 Mei 2026, bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, terima kasih kepada semua anda pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, Inspirasi Informasi. Baik, insyaAllah pada pukul 10.15 minit pagi kelak, kita akan bersiaran bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, iaitu bersama dengan DJ Azaz untuk segmen Info Ekspresi di Sri Aman FM. Just stay tuned bersama kami dua, DJ Azaz, pukul 10.15 minit pagi to. Si lama jak lagi. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Datuk Hatan, Hazama dan Black Hitam Manis.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: 12 pagi.
1: Isnet Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM. Info Ekspresi.
2: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 10.16 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang dapat mendengar siaran kami dan juga menyaksikan secara langsung menerusi Facebook kita pada waktu itu. Azaz Azmi bersama anda di Konti Sri FM dan rakan kita di Sri Aman FM. Assalamualaikum Azimah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Apa khabar Azimah?
3: Alhamdulillah sihat kita Azaz. Sejuk tangan gambar bagi tu.
2: Orang sih tahu, kita cuma kita dua je tahu dah apa yang berlaku dah.
3: Sebelum semangat.
2: Aku semangat. Yang semangatnya cuma kita berdua saja, yeah. Simpan dalam kocek gitu.
3: Baru ucapkan lalu pulang gitu bang.
2: Baru pulang kita tu. Baru dah dengar tu, aku tak pulang.
3: Aduh.
2: Okey, Azimah, macam ni keadaan cuaca di Sri Aman, Azimah?
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami nak fokus dulu.
2: Ya. Baik. Kenapa?
3: Untuk ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi tadi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pada sebelah pagi tu, Sri Aman dan Betong diramalkan tiada hujan. Manakala pada sebelah petang, Sri Aman dan Betong, dua-dua bahagian diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, jejaknya lain. Paginya sama sedia hujan, petangnya ribut petir di beberapa tempat, dua-dua bahagian nanti. Malam Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat, Betong si ada hujan. Nah, walau bagaimanapun tiada amaran cuaca buruk diramalkan. Ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Baik, ya, adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Isnin 25 Mei 2026.
2: Ya, Sri Aman dengan kucing tu nak macam kembar tahu. Mula cuaca di Sri Aman panas panas buat kucing. Mula hujan buat aku di kucing. Mula di kucing nak ramalan cuaca kita pagi pun sama macam Sri Aman, diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petangnya ribu petir di beberapa tempat termasuk di Sri Aman. Manakala malamnya hujan di beberapa tempat. Yang ada kembar.
3: Sama.
2: Kembar macam kita berdua-dua Azimah. Nama kita dua pun AA. Bukan setakat AA, bahkan AZ depannya.
3: AZ, double AZ hari itu.
2: Okey Azimah, sebelum kita teruskan dengan informasi kita dan kita berbuat dengan lebih panjang lagi dan juga menyapa rakan-rakan di Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM. Jom kita berhibur dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM bersama dengan Azimah. Silakan Azimah.
3: Jadi kita, sementara kita nak ambil mood-mood, orang dah start cuti raya. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Dayangku Intan Senandung Hari Raya untuk
2: itu dia lagu raya.

0: Wama dapat yang terdiam sekejap tahu rasanya tu version terkini daripada Dayang Kuintana dan dinyanyikan secara live kan?
1: Ya, betul.
0: Ada beza sedikit suaranya daripada dulu ni sekarang. Ni masih sama tapi dulu lain lah nak waktu kita dah nak. Okey, apapun kita ucapkan agar artis-artis kita ni yang masih Ramadah bernafas lagi dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan.
1: Kesihatan,
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin,
0: ya
1: Rabbal
0: Alamin. Ya, lagu Senandung Hari Raya dengan Dayang Kuintan yang terkini, yang dirakam secara live, yang kita siarkan khas dalam Info Ekspresi Sri FM dan juga
1: Sri Aman FM.
0: Okey, kita kembali dalam segmen kita pada hari itu. Berbakikan lebih kurang 36 minit. Cepat masa berlalu, Azimah.
1: Dah ngira jam. Asal saya tak sedang kerja.
0: Orang kena tu nak bukan ngira jam untuk bertugas saja tahu. Orang mengira jam nak masuk Hari Raya Haji. Silam lagi. Malam esok.
1: Tahu siapa. Berapa ekor sapi tumbang tu?
0: Sapi. Saya dah kok. Okey. Apapun sebelumnya, Azimah. Kita ucapkan tahniah lah kepada Kajang Sarawak dan juga orang Bintulu, Rombai nak. Kerana hari Jumaat, Sabtu, Ahad, ya teh, telah pun berlangsungnya program Serap Kesayang bahagian Bintulu yang telah pun dilabuhkan tirainya pada hari semalam.
1: Ya, betul.
0: Kabarnya ada 35,000 pengunjung sepanjang 3 hari berlangsungnya Serap Kesayang bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Ya. Dan juga dari segi ekonominya, penyataan 50 usahawan dalam Bintulu Kitchen dan Sales yang merekodkan nilai jualan dianggarkan lebih RM400,000 lah. Tahniah kepada Kerajaan Sarawak dan juga semua yang terlibat dalam Serap Kesayang bahagian Bintulu ya.
1: Secara langsung dan
0: langsung. Asyik lama lagi selepas tu lokasi seterusnya adalah di Bintulu. Bintulu tu di Kapit lagi.
1: Ya, dekat ke Kapit. Adanya kesinggah ke kami orang juga kelak.
0: Kebetul. Yang terkini di Kapit lah. Saya insyaAllah akan berada di sana tu, Azimah.
1: Wow.
0: Saya akan berada di Kapit. Orang kata nak Nuin di Kapit enaknya akan berlangsung pada silapnya 26-28 Jun tu lah.
1: Yeah.
0: Jadi saya akan berada di sana. Mun kata orang Sarawak nak mun kali saya nak pergi ke Kapit, Azimah. Mun kali pertama nak bak kata orang Sarawak tu nak kena cari tanah Kedahi.
1: Nang benar. Tak kasi pulang kata orang.
0: Dulu pernah pergilah ada satu program di yang anjuran Jais nak tapi di masjid Kapit. Si sampai ke pekannya lagi, si sampai ke bandar ke pasarnya lah.
1: Sampai masjid dia ajak lah.
0: Masjid dia ajak. Si sampai ke sinon, si sempat nak cari cuma cari tanah Kapit masjid
1: kok. Debu masjid.
0: Ya ajak lah. Jadi syukur dua lah nak.
1: Okey lah, ya dikira sampai
0: juga. Sampai ke masjidnya aja.
1: Digompe dengan kami yang si pernah ya sampai.
0: Si pernah lagi kah?
1: Belum.
0: Kita doakan lah Azimah pergilah ke Kapit one day.
1: InsyaAllah.
0: Sini London dah kita.
1: Itu dia.
0: Okey Azimah. Jom kita kongsikan info dari Sri Aman. Silakan.
1: Baik. Last week banyak kami pun program aktiviti yang telah pun berlangsung di Betong, di Seri Aman, dimulakan dengan anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mana setidaknya dah mengadakan majlis sejambat kasih Hari Gawai bahagian Betong dua hari pada Jumaat dan Sabtu lepas. Pada hari Jumaat diadakan di Rumah Makos Lubuk Debak yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kesejahteraan Komuniti merangkap Adun Seri Basa Datuk Razi Sitam. Manakala next day Sabtu, majlis sejambat kasih Hari Gawai bahagian Betong diadakan di Dewan C Zorkor Betong, dirasmikan oleh Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap Adun Layar Dato' Gerald Rentap Jabu. By next, belum habis cerita Betong kita, cerita Gawai kita, kerana kunjung tiba nak, of course. Pengerami Malam Mantar Gawai Dayak 2026 peringkat Betong dah pun berlangsung pada Sabtu ya teh, 22 Mei 2026 di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betong pada sebelah malam yang dirasmikan oleh Dato' Amar Douglas Ugah Embas Meriah malam yang ambil nanggati di media sosial sidaknya lah. Jadi next hujung minggu Tok Tejua dah berlangsung juga program Randau Komunikasi Community Unit Komunikasi Awam Sarawak 2026 di Dewan Serba

0: pengguna Kampung Muhibah Sri Aman yang mana pelbagai agensi turut serta dalam pameran sepanjang program Randau Komuniti ini berlangsung selama satu hari, hari Maret, hari Minggu 24 Mei 2026. Dan malam tadi berlangsungnya juga di Mini Stadium Sri Aman adalah penutupan Bazar Gawai Dayak yang berlangsung di Mini Stadium Sri Aman malam tadi pukul 7 malam. Bazar Gawai Dayak Sri Aman tu berlangsung selama 10 hari dan berakhir semalam dengan menampilkan lebih 50 gerai jualan dan pameran untuk masyarakat di Sri Aman tu lah. Dah berakhir semalam. Dan yang terakhir yang akan berlangsung esok, majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak di Rumah Panjang Bungkang Padih Betong yang akan disampaikan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Dato' Haji Lien Talib Saleh. Ya, adalah sikit aja perkongsiannya. Ada lagi sebenarnya.
1: Ada banyak. Tapi kita kongsikan sikit sebanyaknya lah.
0: Betul. Ini ada lagi sebenarnya.
1: Tapi kita waktu itu pun azimah nak hari itu dah 25 Mei bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Banyak aktiviti yang berlangsung, banyak situasi yang ada pada waktu itu. Contohnya anak-anak kita dah bercuti sekolah, mak bapak pun nak gagu sebelum turun kerja nak nyediakan sarapan anak-anak makan tengah hari mesti sebab pulang. Lepas yang lagi kita dah minggu tu dah banyak perayaan.
0: Timpa-timpa
1: kata orang Sarawak. Tapi timpa-timpa ya, kita suka kerana kita cuti panjang
0: sekali arong.
1: Cuti sekolah. Lepas ya, kita akan meraihkan Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Korban atau Hari Haji yang akan berlangsung disambut pada hari Rabu kelak pada 27 Mei bersamaan dengan 10 Zulhijjah. Tapi malam esoknya selepas maghrib dah masuk dah 10 Zulhijjah. Jadi selepas maghrib malam esoknya dah berkumandanglah takbir raya. Banyak yang akan berlangsung lepas Hari Raya Haji lagi. Kita akan meraihkan perayaan Hari Gawai pada 1 Jun.
0: Buka kalender.
1: Buka kalender. Jadi yang pentingnya biasa nak mun waktu perayaan-perayaan yang panjang tu, banyak gerai-gerai akan ditutup tu azimah. Contohnya ada sayur-sayur ke apa kena.
0: Betul.
1: Belilah awal, simpan. Kan kita banyak perayaan Hari Raya Haji lepas Hari Gawai je nak. Simpan awal Ramadan. Kalau nak waktu raya dah bercari dengan sayur, susah nak cari. Dak cabai, dak bawang ke apa nak.
0: Semua sedaknya tengah raya nak.
1: Tengah raya. Tapi ada supermarket lah. Tapi kita nak ada dua Ramadan lah. Suka membeli di pasar penjajah.
0: Lebih banyak pilihan.
1: Jadi pandai-pandai kita merancang Ramadan.
0: Mungkin kita udah berbeli nak
1: Sedar.
0: Sedar.
1: Yang pentingnya kita pergi mikir apa tu lauk pauk untuk Hari Raya Haji lah. Ada yang meraihkannya dengan cukup meriah.
0: Betul.
1: Ada juga yang Ramadan nak dalam situasi tertentu. Azimah pun nak faham lah nak. Yang pentingnya kita Ramadan apa meraihkannya dalam hati kita tu, kita bersyukur dengan apa yang kita ada.
0: Betul.
1: Okey Azimah, kita nak berhibur terlebih dahulu sebelum kita lepas hiburan. Kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM.
0: Boleh.
1: Ini dia, kita ada hiburan daripada Chika Riot dengan lagunya Tak Larat Lagi. Apa sih laratnya nak membeli belah kali? Sama-sama kita berhibur.

0: itu dia bersama daripada Chick Corea dengan lagunya Tak Larat Lagi membawa kita pada detik sekarang 10.35 minit pagi. Selamat pagi pada mereka yang menyaksikan kita secara langsung di Facebook, Sarawak FM dan juga Sri Aman FM. Azaz dan
1: Azimah bersama dengan anda kini untuk Info Ekspresi Isnin 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah.
0: Okey, dah di kita janjikan tadi Azimah, kita nak menyapa rakan-rakan kita terlebih dahulu sebelum selepas ya kita akan kongsikan ada lagi info dari sana. Antaranya daripada Raja Muhammad Afazli, waalaikumsalam, terima kasih banyak. Satu lagi daripada Syarifah Hanifah Cik Akil, waalaikumsalam, salamnya untuk semua pendengar Sarawak FM termasuk Zara Haji Chi, Masnan Loso di Kampung Tambis Semarahan, Noliana Kuang, Nora Ngah Nora, Jalina Julahi di Kuching, Rashida Edi, Mawar Putih, Kamis Azwa, Ashifa Lehan Leka di Kabong. Ucapannya selamat memasak dan membantu untuk semua sekali lah. Ya, ini antara yang sempat saya kongsikan. Daripada Azimah pula, silakan.
1: Kita dah peringat kita tau David Ecom, yang ada selamat pagi, selamat bertugas DJ, katanya semoga sihat dan murah rezeki. Cuaca pagi tu panas di Seratok katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. Di situ pun tadi panas si salah kami. Betul, Sleman pun panas. Next, peningkat kita nunggu tenin, ada nyebut nama DJ Azaz tek. Kami kurus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku di Sarawak FM, Azaz Azmi, katanya. Dan DJ Azimah dari Sleman FM, segmen Info Ekspresi, katanya. Semoga dipermudah tugasan kita berdua pagi tu, katanya. Panjang doanya bagi kita tu. Amin.
0: Allahumma amin. Katanya. Orang bukannya apa tu Azimah, apabila orang mendoakan kita berdua. Yang semua pendengar-pendengar kita yang juga menyaksikan, kita pun bersyukurlah dan kita doakan balik agar penonton, pendengar kita pun semuanya ada keadaan sihat walafiat. Betul. Yang mungkin bersedih dan sebagainya, anggaplah ujian yang kita hadapi lah Azimah ya.
1: Yang mana tak ketinggalan mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Yang ucapnya terdua tu, selamat hari gawai juga katanya. Kepada semua kaki tangan RTM yang bertugas di RTM, mohon DJ Azaz katanya putarkan sebarang lagu gawai untuk hiburan semua.
0: InsyaAllah kalau ada simpanan kita akan siarkan ya.
1: Terima kasih Kawi Kurus.
0: Okey, ya, empat ya ucapan ataupun lima ucapan yang telah pun kita sapa. Kerana Azimah akan terus kudara di Streaman FM hingga pada pukul 12 nak.
1: Betul.
0: Ya, saya hinggalah pada pukul 2 petang dalam Sembah Ekspresi. Banyak himpunan lagu yang akan kita sajikan. Okey, kita kembali dalam info kita pada waktu itu ni Azimah.
1: Baik, kami nak kongsikan satu program karaoke anjuran daripada kelompok penjaja pekan Debak bersempena dengan Festa Gawai Raya Debak 2026 akan diadakan program karaoke kategori lagu sensasi dan lagu Iban yang akan diadakan pada 29 Mei, 30 Mei dan 31 Mei di Riviera Sports Center Debak pada pukul 8.30 malam. Ia adalah salah satu program yang akan diadakan hujung bulan inilah. Baik, selain daripada ia ada juga futsal lelaki Laser Light Cup Terbuka Betong 2026 pada 19 dan 20 Jun di lokasi yang sama di Riviera Sports Center Debak. Baik.
0: Saya nak tanya Azimah tu. Azimah pernah mesti main futsal?
1: Kita jangan menyesal dengan jawapan kami.
0: Kena.
1: Pernah sekali. Ya, first and last.
0: Sekali. Ya, first and last. Kena. Apa dia bola kita? Berlari aja ke, berdiri aja ke ataupun menjerit ke?
1: Kami berlari dalam gelanggang futsal besar ni aja nak. Ya pun dah sempur. Astaghfirullahalazim. Ni gaya.
0: Memang berlari nak. Dapat sih nyepak bol.
1: Dapatlah. Dah kita dalam gelanggang. Dah memang dah first and last saja nak.
0: Kerana ada orang tu berbeza tahu. Ada yang kaki futsal nak memangnya tahu apa peranannya nak. Kemudiannya tahu cara nak nyepak bola. Ada yang kali pertama suka-suka aja nak tanya si nak nyepak bola. Dipaksa orang dah nak. So nya pun dah berlari lah. Berlari daripada hujung ke hujung. Tapi nya singgah pembola.
1: Yang penting nya
0: berlari je. Lari je. Lepas nak pindah waktu rehat break nak nya kepak. Oh, kepak.
1: Nya yang paling banyak minum air.
0: Ada kes macam ya saya sebenarnya. Kerana saya terus terang adalah Azimah, saya bukan kaki futsal. Bukan kaki bola.
1: Sama
0: saya berlari-lari lah. Dipaksa nak. Saya berlari je lah. Yelah nak. Bola juga saya lari ke tempat lain. Dan saya pada harap.
1: Ya Allah, pakai tangga ajak lah, bola teh.
0: Tapi ya futsal, padang futsal kecil. Bayangkan di padang bola sepak.
1: Lagi bayangkan. Lah,
0: kita berlari nak. Daripada hujungnya ke hujungnya berlari, setiap apa bola. Yang pentingnya berpeluh.
1: Apa
0: dah nak? Dah coach madah. Kau tak main bola kah? Kau tak jogging dengan badan bola? Dah kita nyuruh. Yalah ceritanya.
1: Next time pada dengan coach kita suruh kami kepong bol pada. Apa main kepong bol.
0: Tapi kadang-kadang kita nak ekor tau, expectation kita dua lah Azimah. Mungkin kita si pandai main sukan tu, kita pandai sukan lain. Contohnya Azimah banyak-banyak sukan lah. Sukan apa yang Azimah suka sekali?
1: Kami nak kata mahesi lah, tapi kami pandai main badminton lah. Lagi kepas kepus macam ni compare dengan pingpong, Messi pandai. Badminton kira boleh si, diterima lah. Come on. Boleh cuba.
0: Badminton adalah sukan kesukaan Azimah lah. Yang mudah pilihan lah.
1: Sebabnya si perlu berekod sikit gelanggang hanya kiri kanan kiri dan depan belakang. Ya ajak dah.
0: Ya kah?
1: Lompat. Mun dapat lompat lagi lah.
0: Mun dapat melompat, mana smash now. Mesti main sambut aja. Sambut ya.
1: Lambung aja, lambung aja.
0: Ya main lambung aja. Ya keket ya. Omadah kan keket ya. Pentingnya pun bola tangkis. Saya pun mun badminton tak pernah masuk pertandingan dua lah.
1: Wow.
0: Ada si bukannya peringkat aja. Ya okay antara lah. Unit di ATM dulu.
1: Okay lah ya.
0: Kiamnya Johan. Syukur dua nangon ya Johan.
1: Apa dapat temnya Azimah belum dia dapat. Azimah setakat main-main macam ni aja.
0: Satu lagi sukan yang pernah saya sertai itu ialah bowling. Bowling kesukaan saya. Tapi nak berlatih ya payah sikit. Kerana kita kena berlatih selalu ke, pergi ke tempat bowling nak. Jadi kita
1: tak
0: dapat keluarga. Yalah kadang-kadang kena ada pengorbanan masa, kewangan.
1: Betul.
0: Selebihnya saya tu sukan sikit lagi yang saya suka. Sukan terapung.
1: Terapung?
0: Sukan terapung.
1: Kenapa ya?
0: Faham sih sukan terapung. Kita pergi kolam renang nak. Orang berenang, kita terapung saja. Kerana dia tahu.
1: Ya,
0: maksudnya dah berenang nak. Jadi, tapi tak terapung. Ya, orang berenang ujung ke ujung. Saya tak terapung. Macam nangga langit.
1: Kena kita sama.
0: Kadang-kadang ada orang kelebihannya nak. Dia berenang, tapi saya dia terapung.
1: Ada
0: orang kelebihannya. Macam saya kelebihan saya nak.
1: Terapung.
0: Saya nak katakan berenang benar. Si pandai. Tapi berenang asuk. Pandai sih berenang asuk. Cuma-cuma aja.
1: Apa berenang?
0: Berenang asuk. Berenang asuk. Kaki cuma aja. Boleh
1: timbul. Kaki bergerak di dalam.
0: Gerak di bahaya.
1: Katanya kita tapi main kolam dan biak lah nak.
0: Tapi bila saya terapung, saya boleh tidur. Waktu terapungnya.
1: Benar-benar.
0: Ya, saya sini pu. Kami orang dengar tu. Saya boleh terapung, saya nak. Ini ada cara imbangan badan. Yang pentingnya nak. Bila tak terapung, ini ada tips tahu. Pernafasan yang pertama.
1: Yes.
0: Lemput kita. Angin lemput kita. Bukan anginnya nak pus-pus ya. Bukan. Pernafasan inhale, exhale. Selepas ya, tangan kita. Ini sebagai
1: hebat.
0: Pendayung nak. Kita lembangkan tangan kita.
1: Kan,
0: nah. Rasanya macam nak ke kanan ke kiri nah, ke depan ke belakang kita terapung bergerak pada sudut ke sudut
1: pun
0: kita,
1: jadi
0: kita kocakkan tangan kita yang mendayung. Yang penting dua untuk terus timbul kaki kita main peranan ketika terapungnya. Kaki kita nak gerak sikit-sikit macam pendayung dua lepas yang lepaskan kipas. Kita terapung kita kawal pernafasan kita ya kita boleh baring di atas air ya cara terapung
1: ya, dapatlah kita terapung.
0: Ya, memang saya selalu ngajar anak saya untuk terapung.
1: Hebat.
0: Tapi berenang saya kalah.
1: Sama. Kami si tak berenang pun tak dapat, terapung pun belum tentu dapat.
0: Kadang-kadang nak apabila kita terapung tu nak di tempat yang si dalam tiba-tiba di tempat yang dalam kaki
1: lalu
0: sampai ke kelibah ya nak terapungnya lah kemudian kocak-kocak tangan lagi pergi tempat yang kira si dalam caranya cemialah kira selamat ya dalam kolong renang pergi di sungai si pernah si berani saya
1: jangan nak anyut ke lah
0: bukannya apa Azimah kadang-kadang nak kita berpada-pada kerana kita ada pendengar dengan kes nak anak-anak pergi beli barang tapi dia pergi berenang ke sungai atau cuti sekolah nak. Jadi kita tahu sebagai mak bapak, pastikan pemantauan anak-anak kita, kita yang bekerja dan sebagainya di rumah. Betul. Anak-anak bilangnya madahnya pergi ke kedai, barang ke apa kena. Rupa-rupanya pergi
1: belok
0: ke tempat
1: sekejap.
0: Anak sungai.
1: Main air katanya.
0: Kadang-kadang berlaku masalah lemas dan sebagainya. Jadi ia merupakan tanggungjawab ibu bapa, penjaga. Kita pun sama ingat mengingatilah agar tak berlakulah kepada kita nak Azimah.
1: Betul, insyaAllah. Amin. Semoga dijauhkan.
0: Jadi sepanjang anak cuti panjang tu, kadang-kadang kita pun mengembak anak-anak kita pergi beriadah, berkelah dan sebagainya. Pantau anak-anak kita. Pantau diri kita dua. Mungkin tak sini berenang. Pantau anak-anak kita dua.
1: Jangan lupa juga tanggal juga apa nama ramalan cuaca cuaca juga sebelum nak ngambak sidaknya ke lokasi-lokasi macam ni lah. Cuaca kita kan macam si menentu gini tu, kejap hujan, kejap terang, terang enggak 5 minit kayak hujan.
0: Belum sama-sama kita ingat mengingati antara satu sama yang lain. Okey, 10.46 minit pagi. Selamat pagi Sarawak FM dan juga Sri Aman FM. Kita teruskan hiburan dari Sri Aman FM. Silakan Azimah.
1: Jom kita berhibur dengan lagu daripada Aizat Amdan, Fit Yuna, Dwi Hati.

0: Aiz Ramdan dan Yuna baru saja menghiburkan kita dengan lagu
1: Lagu yang saya hati. Saya dengar lagu yang saya terbayang kita mendodoikan anak-anak tu Azimah.
0: Nasib baik cik tidur tu.
1: Ada lagu sikit yang mendodoikan anak. Lagu apa?
0: Coba kita berlagu.
1: Timang, timang anak. Lupa saya lagu yang aku. Kelalas saya cari lagu yang. Lagu lama, timang-timang anak. Ada lagu yang aku.
0: Kelak
1: saya ni. Saya lupa waktu itu kau. Okey Azimah, berbakikan 5 minit lagi kerana lagu terakhir dari Sarawak FM.
0: Yeah.
1: Adakah kita ada info lagi ataupun kita nak menyapa rakan-rakan kita tu Azimah?
0: Info dah habis settle.
1: Dah habis ya. Okey. Yeah. Kita teruskan menyapa rakan-rakan kita di Facebook Sarawak FM. Silakan Azimah kali itu dulu.
0: Amir Satar katanya. Madah, selamat pagi DJ dan selamat menjalankan tugas. Selamat pagi Amir, terima kasih. Azlan. Salam DJ. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Haji katanya. Ya. Selamat pagi, Selamat Raya juga kepada anda. Baik, seterusnya kita pass kepada Azaz.
1: Okey. Kita ada daripada Adira Borhan. Selamat bersiaran dan apa yang kita rancang hari itu berjalan dengan lancar doanya. Cuacanya redup pada hari itu. Ya, daripada Adira Borhan. Satu lagi daripada Nora Ngah Nora. Untuk Azaz dan juga Azimah di Sri Aman, selamat bertugas, semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi buat pendengar Sri FM, sehati sejiwa. Ya, empat yang sempat kita sapa. Jom kita berborak tu Azimah. Kita nak tahu Azimah, kadang-kadang nak bila kita nak meraihkan Hari Raya Aidil Adha pada lusa hari Rabu 27 ya, bersamaan dengan 10 Zulhijjah. Biasa nak kita kongsikan, share sedikit lah resepi yang ada. Resepi apa yang biasa kita sediakanlah di Sarawak tu. Mungkin berbeza di tempat-tempat yang lain ataupun di Sri Aman, berbeza dengan di situ kena di Kuching now. Yang biasanya kalau kita meraihkan Hari Raya Aidiladha tu, biasanya kita ada rendang biasalah now, ketupat, kadang-kadang saya ada ketupat tukar dengan lemang. Kemudian ada lagi yang istimewa di Sarawak tu, kita ada bubur pedas. Kan ada bubur pedas, ada dua. Ada tempat yang menyediakan bubur pedas, punya rajin malah bubur pedas now. Ada juga yang mula apa tena. Kan ada aktiviti menyembelih nak, dan juga menyembelih sapi. Jadi ada lah suka nak cari kaki sapi ke, nak mula sup kaki sapi nak.
0: Cemia lah.
1: Sup ekor. Oh, lama sih makan sup ekor. Biasanya mun Azimah lah ketika perayaan, apa yang Azimah sediakan?
0: Kami akan sediakan wang untuk diberikan kepada usahawan-usahawan.
1: Ya ke? Saya nak berniaga lah di Sri Aman ke lah, nunggu Azimah.
0: Biasanya kami akan pola simple aja. Manokari je, dagingnya.
1: Kari lupa saya. Kari yang mana pergi mesti ada. Cuma kari itu ada jenis kari itu Azimah. Ada kari yang bersantan dan kari yang si bersantan.
0: Yes, saya bezanya lah, siapa mau berlemak bolehkan lebih sikit santannya.
1: Tapi Azimah tahu sih cara nyuruh kari si cepat basi.
0: Si cepat basi? Ibu kasih santan dulu.
1: Ibu kasih santan dulu. Ya benar lah.
0: Jangan kasih semalam-malam. Ya mudah nunggu paginya kan lah. Dah berbuih dahnya.
1: Kadang-kadang kita masak awal pagi kemudian petangnya dah berbuih pemadah. Jadi kita tahu ketika perayaan banyak jamuan disediakan untuk ahli keluarga kita lah. Jadi kita gunakanlah panca indera kita tu nak. Kita ada mata untuk melihat. Sentuhan hidung untuk menghidu. Lidah untuk merasa. Jadi kita gunakan panca indera kita lah untuk merasa. Sedikit sebanyaklah sebelum kita hidangkan, yang terutamanya baki-baki lauk pauk raya ternak pada suap petang sebelah malamnya.
0: Kadang-kadang kita pun bertukar juga ada juga dengan jiran tetangga, dengan sanak saudara. Mok perlu juga ya tangga-tangga sebelum kita makan.
1: Dan yang penting juga Azimah, kita ingat mengingati seandainya kita ada rezeki yang lebih kadang-kadang mungkin ada jiran tetangga kita yang kurang berkemampuan. Betul. Kadang-kadang bukan setakat jiran tetangga kita, bahkan juga jangan dilupakan mereka yang tinggal di rumah kebajikan, rumah anak yatim,
0: rumah
1: orang tua, warga emas. Jadi jangan dilupakan mereka. Betul. Kerana mereka pun memerlukan juga sikit sebanyak sumbangan kita, ya insyaAllah dapat mengurangkan Ramadhan. Patik kegusaran, kesedihan di hati dan nyawa.
0: Betul, dapat Oma dah menimbulkan rasa gembira juga lah sedikit nyambut raya Aidiladha tu. Walaupun di rumah warga emas, di rumah yatim.
1: Jengoklah dan nyawa.
0: Sekiranya ada masa lah.
1: Ya, segera ada masa. Mungkin ada masa pun nak, mungkin dapat waktu perayaan pun selepas saya pun boleh. Bukan waktu perayaan aja. Bahkan kita orang dapat digalakkan untuk bersedekah kepada mereka yang bangun asnaf, anak yatim, rumah kebajikan dan sebagainya dari masa ke semasa. Okey, Azimah. Kita pun nampaknya sudah sampai ke penghujung ruangan Info Ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM, Sibu Indah. Okey, mungkin ada kata-kata terakhir pada Azimah, silakan.
0: Sebelum saya melabuhkan tirai untuk Info Express hari ini, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada Muslimin dan Muslimat yang akan menyambut pada hari Rabu ini. Maaf zahir dan batin. Jangan lupa stay tune kita orang bersama Sarawak FM dan juga Seri Aman FM tu menerusi aplikasi RTM Click. Di Facebook kami orang buka sebelah-sebelah. Dengarkan kami. Insya Allah semoga urusan kita dipermudahkan sampai bila-bila. Amin.
1: Ya, saya pun mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada Azimah dan juga semua kru di RTM Sri Aman ya. Semoga kita berhari raya dengan penuh keikhlasan dan juga kebajikan diri kita tu. Jumpa lagi Azimah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza sesuci lebaran.

0: Riemann FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

0: Spectra 912 Warnai Hari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Sebelah 17 minit pagi. Kembali lagi kita dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Jam ketiga. Untuk hari ini, Isnin 25 Mei 2026 bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar kita yang masih lagi setia menemani saya Azimah sehinggalah ke saat ini. 11.7 minit 30 27 saat. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Jual. Terima kasih banyak-banyak yang menonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa share dengan rakan-rakan taulan anda untuk sama-sama kita berhibur sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera di mana saja anda berada. Ada sekira di rumah, di premis makanan, selamat menjamu selera. Yang tengah membeli belah untuk persiapan sambutan Aidiladha dan juga gawai, selamat membeli belah. Berbelanjalah dengan berhemah, kata orang. Yang mak-mak yang di rumah ya, tengah ngintu anak-anak, maklum cuti sekolah dah bermula. Selamat aktiflah kita orang di dapur, seperti biasa. Mun anak-anak ada cuti sekolahnya, aktif dan ketung-ketung-ketung di dapur ya, bermasak. Semoga urusan anda dipermudahkan. Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang.

Baik, tanpa membuang masa, jom kami nak menyapa rakan pendengar yang telah pun meninggalkan komen dan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Katanya ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching. Sri Anto katanya minta putar lagu gawai buat semua teman. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Seterusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi, selamat bertugas DJ Azimah. Katanya semoga sihat dan murah rezeki. Amin. Cuaca pagi tok panas di Serato. Terima kasih DJ. Ya, sama-sama. Seterusnya Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Isnin DJ. Selamat bertugas ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu. Ha, kerja sambil dengan Spektra 912 tok DJ katanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada anda Roy Kuang. Ha, kerana mendengarkan kami dalam untuk menemani anda sepanjang anda bekerja hari ini. Seterusnya pendengar kita yang seterusnya adalah Ramlili. Salam DJ Azimah, selamat berkonti katanya. Semoga sihat ceria-ceria selalu. Sri Aman FM pasti yang terbaik, InsyaAllah. Dengan sokongan anda, InsyaAllah Sri Aman FM sentiasa terbaik untuk anda. Seterusnya Sapian Podin dengan ucapan assalamualaikum DJ Azimah. Katanya waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan keluarga di Sri Aman. Katanya salam rindu dari kejauhan, nak request lagu Rindu Selalu dari Muhaini Suratman buat hiburan semua. Thank you DJ. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaan anda ya Sapian Podin, kami akan mainkan. Sekiranya si ada, kami akan mainkan sebuah lagu untuk kita berhibur bersama-sama. Baik, seterusnya Kawi Kurus yang hantar dua komen tu tadi. Jadi tadi kami nak baca sikit komen tu. Sikit lagi komen yang kami nak baca. Dengan ucapan salam Malaysia Madani, jiwa merdeka, selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat Hari Gawai Daya, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku. Sri Aman FM, Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ kesayanganku Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, insyaAllah, amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Cuaca kami on di Kuching panas katanya. Jangan menagilah berpanas ya. Mun berpanas di luar, make sure pakai payung ataupun alaskan kepala ya dengan cape ke apa kan. Jangan kurang minum air. Mun dah berjemur mau di luar ya, kerana kita dehydrate kata orang. Sambung lagi macam komen daripada Kawi Kurus. Stay tune Sri Aman FM, like, share, comment and request lagu-lagu di menanti anda katanya. Mohon DJ putarkan sebuah lagu raya pilihan DJ dengan lagu Joget Hari Gawai untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada katanya. Be healthy and friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin Allahumma amin. Terima kasih. InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan berhibur dengan sebuah lagu raya. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Katanya selamat pagi, selamat bersiaran di Konti Spektra 912 Sri Aman FM pagi tok. Katanya cuaca di Serikai panas pagi tok. Selamat gawai semua yang menyambut gawai. Terima kasih Rini Sabai atas ucapan anda.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

Spektra 9-12 Warnai Harimu jam ketiga. Untuk hari ini, Isnin 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang telah pun mendengarkan komen, setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Sila lupa juga yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada, menerusi aplikasi RTM Klik di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi.

baik, dan semestinya minggu ini akan agak meriah lah di rumah nak. Oh. Anak-anak dah cuti sekolah. Diharap para ibu bapa merancang sebaik-baiknya jadual harian anda. Pack, jangan lupa juga mana yang mengambil cuti juga bersama dengan anak-anak cuti sekolah ya. Mbak sidaknya jalan-jalan pun boleh. Make sure if pergi ke lokasi yang agak berisiko ya, seperti pantai kah, nak pergi mandi di sungai kah, tangga dulu ramalan cuaca kita, kerana cuaca kita kini tu seperti yang kita sedia maklum, si menentu, sekejapnya hujan, sekejapnya panas. Check juga sebelum melakukan aktiviti-aktiviti anda bersama anak-anak tersayang. Baik, 11.45 minit pagi nanti insyaAllah saya akan kongsikan info solat bagi zon 6 untuk muslimin dan muslimat. Jom kita terus berhibur dengan lagu daripada Alif Sata, The Locust dan Raihan, Puji Pujian.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: ada suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
0: Spau 99.5 MHz.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: je suara dulu dipasang enggak tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 11.52 minit pagi, nampaknya kita dah sampai ke penghujung Spektra 912 Warnai Harimu edisi Isnin 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah mengundur diri dan melaporkan tirai Spektra 912 Warnai Harimu hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang telah pun mengikuti siaran Nesri Aman FM seawal pukul 9 pagi sehinggalah menghampiri 12 tengah hari ini. Sila lupa jual kepada pendengar-pendengar kita yang telah pun meninggalkan komen. Salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa jual kepada yang tengah menjamu selera ya. Selamat menjamu selera. Sekiranya di mana saja anda berada, yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, sekira ke mana saja destinasi anda ya, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Apapun, sebelum saya mengundur diri, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Baik, saya akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu raya dedangan daripada Dayang Nur Faizah, Senyum Gugur di Penghujung Doa. Baik, saya Azimah kasih mengundur diri. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada Muslimin dan Muslimat yang akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu ini. Esok hari anda akan bersiaran bersama rakan kita DJ Amy seperti biasa pada pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, saya Azimah Kasim mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

0: Selamat tengah hari, peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari hari 1, 25/5/2026. Agih belanja lebih hari setengah juta ringgit sudah diberi ngagai mayuh bengkah gerempuang Monsia Mayuh di Seri Aman. Kaban Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sophia Brody madah ke cek outright grant fasa 2 kebulih RM521,700 di agih ke ngagai 70 bengkah gerempuang di rangkum komuniti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau, gerempuang apa indai nembiak ngau bala pengajar, gerempuang ngau rumah sembayang. Ia madah ke tiap agih belanja ke diberinya patut diatur serta dikena ngau cara titau nguntung ke Mesia Mayuh bak siti-siti indur. Bantunya megak nyerangkum mayuh macam utai ke diguna orang mayuh, nyengkaum berjalai ke program pemansang komuniti, kelimpah ariti dikena nyokong pengawak PIBG ngau gerempung-gerempung ke bukai. Datuk Seri Doris mansut ke Jakarta bak pengawal ando nyerah ke ceknya di Seri Aman. Nengah mayo macam main seni raban bangsa asal Pengrami Music Wilayah Utara NRMF di ke-6 udah mujur bendar mantai ke pemanah budaya ngau pesaka muzik orang ari tungak ke utara Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Nga Pemansang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke NRMF tu ukai semutik nyadi ke pengawal andur orang berperindang, tak megak nyadi ke jalai dikena ngangkat ke identiti raban bangsa serta ngangkat ke pesaka seni orang di menua tu ngaga ikas ke tinggi agik. Pengraminya megak sudah dipasuk ke dalam kalender komuniti pengrami besar Peliliah Menua Lembang. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail ti lalu nyadi Kaban Kaunsel Negeri Bukit Sentosa mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengraminya di Lembang. Pengrami-pengrami muzik wilayah utara atau ke NRMF tu diatur RTM Lembang begulai ngau upis residen Lembang ngena sawup ari upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak. Perintah Sarawak dekat semampai nyokong pengawak tinggi mansang ke dagang temuai tiba pelasar ke perkara budaya ngau industri kreatif di Baram. Tu dikena ngangkat ke semua, ngangkat ke menua Baram nyadi palan dagang temuai budaya ti tau narit ati orang serta ngembuan potensi ke besai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke pengawak ngagak jalai alun, ngau pengawak ngada ke konektiviti di majak mana, uliah nyukung sektor dagang temuai di Baram, kelebih agi buat kandang menua long lama. Ia madah Pengrami Budaya Baram 2026 ambil ke banding. Nya ukai semina dikena ngetan ke pesaka budaya aja, tak megak oleh muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh ke nguan siti-siti indur, nengah pengawak ti berjual Asia barang, pemakai asal ngau pengawak dagang temuai. Pengraminya megak berguna bendar dikena ngangkat kagi budaya pupu raban bangsa ke mengkang, kemangkang di menua Baram. Sekol lelaki rakyat menua tempu ke umur 22 tahun udah ditangka ngambil ke nyawa mansiak siti kes kalai siku nembiak induk ke bedau cukup umur di Peliliah Menua Kabung ditemu bertubuh bisik. Kepala Polis Peliliah Menua Seratok DSP Matthew Manggi madah kelelakinya ditangkap berpun ari report ke diterima ari siku dutur bak klinik pengerai kabung kena ari 5 tu tadi. Nembiak induk ke umur 16 tahun tu datai berperasa berpengerai, datai berperasa pengerai ngagai kliniknya pengudahya ti bisik ngayan ke sekedak kelai. Udah ke diperasa, nembiak induk tu ditetap ke bertubuh bisik lalu dianjong ngagai spital Serikai. Pansiak ngayan ke nembiak induk tu ngau suspeknya berkelala ngena media ramah. Suspeknya dia tu benung ditan ngambil ke dipansiak ngena section 376 panel court. Jadi kes tu agik dipansiak polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Somshawi. Hari bila berita Tiam Kuchang lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
1: Biasa Sarawak tu entah ya pengau scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dia ke Yulut basis ya 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal engineering perubat accountant unorang kau kebuka itu miawak dua anak Sarawak Yulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2025 kau pengau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bahawa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
0: Okey, peningat kita terus bergulai dengan YFM Sibu Ba Awak Ngelateng Hari.

Wah, megak ke tengah hari itu, lalu si tiada agak pesan. Jadi pesan itu ditujung agak semua kawan belayan. Ya kediau di suai ni ya, di bakas buti, di sepatu ni ya, di menalang, lubuk jo di sungai tengah. Di guntung, di sungai antu, di sengkuang, di sempadi, di sungai tanduk, di purai, di munggo demam, di san unggo, san demam, di kelasin, kapal belayan bak uang padung. Ngau semua kapal belayan kena uleh dirintai, kena marito kediau di Selampur, menua Sarawak. Ya ti ngelala, kunjeng anak kusiang. Ya ti ngelala kunjeng anak kusiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeragang yang terumah kunjeng anak kusiang. Kena 29 hari bulan 5, 2026. Kena hari 5 baru mai ici dintawa asal undup Sri Aman ya. Jadi nanti kak nemu berita tau ngau silih agik tau bertalipaun. Ngagai anak ya ke bernama Igo anak kunjang bak umur 019-5885-955 atau ke ngagai kelunggup anak kunjang bak umur 014-592-5992 ya. Jadinya antara pesan berat ke bisik diterima aku bak YFM ke tengah hari itu. Jadi lalu ke bala peringat kita nyangkatnya bisik baru dah berengkah masang radio. Ngarap ke kita terus berkulang kami ba program ngelah tengah hari.

0: Okey, pendengar bertemu baru kita ba YFM ke Dato' Jam, idara kami dari YFM Sibu dekat ngemai kita mending ke sekedar randau atau ke bergulai ngau temuai kena sikit dekat ngau ke kami ngagai studio sekali kenyak berkenang berkawal ngau sekedar program ke bisik Dato' ba adab tengah menua kita di Sarawak. Pihak mega bersanggup pawut ngau pengerai ngau pelajar serta berita-berita bukan yang kami dari YFM Sibu nak uliah ngatai ke berita ya ke bisi nyadi bagi menua kita tengah Sarawak atau ya. Jadi ke dia tu jam cukup betul atau ke beruntung tu mega peninga kita ke bisi menda live Facebook asaiku kita tau terus ngagai Facebook kami di Sibu FM. Lalu kita ke bisi mending ke radio dia ke dia tu aku dekat mic kita mending ke ranau aku bergulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anak Janayanya Kaban Kunci Negeri CTN 49 ngemeh ke Dato' Jam ya. Jadi udah bertunggak aku berstudio nama berita Dato' YB tengah hari itu.
1: Ya ke dulu mereka selamat lemai ke DJ lah. Tapi enggak selamat lemai ke malah peningat kita di luar dia. Jadi berita atau sikit sampai mana ya. Sikit sampai mana ya kemudian kita itu bisa pengerai banti kita gerai kita boleh ngerja semua pengamak ke di plan kita ya.
0: Nyumbunya kutai lah bantu atau beranau dalam bulan lima kati pakai dalam bulan lima atau tentu ya mayu program atau ke pejalan di mana WB nah sebedau tuan legong ho jauh lagi utai ke dekat di kenang tua sekali tu.
1: Jadi sebetulnya nurus keranau jadi aku kak berkongsi cerita yang ramai jako Pati PRS ngamai ya. Jadi ramai jako kena kami sebuat hanya berserakup menuju Paman Sayang. Jadi saya empat selaka jako tu. Lepas namanya apabila kita berserakup Paman Sayang sikit nyamai datu kita ya. Jadi aku ngarap ke ramai jako tu boleh jadi ke pengalian semangat mereka motivasi lebih lagi ngagai rakyat lebih megak ngagai ahli-ahli parti PRS di ngamai.
0: Jadi labak aku bisa sedak yang mending kerana tua tengah hari itu nak ada YB. Nyupulai ngai pun tanya aku tu tadi nya tentu nuansi ko ada orang ke kiruah meh nyerumak ngau pengerami hari gawai ke dekat rata itu angkanya bisa pejalan nuan udah di pramu kini bisa bala hari bagi kita BM 49 ngemeh ngau ke nuan data yang ngabeng nah.
1: Jadi Rambu pejalai maya gabai tu ila nasi gede datu hari pusahiman. Jadi bisik tiga ya tiga ite hari. Anu wala kami sebuat ke ngabayang. Jadi ya kedulu na 28 hari bulan pe hari tu ya. Saya ku beberapa berumah dia lah. Udahnya 29 ba area lepung ngemeh. Ngemeh na. Lepung ngemeh ilek pun beberapa berumah. Lalu 30 hari bulan baria mapai ngau uah. Dia saya ko mayah dia sampai 9 baru mah saya ko. Harap ko kami sebuat tadi bela kati ko kanonya. Bela berapa hari pun sampai ke ujung lah. Saya ko sige pukul 9 sige sampai malam saya ko. Tiap-tiap 3 harinya.
0: Nanti ngelai ke bakat tahun ko dah nah. WB. Tentu ya tu tadi Siti berita mana ya melaban mainnya megak nua uli ngempit ke kawa ngau bala katari negeri ke bisi lama nengau bertemu nengau dek WB. Nyu pulai ngagai bakal pejalan nuan kenyadi yang berhormat tu tadi nyu nak berasai menyekutai pejam celak nyu kat sepengal. Nuan mangkuk pengawaknya di pengari rakyat bak Siti N49 ngemeh kena bak ke katik eh pengasai hati nuan sekumen nuan tiknya di ketua rakyat badian.
1: Jadi ini beranau pasal pejalai atau kepuriam aku sebagai wakil rakyat. Jadi amatlah. Ya kerja tahu dah masuk tahun kelima. Jadi nanti ya bakal kita Belanda agak dah steady ya saya ke. Start hari pun sampai ke kerja tahu. Reti aku tu tadi semua program, semua aktiviti sama aja. Sama masa aku tu tadi tiap-tiap minggu hari tahun 2022 sebab sampai ke 2026 tu. Sehingga ada lah peng hujung minggu lebih agak. Jadi aku ngarap ke pejalai aku ngabala KMKK bala konsular lebih enggak bala EJK Pati diteruskan sampai ke penamat. Mm-hmm. Penamat ke kota tadi sampai kita datai bari kita ke kapabilia.
0: Munyi ke tek lain tadi nah berserakup menuju Pemansang. Ya. Jadi udahnya Webby nadai ulih di seliah ke nanti kak nanya bakal ngos kedap projek lebih lagi nanti kita meda RTP basi TM49 ngemeh nah. Kata ke nuan ngagi ke dia tau nyuka serap tau ke agi mengkang empai datai kini bak sekedar rakyat kepatut nerima.
1: Okey. Jadi saya kutuk satu soalan yang kemarin kita soalan cepu mas tau. Jadi iba aku tu tadi sebagai bekas pengajar atau ke pendidik. Pertama, aku mestikan reang kepada rakyat berkaitan dengan projek RTP. Ya. Jadi, selagi rakyat empat terang, selagi aku nyebut menyentuh ya, maya aku mesti program dini-dini no. Baik ke rumah panjai, baik ke dewan, atau ke dini-dini no program. Ya. Jadi, proses RTP, semua sebakar ngap magang, baik untuk adun, baik untuk parlimen. Ya. Jadi, ya, kak temu kita itu tadi. Nombor satu, bak duan ngemah bisik 266 itu JKK lebih megah nanti bergulai dengan sekolah bergulai dengan gereja kita bisik lebih kurang 300 nama penemanya 300 penerima RT ya, mereka kepatut memohon 300 lebih kurang. Jadi projek RTP itu setahun bernilai 5 juta. Jadi untuk DUN N49 ngemah, setiap tahun kita bisa mengagihkan dalam purata lah, dalam average, bisa 40 itu projek RTP ke bernilai 5 juta nya tadi. Ya. Jadi, cara jawatan kuasa bertuai ke kumpu berkini mengagihkan projek RTP itu, kami nitiah ke area. Dibagi buat DUN N49 ngemah, dibagi dengan 15 itu area. Hari hulu ngemah sampai ke Nangebub. Oh, dibagi dengan 15 area. Oh. Jadi, jika bakal ya, kadang-kadang orang membanding, lebih enak dan mau deh. Tapi aku tu nereang, kaya bunyi aku tu sebagai cikgu, aku perlu menereang. Ya, diagihkan itu ya, rumah panjai. Nanti areanya, mayuh lagi rumah panjai. Mayuh lagi, nama penamanya bilangan berit kia. Namanya kebanding. Nanti jagau dibanding dengan ngungun. Jagau bisa 21 berumah. Di ngungun bisa 27 berumah. Asaiku pembandingan duit SPS tu. Nanti pula yang peratus. Asaiku di jagau juga 90% diungkup ke projek RTP. Kenapa ngungun? Nanti boleh, nanti pula yang bilangannya. Mayang gaya ngungun lah berumah panjai mayang gaya. Kenapa aku ya? Tapi sikit nak boleh serang. Nama permainan dah oleh serampu bunyi kaku tadi. Nanti setahun kita beri 40. 5 tahun baru ke 200 penerima. JKK boleh dengan sekolah, boleh dengan gereja, 300. Artinya nanti kita ngira hebat matematik, dalam 5 tahun sehingga bisa, 4 bisa umkup. Ya, ya, masuk dia. Jadi sekedar orang membanding-bandingkan, jadi aku minta tadi. Sebagai YB, aku mesti terayang. Ngai ke penemu rakyat ningang orang yang lagi kumaya amat nyadi bekenya. Ha? Jadi kita yang meraih itu tu setakat ni pemanah ya. Ha? Ni yang kepatut dulu, dulu. Bunyi kaku tak ada ya. Tahun 2022 mula aku nyadi wakil rakyat. Baru ke 40 itu ada meraih. 2023 pun sama ke 24 itu. 40 itu. Jadi dia tahu pada aku lebih kurang 200 itu projek RTP bak DUN N49 namanya. Ha? Jadi proses segi sebakar. Bekerja berlaku berumah A, bekerja berlaku berumah B. Maksud aku tu tadi, JKK tahu ke sekolah, tahu ke persatuan, nanti ya berguna ke projek RTP, tidak ya perlu memohon. Ha? Nadai diberi rumah panjang itu lain, rumah panjang itu lain. Ha? Ya diberi sama proses. Nomor satu, bisik borang RTP. Bapak pusat khidmat, bisik sejenis borang, projek RTP. boleh hanya di se lo pia mengga JKK atau katrobe mesti ngangau ka mesyuarat nentu ka projek ka dipindah sedaya dipersetujui semua nebia sepanjang rumahnya. Nama kebuah kami merenya sebagai satu syarat labas kada rumah panjai tua rumah minta anebia na nemu. Apabila projeknya sudah dilulus agensi lautan tapa nemu ikin pala rakyat madana nemu. Apabila rakyat na nemu projeknya sik bisa penanggo mimin kada ado ka. Apabila bisa penanggo sekedar rakyat ngai ke projeknya nya akan gagak sitis surat kami kami NOC notice of change project. Apabila projeknya ditukar tajuk melalui proses NOC yang tadi ia mengambil masa mengambil tukar tajuk aja mengambil masa. Apabila ia lewat siapa salah apa rakyat nak nemu kami ke rakyat salah lagi sedangkannya memerlukan masa untuk proses NOC. Ya, kau ya. Jadi kelimpah hari bisa minat mesyuarat, patut dia bisa gamal. Gamal nama utai ke kak degaga basiti-siti rumah panjai. Ambil ke contoh ya. JKKE memohon meratakan tapak rumah panjang. Udah lulus ke EPU. Lautan tapak balai agensi lagi. Nadai tanah. Hanya ke pediaman. Dia minta utai mesti ke utai kan jadi degagak. Mayuh berlaku ngagak projek merata tapak. Yang tadi yang satu, nadai tanah. Kedua yang tadi. Tanahnya bisa isu. Mungkin tanah. Stand lain. Dengan jadi baru. Mungkin tanahnya dempu individu. Satu-satu individu. Lepas projek RTP itu nak boleh kena maya tanah. Nak boleh kena kita maya tanah. Ya kena ngadu ke projek aja. Ya aku ya. Jadi ini maya pasal projek RTP. Jadi sekali lagi aku ngarap ke JKK atau ke rakyat di luar. Mesti memahami proses memohon RTP. Ya aku selalu nekan ke konsep Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani nombor satu. Kita perlu faham. Apabila kita faham, tidak akan timbul sebarang isu. Sebab kita faham. Tapi kita nak faham, timbul isu, nyalah kesel, nyalah kenyak, hanya ya. Jadi konsep Malaysia Melani nombor satunya, mesti dimiliki oleh semua rakyat. Biar kita benar-benar pesisir. Lho. Jadi nyamanya pasal projek RTP, jadi saya dah jelas saya kunya.
0: Aku nyak meh terang gaya web itu yang labak konten nak gata terang. Tahu ni ke UPS nuan ke apa sahimat ke ada web?
1: UPS pusat himat don N49 gema mengamalkan konsep terbuka. Pintu nak kunci.
0: Yeah.
1: Anytime, every time, sike boleh masuk. Lebih dari konsep pejabat terbuka, aku selalu sedia menerima rakyat bak dini-dini tu baik kebagadai kopi tau ke dini-dini mereka penerayang terbisa pertanyaan ukai sebenarnya pasal projek RTP aja tengok projek-projek kebukai keberkaitan dengan pemansang.
0: Rau jadi kira ke cukup nyamai meh bala ke diau bagi menua kita di Kenawi lebih lagi bala rakyat bak N49 gemeh lah benua kemeruan dia ni WB. Aku tahu gak bertanya peningan yang kak bisa entadik sanggup hati tahu kena nemu bagi kati kita ke deka ngise pum lebih lagi kita ke minta projek RTP ba, yang berhormat tu tadi nah. Udah nyaknya berkawa tahu mutai ke pemadu di petalat ke mutai ke pemadu disebut di kenang kibak kanan nada jalai merinsak pihak entadik WB nah. Nadai kat lebih harinya tang aku nemu perintah nak ngelekak ke rakyat lebih ke bahan 49 gemeh aku kata bakal dia tahu saya kuliah kan nuan berkongsi projek berkawal ngau jalai lalu kata ke fasa yang dia tahu nengkat ni ngambil kutai tahu terang meh lah okay. Batuk diri ngambil radio dipendiang ke belah Facebook nah.
1: Jadi projek pasal jalai-jalai kita buat 2 N49 gemeh. Jadi aku dulu aku kak Berkongsi dengan bala kita projek bak bak nama apa namanya? Bak ngemeh kanan. Tau ke bagian ngemeh kanan lalu kita bisa bisa don N49 ngemeh atau bakal kedua itu bagian deh. Meh ke kanan, meh ke kibak Batarajang. Jadi aku dulu nyebut pasal ya ke meh ke kanan Batarajang. Hari nangga ngungun ke ulu ngemeh. Jadi hari nangga ngungun ke ulu ngemeh, bisa empat ite jenis jalai. Oh. Jadi jalai ke terubah ya, jalai nangga ngungun nangga bat. Oh. Jadi jalai itu udah di tenda. Jadi hari bulan sudah start ngagak ya sepatut dia 25 hari bulan 2 atau tadi 2026 sampai ke 24 hari bulan 2 2028. Oh. Jadi jalan itu sepemanjai 4.3 km. Jadi harga ya 37.5 juta. Oh. Jadi sepatut dia sudah start. Dia sikit bakayalah. Oh. Dia tu lalu dalam proses nama apa namanya ke sesi berdialog ngau bala rakyat ke baria ke ditujah jalan itu. Oh. Jadi udah jalan ada dengan ngungun ke dengan bat tu nya jalan di baruh Kementerian Luar Bandar kumai kita ke kredit beliau udahnya habis dah kita jalan ke kumai kita jalan udah. Jadi jalan udah tu ari dengan bat ke dengan pra. Jadi setakat maklumat kada terima aku cerita tadi jalannya 89% siap. Artinya 11% dah jalan hari nang bad ke nang pra. Jadi aku harap ke jalan itu boleh diguna pakai dalam tahun-tahun lah 11% dah ge deh. Udahnya jalan hari nang pra ke nang jagau nya di baruh KKDW baru. Jadi aku dipahamkan projek itu akan ditenda dalam suku keempat 2026. Udahnya nangkalnya jalai ke Nangga Jagau ke Rantau Lugai. Nyak pen jalainya di baru Mid Regional Regional Development Agency. Jadi ia pen kak ditenda dalam suku pertama 2027. Jadi nyak jalai-jalai bak N49 gemah meh ke kanan Batarajang. Oh. Udahnya jalai-jalai meh ke kibak Batarajang. Oh siti dage. Jalai meh ke kanan Batarajang inya simpang Jagau. Jadi simpang Jagau sepemanjai 7 km kak digagak ngendak pa Mid Region Regional Development Agency yang direga jalainya lebih kurang 30 juta. Kak di tenda dalam masa terdekat suku suku ketiga 2026 tau. Oh. Jadi nya jalai-jalai sepiak kanan Batarajang ya nyari nangangungun sampai ke rumah Ujang ulung mah. Oh. Udahnya jalai-jalai ke sepiak kibak ai Batarajang maksudku tetadai jalai-jalai ari nangabup sampai ke area Kabah. Oh. Jadi jalai ke pertama patut ditemu kita dia hanya jalai nanga Kabah Beguang ngau ke Suangkin ke. Oh. Jadi jalainya tengah di menua digagak saya ku dalam 60% siap. Jadi aku ngarap ke jalainya laju digagak walaupun ya merangkumi dun ngemeh ngau dun ketibas. Oh. Kayaknya aku ya. Oh. Udahnya jalai-jalai ke Bukai kebisai bak ngemeh nama apa namanya ngemeh bagian kibak air Batarajang ianya jalai ni nama jalai itu naik tarap jalai Nibung Tadak ke Ulu Mapai. Jadi jalainya di baruh Mid Region Regional Development Agency jadi rega jalainya 23 juta. Udahnya Siti dah jalai ke sebelah sepiak Batarajang Kibak. Naik tarap jalai dengan Wuh. Jalan Nibung Tadak Kenawit bagian Sibu. Oh, jadi jalannya pun di bawah Mid Regional Development Agency. Lalu nilai jalannya 27 juta. Adanya jalan naik tarap jalan simpang ke Peri. Kita dia tahu bisik Peri dia tahu. Si Peri. Oh, jadi jalannya angka di naik tarap lebih jalannya Mid, satu ya Mid, kedua ya nama penamanya kati kongononya melalui dan namanya sekolah SMK Sedaya Lama. Oh. Jadi jalannya bernilai 12 juta, saya lebih kurang 12 kilo dari simpang jalan besar ini buat adanya. Oh. Siti da jalan naik tarap jalan Temawai Sandung Ulu. Nilai jalannya pun jalannya 4 kilometer. Harga ya 18 juta. Jadinya antara jalan ke udah dalam udah dilulus ke pihak berkaitan bagi IPU aku udah dikunci ngaku dalam masa sehari dua atau tadi. Jadi aku ngarap ke jalan-jalan tersebut aku tu tadi berjalan nitiah ke jangka masa atau ke plan ke diatur agensi kenyaga.
0: Oh, nyak bisa agensi dirempo ke tiap jalai ke disebut tadi na.
1: Bisa konsultan yang bo.
0: Ya, oh, ngarap ke bala ke ninga randau tua ke dia tu jam berarti lalu datai me beritanya diterima si da ade. Ya. Ngabe ko teto terang nyamai ditampung bala ke habis mending ke randau tua. Oh, nyu pulai ngagai bakan wan kenyadi pengari rakyat labak ko kita ari ngemeh nyen bala nemu pekan ngemeh tau ke pasal ngemeh tu tadi. Nah, ketika bisa pramuk ini baru ni nuan ya bohomaknya sekali kenuan deka ngangkat ke baru pasang ngemehnya ngamik ke ramai agak ukai kan ngumai sebenarnya tu nak ramai tapi ya ngamik ke baka nuar bukai pasar bukai ke uleh di lawa orang yang lebih agak balat temu hari menua luar nah. Ni nemu angka bisa tanya ke ngaga pun segaknya di kesembolik dia nah.
1: Awak jadi bukan pekan ngemeh tau site ari pekan tua tetua atau ketuai Babno Sarawak asai ku mayuh orang nemu bisi pekan ba nang ngemeh dia lebih ke maya era ekspres uba sikit nor sangkai dia tapi ke dia tau mungkin ya kurang di nama tu kurang orang nemu ai laban dia nyunda ndak itu kita nyunda nuja batar aja nyunda peda dia jadi pekan nang ngemeh tau tau ke pekan badun N49 ngemeh bisa beberapa pekan padaku ya ke mat kati ke Jakarta Melayu hidup mat hidup segan mati tidak mau tidak mau nomor satu pekan nang ngemeh nomor dua pekan nang adab nomor tiga pekan nang macan
0: mayo pekan
1: pekan mena kena mayat pekan mayo jadi ke bukainya ni sebut kita lah randau kita pasal nang ngemeh lepas pekan nang ngemeh tu laluan ke kapit. Ha, semua orang sepatutnya sikit tengah pekan masa pekannya. Jadi ya ke dia tahu kira ke bisa berubah ya pada aku. Semasa aku kena di wakil rakyat beberapa projek RTP ngadu ku te dia de subak. No tu dah pakai yang penadai. Tapi dia tahu saya ku 100 kereta oleh pakai yang dia.
0: Iya.
1: Oleh tempat no letak kenderaan lebih gaya maya gawai bagi sida ke dia ubah Bataraja yang sepiak kibaknya rumah area rumah damat, area rumah madang lah. Umai haruan rumah macam udah kaki sampai bisa jalan tadi. Jadi si daya pakaian dia. Jadi punya kaku tadi 3 tahun lepas narai no pakaian. Dia tahu oleh no pakaian serti tak saya ku. Kereta oleh no pakaian dia. Jadi plan untuk masa depan pekan dengan kemah tu sikit bisa dalam plan tapi aku bayar berani nama penamanya labanya dalam plan sampai bisa nyengala nama penamanya oleh nyadi laban ke satu tempat kemungkinan ya okay dia lebat tempatnya tidak besar jadi kemungkinan ya akan balik tak jauh lah 1-2 kilo hari pekan
0: hari nuasa ya.
1: Nuasa ke dia tahu ya aku ya jadi sini mendapatkannya nanti kita punya tahun 70-an 80-an coba. Tinduk ba sadau Cina kita. Tinduk ba jelatu mai kita ngalu hari kita kengalu hari ulu kemai hari jagau munya dia. Ya. Ha, dia kita tindak baju latu orang Cina. Oh. Mesti Cina ke mentas ke tindu ada sadau kita suka. Nya cerita pekannya. Nya ya perlu dijaga, perlu ditambah baik dari semasa ke semasa.
0: Ya. Site ngambek ke dudi hari nanti nyemak nyamu jo ila web. Mayo ga temuai datai ke ana. Ya. Maka suang nyu bise tenya ga kada baik ga ba tenya tebian sungai suangnya tarik deh, tapi yang pekan suang. Jadi yang kita, okay nama aku punya buat wis gak tarik. Amunya dia gorob jual segak-segak, makanya dia dancau Cina kelihatan lah, wabi.
1: Aman dah ya. Tapi kita kenal lama yang segaknya lah, nanti salah. Gagak. Gagak kena melekas segak kini dia.
0: Oh, lekas segak.
1: Nanti wis segak, penyanyi nak lah.
0: Oh, jadi nanti nyemak nuan lagi. Ya meh kira ke suku hari rakyat mudah tu ila OIB nanti rakyat tadi agi nyukum punya kota. Mayu kota ke diplin ila ni kore?
1: Ya.
0: Oh, nyu kat datai bau curan nau tua ke dia tu ne. Dia tu jam OIB labak ku kak ga nemu kati bakan wan dalam tempoh 5 tahun tu. Cara nuan ngempuang rakyat hujung pemansang penyerakup tadi teh.
1: Jadi pasal ngempuang rakyat bermenua N49 kemah. Jadi menua kita di kemah. Nak tentu besar nak besar maksudku tu tadi penduduk kita pun dalam 20 lebih ribu iko atau ke 20 lebih ribu orang. Jadi amat dia nak besar tapi amat dia kan ngempuang kan penguluh ngempuang rakyat bukannya sebagai penemu. Jadi ya kepentingan dah punya kekuatan tadi ramai jaku mesti di break kita keutamaan. Kita perlu berserakup dari semua segi. Dari segi politik kita perlu berserakup, dari segi pemansang kita perlu berserakup, dari segi sosial pendidikan kita perlu berserakup. Lepas kita berserakup, pemansang segi nyamai datai benua kita. Aku nemu kita benua kemeh atau mayuh intelektual, mayuh bila kita ke pandai, bisik penelebak, bisik pengalaman. Jadi sama-sama sama kita ngemaju, atur, plan menua kita di kemah. Oh. Jadi pada aku, nak aku mandi dengan menua-menua kebukai, nanti ia dari segi jalai. Udah dikira aku ngasih dah JKL. Nak datang 50 kilo, kita badun kemah, kena ada jalai. Berbanding yang menua bukai sampai 100-200 kilo. Tapi kau nak boleh nyebut ni duan lah. Nak nyadi kita nyebut ni duan-duan ke. Agak jauh tinggal dari duan kemah dari segi jalai. Tapi nanti jalai ke nangga ngungun ke nangga jagau ke nangga tu lukanya udah tembau. Kita yang ada tentu masalah jalai. Badun N49 kemah. Jadi makanya mereka sambil tua ke Beranau. Labaku ke bekas pengajar. Bekas cikgu. Jadi aku tu tadi sikit ngengkeh pendidikan sebagai fokus utama. Jadi maksudku tu tadi aku sebagai cikgu, aku nak sikit bisik plan kak nulung kak mantuk bila naik kita ke bersekolah. Jadi setakat kedia tu aku dah bisik merek insentif ngakai 412 ikut anak kita ke bisik muju bersekolah. Jadi insentif pertama kata beri aku melalui Pusat Himan balanya kita ke buliah 3A dan ke atas sidak ya kata beri one of 300 iko. SPM tahun 2025 27 iko dari SMK Sedaya buliah 3A dan ke atas. Lalu 21 iko dari SMK Nengedap. Jadi sidak itu akan menerima insentif dalam masa terdekat. Nanti ya uliah sebedar gawai lah. Tapi aku kan meraih ya. Maya sudah ya kebercuti. Lepas aku nemu sudah tahu dah. Udah nampung sekolah sudah ya. Jadi Maya sudah ya bercuti. Maya nyak laku nguji menyalurkan insentif ke 300 iko. Untuk lebih lepasan SPM. Jadi untuk meloman ambil rakyat nemu gait dah. Nanti anak sudah ya bersekolah ba SMK Sedaya. Ngau SMK Nengedap. Apa inai nak ibu nganyuang keputusan anak sedaya. Pengetua nganyuang. Tante anak, sekedar anak bala kita bersekolah ba SMK Sibu Jaya, bersekolah ba SMK Kebukai, sida ya tau ka apa ina sila ya perlu nganjung keputusan ng pusahiman ha ya keluar di SMK dengan adab ngau SMK sadaya ha nya insentif pertama insentif kedua ari balarnya kita kemuju SPM ya tadi sigi bisa nyambung sida ya nyambung peringkat diploma nyambung baru ke peringkat degree jadi sidanya tadi siapa ke nyambung ke peringkat diploma dapat baru ringgit Malaysia 500 ha. Artinya dok, siko student dari dua kali ya terima.
0: Ya.
1: Boleh 3A dan ke atas ya terima 300.
0: Masuk you
1: diploma 500. Nanti ya masuk you degree 100. 1000.
0: 1000 nyampau ge na.
1: Nyampau ge. Nya aku ya.
0: Iya.
1: Nya aku jadi ku ngarap ke tajak pen namanya insentif nya ndak mayo tapi sebab sedikit ya boleh meringankan belanja sida ya ke menuang bersekolah bak sekolah tinggi ya. Jadi kenyak ko sebab sedikit berkaitan ko insentif pendidikan ngagai anak-anak kita bak tun N 49
0: ngamai. Ya, ngamai ke ransiang ge gate balan ni ya. Au ke benua bersekolah dia tahun 8 munyi kutai perintah segina kala ngelekak ke kita itu tadi na. Asage kita itu ke nemia nyempo ransiang ti dekat belajar tok kenerus pengawak sekolah sida ya. Au nyuka gawai to engkanya bisik pesan are gawai to tadi YB ngagai bala raya atau ke bala ke bisik mendiang ke ranau tua tengah hari itu na.
1: Okey. Jadi amat kenyak dia tu 5 hari bulan nak lama dah kita kak pegawai dalam masa lebih kurang 3 minggu dah ge jadi kak pendak beri selamat hari gawai ngagai dulu ngagai dek lah ngagai nuan DJ ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Selamat nyambut hari gawai 2026 tiap ngagai bala peningah di luar din selamat kita nyambut hari gawai ya kepentingan lah kita gerai kita nyamai apabila kita gerai kita nyamai pegawai. Ha, pulai ke benua bertemu dengan bala akik ini bala pendai kita lebih bagi bala nenek kita ke bekerja atau ke belajar baluar dia tau nanti kita pulai ke rumah panjai lengkap nama-namanya pusingan kati kegenonya pusingan kita ingin tu perayaan tau perayaan temayo salah satunya gawai jadi kita perlu pulai perlu bertemu dengan bala kita seru mayah lebih agak tau agak program, agak randau ngau bala kita ke dia di rumah panjaya kelebihan bala kini kita ya. Jadi selamat hari gawai daya 2026 ngarap ke kita itu tadi bila ngabayang mah nanti bisa masa, nanti bisa awal ya, bila datang ke pengadiri ya. Nah dah jentu nama teke nyunak tegal lihat pengelu nyunak ngirup, nyunak tegal kata kemanca angkat tegal ke emak sikit pakai ya. Jadi ngonya terima kasih mayo-mayo. Selamat ngelihari semua kita ya.
0: Oh ya, jadi terima kasih ya ke pesari gawai nuan ngau semua utai ke dah rekonsi nuan tadi yang berhormat ngagai bala kita ke bisik mending ke radio pemeka ke bisik medak live Facebook kita. Jadi berimbai ngau ayah berhormat tu tadi pun kita medak kena berjubur rakyat meng ke kibak dua aku bertungan tadi enya pengulu peri labak aku pengulu nuan kenya di ketuai kengimbun rakyat ba nak sekian kumpuruk nangang ngungun tentunya bisik pesan dari gawai nuan ngagai bala peningah kita pemegak rakyat ke di pegai nuan ya.
2: Okey ya. Terima kasih ya DJ merik selamat ngalihari lalu pemegak ngagai semua kita ke itu aku peri nak mengingat pengulu ngemah ile amre selamat nyambut gawai daya tahun 2026 jadi masa kita balik atau ko kita pulai yang pertama sekali keselamatan anak-anak jaga dari segi kenderaan kita leban maya perayaan tu jalan sibuk lalu pia mega ngambil kesempatan tu aku ngucap ke selamat hari gawai lalu pihak mega Arab ke gerai nyamai lantas senang. Jadi bapa pepatah Melayu munyo ke orang jangan orang yang nunggu kita tu orang yang disayang tu jangan sampai orang tu tertunggu-tunggu kedatangan. Jadi bapa pepatah kita Iban buban badap tanya berumban baban semalam merentuh jalai jamai lubah tua tau dulu dah tayau. Jadi aku harap ke tadi lebih-lebih lagi selamat tahun baru guys semua yang menyambut perayaan gawai daya tau. Ya lebih-lebih agak semua kuasa nak kuenya ngemahili. Terima kasih hau.
0: Hau ya sama-sama besar gawainya pengulu.
2: Hau.
0: Hau bisa maya tau ngabeng nggak pengulu? Hau nak ngabeng rumah atau ngabeng upis kami.
2: Terima kasih hau.
0: Kami kebia pun jadi udah manua.
2: Terima kasih hau.
0: Jadi pemanca cali pun bisa berkena ke baju mansau tadi ngimai wabi setiap agus diwai duduk hari tadi dan mendiang kutai ke di kunci ke yang berhormat tengah ke balap peningkat kita besar gawai nuan untuk pemanca
3: ya. Terima kasih agai nuan DJ sama lemai terima kasih yang mereka peluang kami yang berhormat datang ke konti Silu MM ke hari-hari itu. Jadi ngari ke ketua masyarakat Iban di Kenawin di aku madah ke pengagati diri tiga minggu nukah nyambut gawai kedatai di semar gawai ngagai semua bangsa Iban ke nyambut hari gawai di kawasan Kenawin. Jadi kita pulai jimat-jimat mulai leban jalai itu bukai minta kita bisa lesen atau kena lesen jalai kita pandu selamat kita datai. Jadi kita datai di menua nyata majak kengi ruap ke jaga pengerai kita lebantai kita gerai semua pengawal oleh datua kita makan oleh lantai dalam semua hari gawai di kepenuh dia jaga kudij mereka sama gawai ngagai kami di Kenawin yang penyambut hari gawai jadi ente uliah ngabang maka pengandiri maya hari gawai kerana sama kayu guru gerai nyamai lantas nyawan menua. Terima kasih
0: ya terima kasih yang pemanca cali jadi peningat atau rana waku ke tengah itu pulai ngaya berhormat kapan kunci negeri CTN 49 ngemeh pembeka di sepulai penata ya ngau pengulu peri yangnya pengulu ngemeh hilir ngau pemanca cali meka habis datai ke studio jadi aku ngari ke kami sebuat hari RTM di Sibu mari selamat hari kawai meka kaya kita tiga ngau balap ringa ke bisik mending kerana kita ke sekali itu ngau tu kita nutup program kita mari selamat kali hari selamat hari kawai habis sekali lagi
2: sama-sama selamat hari gawai program Abu Harun dia

0: program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari bala peninggal. Sekali lagi kita bergulai dalam Buah Rundiang Rebak Baru. Gulai ngau aku Henry anak usup. Lebuh maya siku-siku kita betapi ngau penguji tim saya dalam penghidup. Dia kita suah hamai madah kediri ndak uliah nangkup pengujinya. Kita lemi serta suah deka nyerah halah. Kebenar, nya ukai penglemi kita itang laban kita ngasai kediri empu. Bakal tinadai berga berdunia jauh tu setegak Allah laban penguji. Ubah meh cara berpikir kita nya laban tiap iku kita nang semampai berga berorang-orang tirindu ke kita. Cerita kita sekali itu diberi aku nama rega kita tindak uliah beli. Siku pengelica tiba nomri lica bermua 200 orang bersiti dewan mantai ke duit 100 ringgit 10 kepin kaki baru amai. Ia lalu nanya semua orang tibisi mendiang kelica ya buat dalam dewannya. Siapa dekat ke duit 1000 ringgit tu? Angkat jari. Kok ya? Bala maiwah buat dewan dia pan lalu niri ke jari magang. Sebut ke duit siapa kengai tang. Ukai tujuh benar pengelicanya. Medak 200 kurang kebisi dia madah ke diri dekat ke duit. Ti dimantayanya dia pengelicapan lalu ngerenyuak ke duit kertas 1000 ringgit. Udahnya, udah tembuk ya ngerenyuak ke duitnya. Jaya pan lalu nanya baru agai 200 kurangnya. Kebisi bodiwan dia. Agi bisi orang dekat menggunakan ke duit tu. Ti bisi diri ke jari. Kuya mantai ke duit 1000 ringgit dia udah dikerenyuak ini tadi. Bala orang dalam dewan pan lalu niri ke jari baru. Tajak pan sidak ya nak nemu nama kebuah pengelicanya. Nyau bakal orang ti gila berkerenyuak ke duit 1000. Udah pengelicanya medau mewah orang niri ke jari. Tetap lagi dekat berguna ke duit 1000 ringgit. Nyau tajak udah dikerenyuak. Dia si pengelica pan lalu ngindiak duit 1000 ringgitnya serta nyepuah kaya duitnya. Bandur kelutak serta kemah. Udah yang agak duit bekanya. Sekali lagi pengelica nanya 200 orang tibisi buat dewan dia. Dia tahu siapa lagi dekat ngempu duit tu diri kecari kuya baru. Sekali lagi bala orang 200 iku tibisi dalam dewannya nak putus merap tetan niri kecari muka madah ke diri dekat bempu ke duit 1000-nya. Tajak dia udah kamah. Dia pengelicapan lalu nerang agak sidak ya reti utai itu udah digagak ya ngakai duitnya tadi. Duit tu sigi beri aku ngakai kita tang sudahnya. Aku dekat nerang ke dulu ngakai kita pasal utai tidak gagak aku ngakai duit tu tadi. Tajak bakal nipan aku ngau duit tu di kerenyawa di India serta di bukung lutak rega ya tetap 1000 ringgit. Nadai utai kuliah ngubah penyempau mata duit tu. Bakalnya mega kita mensial dalam jalai penghidup sari-sari kita suah hamai ngasai kediri di labuah orang di kerunyua kusur rundiang serta hati kita suah teliah setegal macam-macam penguji ngasuh kita nyawa saya kena bergaul nama pan utai tidak tai nguji penghidup kita dan ngira kita labuah terap setingkap rebah kita tetap bisa regaul bawa mata orang-orang tindang semampai rindu kita koyo. Pengelica nembuk kejaku lica nyok sepedau nyurung duit ngakai semua orang TBC berdewan ya jatuh kita nyarok cerita tu. Satu siku pengelica merik lica ngakai 200 orang TBC berdewan yang ngepun kelica ngau mantai ke duit 100 ringgit kendang lagi baru sepenyampau 10 kepin ia mega lalu ngerunyuak serta ngamah ke duitnya sambil nanya malamai wah siapa dekat ngempu duitnya lebuah yang asuh niri kejari. Dia semua orang buat dewan dia niri cari magang dekat bempu duitnya tajapan udah dikerenyuak serta udah kamah. Kedua, tujuh pengelica kebenar ia ukai pasal duit 1000 ringgitnya tang ia dekat nerang kengkai belah mayuah kebisi dia pasal bakal ni pan kita ngau duit 100 nya rega ya tetap 100 dikerenyuak di India pan rega ya tetap nyampau nya. Ketiga, pengelica nya mengkau nyebut nadai orang tahu ke mensia bukai ti uliah maruah ke rega siku-siku kita tajak pan kita nyala buah terap setingkap tau ke nyau telentang repah laban sagi kita hidup dia kita tetap ngemuan regal ba orang-orang ti rindu ke kita ya jaku orang tindak mana setang maroh kita nya anangnya di kia plasar alai berindia laban nya udah ngasuh kita maja tepurwa ba rundiang ti kusut setegal penguji simpul kita cerita tu dalam penghidup kita besar-sari ti penuh ngau penguji dia anang sekali kita ngemandar ke regal kita nya din dia orang bukai anang sesekali kita yang maruah kerga diri empu semina dikenal kita dekat nyulu serta berkaban dengan orang ti udu bermain dengan warga penghidup kita ingat bahawa orang ti semampai rindu ke kita tidak yanmu serta dekat menulu ke kita buat tiap perkara laban semampai ngambu kita nya orang ti cukup berga tahu ke kaban belama-lama ya terima kasih.

0: 班切扣，豆班切扣，西得豆班切扣，爱啦两扣。
1: 哦，伢那猫在么干？包豆，我个猫呢吧？我不弄啊，别列了班包豆。
2: 啊不，阿妈，拉罗的，我伊呢送白羊。Kelalu di pansanya, aw, nama nganya di sitek kena deh. Mesti kau kena deh sekali ke semua wangi badi tau.
0: Kecok kemala alai, me bau ya, nyin, datai istek nyin ni, wam. Nyak baru kita wangi si umureng.
1: Ya, nanti mayu ah tau wangi, kena di nai sumpayang. Nyin, nyin, dunia sebayaan dien. Uliah men yom bau wangi dinya.
0: Nah, kelalu gede nai bilai.
2: Nya mat ya kok dewa ina bilai retinya ini sumpah tau deh sebaik ngosidaknya din nye ya nama kenami deh ngenak semua bansa bawanginya aku dia madah kena sitik aja au
1: mau tak serdah aku deh tu luput orang bakedai tayar kereta nyak nyium bawanginya lagi ya agak mayu apa jalan kita tiga atau lagi ilmu deh
0: Nya mate nan murati na bilai. Lebih kita kalau mayo pejalai mai ku ngana wangi to mayo. Dai kagawai to nama kedambe nuka taya kereta di na bilai. Nya sedeh ge pengawa de nya.
2: Ba de ukai de kala Brunei yang ente de mansur ke Jako. Nama ina bilai ma de asarinya ke tua de. Kian ya ku ya pulang ge menua tua ku lu kian. Nya malai tu de nuka dulu. Tayanya ngambe kenyamai de kena likun belah rantau jalai ya ku mai de bisa mengkini ku lu kian. Nya aduk dulu, me kereta nak leh lagi nyu nak selelit boleh ha berantau jalai ini dekat kangau ke mungkin ya.
1: Oh, ukai nyamu ni gede nya, kengiro kenganto lawa jo maya gawai. Penglikuan nya nemu satu nemu deh. Nanti kita likuan, lantai yang hati kita yang itu gawai ngede les bilia kapan melayan. Biar ya.
0: Biar lawa di ne bilai. Gawai pulai ke menuan tua. Eh, teh amat ga? Sebenarnya minde gawai tau kereta maka presa dulu lah. Nya, hari taya injian untuk ke nama teh, ke kibatnya. Maka bulu matanya, wipernya.
2: Eh, dia mau gede reti. Teh dek, sikit kami minta anu orang yang karena nyamai kena ni ngajak kau sinok pangga di raya deh. Sikit dah agak kumada ya. Agak deh, wai. Adi ngad wai deh. Kami nyak keretanya. Ha, ane bakal kuda udah ya. Nyu ami belah puak pasal sibu. Ne ingat de ulah kita soba. Nyak isep dulu nyak penuh tangki. Tepa mama mat.
1: Nyak siapa lagi? Ini sumpang nyak meh. Minyak kereta tu udah kelip-kelip api urian tu udah merek wani yang. Maja berpeliang ni kok kedai kekok ya aku. Aku. Tu mai kereta aja metemu ya nyak. Tak ada yang ngira utai bukai. Nyak-nyak, rutiak keretanya. Kau pedak, meh. Insurannya sekali. Mudah, ya mesti rami tu. Umai dia cuti sekali, sudah upis sebuah kuasa.
0: Nai. Nak cuti, sudah. Nama tu upis pengangkut je pijainya, piok. Nai sudah boleh teripik ah. Gawak ke? Apa? Kadang nak mati rutiak kereta kunya, ne. Kini kan apa yang gawai tu lah. Aku kak kin, mai kereta kunya lah.
2: Uliah deh, nak berarti utak orang radio pasang 24 jam deh.

0: Mai dek segar-segar mai kereta ngabang gawai deh.
1: Nai, kita bisa kereta wai. Kan mandang ke kereta kita, mana mah guna kita meli ya deh. Nya ia gebesai gaya di peda orang. Nanti belum atau tau nama. Nanti semai aja baru peda orang kereta. Barunya mai peda orang besai ya deh.
2: Oh, banget. Mana pergi kok mai kereta deh nya. Kau dipandang ke dek ke orang. Ya, dek seko tu temu aku. Nanti gawai. Amat ngilo diri di ngirup. Kita itu wai ni sumpah yang. Nanti asai udah sebingau. Tau nai buah minah kin kio ne. Uji tengenat ke derempu di rumah.
1: Aku ke pandai ke deribau. Nanti udah sebingau. Kumai dina pandai ke ko. Kumai dina laju ku deribau aku dai. 20 meter. 20 meter. 2 kilometer jauh. Kumai ukai laju. Selau-selau. Namau. Namau aku mai kereta.
0: Amat jakut deh. Wai inai tanya. Inai bilai. Ya, sikit udu mana yang kutai kerasang ke orang. Jako mari dan bu nemu nemu nemu nemu ya. Kebenaran ada tetemu untai ada nyati teco ngok ne yang narino kuninga. Dengar de sarinya bisa orang ada ya. Pansi tau ke penyampau kes bebadi bajah lalun. Sidien sidien tahun yang kemarin 2025 dengar pendiang nanya anan utop ya.
1: Berapa deh?
0: Dai, Bamnua Sarawak tu bisa 21,747 hite kes sidien bajah lalun. Nyah. Tahunnya kemarinnya dan nemu hari penyapa ribu-ribunya kemada kedai 418 iko direkod kelenyau nyawa nya nak sayau nyawa kita mensia nyau bekenya aja ku deh
1: nyau baka kedibuai
0: dai mai 4000 lebih ya udah nya ke bala baka de kan nemu berapa 189 iko nya
1: balapnya nya
0: ane yang gede nama ya ke nomornya deh de segau des bingau ngain minta puji ngesau ke kereta nama dia aja bisa kereta barunya tau
2: kedau ari ke buah penusah nya jadi tebagi nana tayari orang kedai bawah nyempunya nemu deh mai kereta kelalu laju ngantuk nya ilap laban gayari ke petang tau ke maya hujan.
1: Amat. Saya tak ada lagi ni bilai. Udah pergilah himpunnya. Mayan riba. Namo bangan nak terantik ke di rempung atau meda himpunnya.
0: Maka dia alih rati ku. Tak kita bergulai tak 24 jam. Ku madah kena megah himpun. Bisa berarti kita rempung dek.
1: Ya. Ya. Kau ke?
0: Uji gam sekali. Himpunnya pajari dawek kelekat dia.
2: Tak ku aku. Nyau tak. Uliah dia seliah ke kita. Nyak katu. Nu pula yang gaya kita empu, meh kengatuonya pihak ya. Nanti bakal nemu dari empu, nak lansia, berjalan maya petang. Siang ke kita, mupuk bergadai, ya. Nanti nak lah, lebuah maya hari kelalu bangan hujan. Tau ke ngigak, nu likun, ngetu dulu ke. Nanai guna ke tua tu beruman datai, tang. Ni, nama penyadi, nanti tua boleh penusah.
1: Ya, mai, munyi kau jakau. Amat menyenai bilai. Baka mata aku tau. Nak lansia wai. Deribu. Nanti baka aku bisa sikau dua orang kau kunya mai berantai deribu. Nyom aku kudu mai dua day. Laban nanti kuda lama deribu. Ngantu mata aku nak tahan sekali. Kunungnya jalan nyom.
0: Lagi lang ya. Wai ni bilai. Nak pihak ngantu mata kejai. Mungkin syarat kulin mata nyom. Mungkin kan utup. Ya kita kemadah kedai. Sapa-sapa meh, bayar ke ini bilai aku belak tu ini sumpeng. Kita ke minyak tu deh. Aku bayar nak deriba, nak nemu pemain kita aku. Ya, nanti dah letak, kemarin ke dek, mata adanya, nanti ngantuk. Ngantuk dulu, berarti si jalai. Si te dah ke, nemu direk ke minyak jauh berkereta. Aneh nak tumu, tindu wak kita. Ya, belak dulu malam. Tak tu mana-mana ya, pejalai kita itu bakal tu ilah. Dek kak bambik kucuk, dia wai ni sumpeng. Ya, kemarin ke dek. Tindu wak dulu lah ke mata adanya. Tengah ngedeknya, mata kejaik ngedeknya, kemarin ke dek. Kak tindu mata pansau di laban di majik kamera tindu wak di malam.
2: Oh, nah amat ku dah nyanyi gup. Hari kita yang punya tu mana kaki pejalai kita deh ke Kak Mina ya. Ku semangat ku kita semua utai nasi tek nyadi. Hari kita yang punya ke uliah nak ke uliah ke nyaga di rempu nak ke kita yang nasal dudi pihak ku aku.
1: Amat ke tan dia tahu ku kena nyanyi dua deh. Nah ingat ku tadi udah tutup ke nama tadi di rumah dia. Udah kebedau nih.
0: dia nak macam-macam ni sumpah yang nama tutup nama terkempai dia nak ngasal kakak udah ya jantung ketua jantung.

0: jambadang ko to kesal ne macam-macam de nama ute ko de nya.
1: Nai aman namanya. Ni anak nya ni de sumpang. Tok ga mau yo. Ya nama ute ke banga ni ga tutup de baru mai hanta de ah. Nama ni bisa ngidup kapi ta de.
2: Oh, ai payap ko juang bili ya nyen na sai ko de sai ke berau tutup ta de. Misih balau cok meh ngaso meda. Na le hanyu nya de danau nye lo.
0: Dei amat kapan nya di danau ni dapo na sian nya ka pe jante ape tare amat la bua jantung ko ninga de bayi nya ai ka gucu gucu ai nya dia de ge baya ma nya kita ing sa ku pangadire tu nya bo utai na ratai na ratai bakak pane di la ya nya ku madah kede wai ne sumpang nya sebengke ya penglikon utai di rumah nya prati kede musim gawai to ora rame to ape karan ai de mbo bala uco de ngai ke kai ngau rem main prasa mana mana ninga de bala JPJ bala bumbang mesau ke tai radio penglikun semua pada magenya kenuk ku sida ya nyen sida tuan jeri hari upe buma si bu sarenya
2: misai pe wai
0: nyu nai uco de ke tai re pasana mu nyemrai nya ngau so he biri rit ngau rem mana kai
2: amat ne
0: de nara teri ngori nya radio pasang apa ngode
2: nai dop nya dia selawat kau. Bade dinga
0: de, mayu ambala tuan-tuan bejako mesan kita nya ke dinga.
1: Ba ko aku. Tu ila. Aku mina. Nah, dai ke salah sedewai ngapas ngapas. Pedak rumah ku dia. Ya ke sedewai nak minah ne. Ente bakal sedewai na dai. Nu deh aku tu ngeriput ke balai polis ke ne. Ngasu sedak ya morona bejalai ne ke rumah kita kia.
2: Kenai ko dede ini bilai report ke pulia. Nai lapanya report ke pulia. Ngambil pulia ngabah rumah kita piok. Bekenai kenya ini kup.
0: Nih, nak aku tanya de baru. Nya utai ke rumah kenai ke jaka orang putih wai.
2: Kenai ke wai?
0: House wash. Nya, ke mata ke rumah lebuh kita pulai ke benua atau ke program pulai ke kampung. Balik kampung.
2: Balik kampung pulai ke benua.
0: Nya, miya.
2: Bisa bak kenya. Nih.
0: Nek kata kedai ya, bisa namanya sebab bisa ku mesau mada yang gede deh.
2: Awak.
1: Tajak bisa polis merona bakanang nua rumah kita ya deh wai. Ukai gerti rumahnya nak dikunci mana ya. Biar ya. Mada kurang semak nua kita diau muka. Ya kau lihat dipercaya, biar kaku. Nak deh, bakar aku. Mada keseluai. Suwi sekarang kena diguna, tau mumpuk tutup. Nanti uliah nyak. Suwe sapi ikut mitiak nyak. Nyak pasang. Ngambil kena banget petang deh.
2: Kenyak ini. Nyak dek. Dia ni lah dek. Dia bilai. Gambar main-main. Wah dia kem. Dia ramah. Kami kan medok pengramai kita kian.
0: Oh. Maknya. Kemana kedai. Amat dengan sebab gambar memayu. Anak tahu semua ke pantai. Kita pilih gambar kemana-mana. Wah ini bilai. Kemana gambar dia penuh petunggi yang semua gambar dia nak ngam lagi bangsa bukai medak kita
2: amat
0: amat dia mayu-mayuan lagi post dia makai yang nak tapis dia dulu pun ngai jadi kiga kepada badas meh to dengar sitet lagi anak kelalu temu orang ada baru meh kita ngepost di rempo to aku berjalai kanu temu orang yang dia ada dia kemana kedai mau tayes dia kemana kedai TV dia angkat ku orang yang kak CCTV orang jai setiap dulu kau batu kemana kedai kamera CCTV dia nya.
2: Lah tadi yo Rudia dia ni nak gua.
0: Ku mai ada sare dua aku hidup, ku mai darah kemarai. Tau nyu tua ai aku tau nyu baka pun kara peniau. Kena tadi ya Rudia.
2: Hau mai ni gua.
1: Ka do ka bisi mangga himpun. Ka berami kami mulai ke dari sebilia wai. Akai. Amat age rayo ke bawang ini tau. Tare ini sumpang. Ka mabuk kunyum baunya. Ya wangi nama kena dia nyok. Ketemu aku, nanti wangi ke mana ya? Ada iya banget mau tu. Ya lu sebingau pala aku lah bantu.
2: Ih, akai pedih geng namanya wangi tu tadi. Nama minyak wangi tu setau, nih. Yang tua uji tu hari nyanyi mai dah, wai. Tu lain lah saya tu.
0: Kita minta butuhnya. Nyom dulu. Wangi nama tau wai nai sumpeng.
2: Nai wangi ya.
0: Kadang nak minyak angin.
2: Minyak angin ya.
0: Kita aku nyiwa main dulu. Nyiwa main berapa. Sebab aku butuh je. Ukai butuh jayau deh to.
2: Ukai ya?
0: Marai
2: aku tu lama ke jayau bisa.
0: Tapi butuh minyak angin ya sumpeng to minyak angin perut to. Ayo di sumpeng. Ayo pelalu. Butuh minyak angin. Ayo deh.
2: Butuh bau. Patut tu celah celap di to. Ya aku tu deh perlu perlu.
0: Kebangi berangin ni merah deh cap deh nyanya.
2: Cap di to bukan ni ngau to deh.
0: Koyong menu nyedot ni merah deh nyak.
2: Mai, aw.
0: Nyai kemitnya merah deh kawat koyong
2: nyak.
0: Nyak. Ayo,
2: nyanyi apa kena ini memuai bau tu.
0: Ya, meriahnya ya agak berangin.
2: No uliah nak ni agak kedai minyak angin laut.
0: Parai kita itu bayi ini sumpah yang tu ini bilai kapok.

0: Peningan yang lagu kena ku merindang bala peningan kita ke tengah hari itu kebaru aja udah didinga kita yang lagu Ari Suelin bebute ngirup ya. Jadi laba aku udah bisa udah pulai ke menua atau ke bisa daripada aku bela media rama. Bala bakiah kita madah di rempohnya tadi Nancy ke udah datai di menua bisa nyak kiruh bergagak ke kue cuan, bergagak ke kue penganan, bisiknya bergagak ke kia, bisiknya bergagak ke biskut, mega apa dengan ya. Mayuh mega aku berarti tau kemudah utai ke dipandang ke belah media rama, lebih lagi Facebook, ke dikunci bala kaban kita rindu ke kita medak sekedar pemakai sekedar kue ke dikunci bala kita dia. Terima kasih ngakai kaban-kaban Facebook kita ngarap ke bala kita sama bala lantang meh lepun meh kita ke nyambut hari gawai ne. Umumnya ke jako tuai bergagak ke tepung cuan penganan jalannya kena ngemau bilik kita ne. Merek bau meh bau gawai ni nemu sidap pangoli bau datai nemu yang kita bergawai retinya kita bisik cuan bisik penganan ngau bisik tumpe laban utek kena daripada kita nyak ga disedia ke kita tapi apa ringa jadi ya kedi pedak bakat muainya pen di alu ke kita datai ngabai ngagai kita megap ringa siti aja utai kedi tangka lebuh maya mindahnya tadi tentu ke pengelikun kita lebuh maya kita dari babak rantu jalai ya jadi dia tu jam kita ke kapit mere selamat tengah rintai
1: ya selamat tengah rintai ya.
0: Au, berita tentu ya mana nyuka gawai tu nah.
1: Au, mana punya budaya udah mau bau deh pasal kapit tau kaku.
0: Au, ya meh.
1: Bau rambi gawai.
0: Au, bau rambi gawai. Nyuka selampu menemua nanti kita medak nyudah temuk ngatu pengrami bak pasar, bak negeri deh pihak kedai.
1: Betul. Betul, amatnya. Au, nanti suba dimana tu jam meh nako meh pasal kapit tu bau wapnya sih ya.
0: Ya, penuh. Tu
1: berdepan ke ekspres, tipu dia berkenyak nampi ya.
0: Aau, siete utek ke mayuh man amensi ada to ente aku munye ke nusing agai bala peninga kita dua hari to nyu nak pulai hari pada bilun di sibu dia deh bambe ke bala ya. Kedatai cukup mayuh dia to deh aau ba dia aau jalai pun skut nuju agai pada bilun siete dah gendo pakian pun penuh dia
1: nah mamanya nah
0: aau gawai me kita ente iban udah mau begemuang datai pulai ke menua tapi aku deh.
1: Ya betul. Aku tu dah mumpuk mayu agak balang nanti kita rempu. Nampak ya?
0: Aku begini apa yang tadi?
1: Tentu ya Rino asli.
0: Aku jadi bisa mah agak di tahu ngau tua. Mesti kakak ngau gua orang menua tanya tu ngak na. Aku nak boleh pejakok kiri re. Ah hello nanti ku.
1: Iya.
2: Ngenyit nanti.
1: Ya, tiga cara ya, nyane. Orang jauh lain dia bunyi ya. Nak pulai gawai tahun tu mah.
2: Pulai kan ni kena pulai. Udahnya kita pulai nanti kita ngelak korang dua lalu satu bulannya. Udah si daya ngangat kita datai.
1: Aw biar nih. Aw
2: nam
1: kena
2: ringan keperudi. Ringan keperudi ya.
0: Aw laban nyamai gak kita ngatur komisi tahun tu. Ngai kita madah kita nak pegawai. Saya ko bisa peluang magang pegawai. Laba kita madah 1, 2, 3, 4 nyu kena hari besai magangnya. Ante ukai orang kegawat sip. Ane kabula nak pula gawai. Ante semua tau.
2: Aw nyuran jawanya. Nyatu agen 4 bulan.
0: Ya hari 5 nya mekai ngamai kesari. Mek komisi ante agi kapala bebungaunya.
2: Aw nak hari minggu nak pegawai.
1: Amatnya nih, aw nyak meh kereta gawai kue tunjuk tak berdau nih?
0: Aw kue tunjuknya bagi dua aku udah tapi aku udah dijemah.
2: Iya, aku udah ngega ai nama tu gias ganti.
0: Ai mani,
2: ai mani, ai gias.
1: Aman pas nak sebutnya nih. Aw senyian ingat tak leh?
0: Asal kebola, na.
2: Amatnya.
1: Aw semua ingat air je nama airnya. Pasu, yang pemilihnya.
0: Aw air bungai ni.
2: Air kute, enti.
0: Aw.
1: Betul, aw kita juga bisa air pengayuh tapi ya. Enggak meh. Sama agak saiku berdebat bagi menua kami di kapit. Tang sari tu, bakal bisa nama kita. Bisa asal puang minit kami di kapit. Enggak tadi meh yang kanya, nu dah mupuak mulai kita tempu. Nak ya pulai, nanti kita kena tu jangan saku. Nuh dia berdapur, munyi sosial tadi. Mumpu anggap bau deh.
0: Ya meh, nanti kita bergagak kecuan penganan. Namun orang pangau, nanti sebilik atau bisa gawaikin kita ngabai angko bala sida. Orang pangau, laba bisa bau tumpai ko ya. Nak pulanya bisa benseranya.
1: Ya.
0: Ha, nanti dia nak ada yang agak tumpai, tunjuk-tunjuk, jakok, tunjuk-tunjuk. Mereka tunjuk, aku sedih ke pesinnya yang agak orang kena daripada kita. Mestinya bisa, tapi aku rente.
1: Ya, aku tadi aku tu udah namanya, okay, tadi nyepi sekedar kuih gawai deh, bisa kena akan kemai betunga duduk berkedai. Udah nyepi sarang semut, terkini deh, kuih tua, pay gawai minyak kasih kudin.
0: Oh, ini utai nyak ayam.
1: Bapak utai pantai deh. Ini nemu gak utai berkanya umas ya, enggak pernah aku nanti nak maya gawai lubah lagi ke sana kok, nanti ya. Tau ke nanti maya kutai buku nama ke bandi yang maka orang ke bisik ngawak ngelumbu yang asal. Lu kenal utai berkanya apa ya, kakak?
0: Utai nyak, kena tau nadai ini pihak kudai.
1: Betul. Nanti maka ngagak sedap kue cuannya. Umah ya, sepik kum. Pacak boleh nanti duduk lama. Mai sekilo deh.
0: Sekilo nya ya tulang deh ngai lungat tepung ya tengah ngin sih ya.
2: Ngai tepung
1: ya. Nya. Nya kok. Jadi ko kaban aku tet buat teh nya mai na mo cicita ka jan te dia angka mat ya.
0: Nya sementara ya ke nya mai ne ko
2: deh. Sementara ya ke ka uli ya
1: te. Ya ke ka ya tanya ke bagas. Ya ke buruk mengaku tu mana sempulah cek amburin.
0: Ya, melima belah minit. Nyungai ya kau. Nak poh aku. Nyungai ya kau.
2: Padahal simpai magi yang gamang kau.
0: Nyubi me.
1: Mana? Mana ya simpai?
0: Oh, ini gak ada bunga.
1: Malut tepung. Nuh malut dengan namanya tubuh cuan yang agak nama penyadi.
0: Gak ada ini ya. Nangkaknya. Menanti.
1: Ya, dia benda orang agak sarang semutnya. Aku benda apa. Ika ya, kira mana tuanya. Oh. Yang kita nak semanau nih, ya gitu dah tua lelak agaknya. Tambah lagi regau sedih tu majak nikah nampi ya.
0: Kalau naya, pulai deh dah pulai pun lelak tu dah nanti nyu kita nyu minta tawar nanti nyuanya deh nyuma.
1: Betulnya meh. Yang agakku mai wah kita udah mau buat agak kakui. Aku lino lah aja dia nih.
0: Aku
2: dah semai mai menyantai.
0: Bagaikan kekuai spiet perengkang ngalih katanya nya cuan nya kibakan nanyo pedih tane bau apo lalala
1: ngawaknya
2: yang ngai genang nak keberat
1: apa ane aku nak kalah aku mendak nang agak kue spiet ngalah apa makan tu
0: pedih man pengawak ngagak nyantai kita ada kilek kita benar bau kue spiet maga aku nak ya ya
2: benar tu
1: amat jane ngendung ngalih-ngalih punya kibak kanan udah nyagiliang nah langsung jari sekarang giliang
0: nah dah yang nak jari ya agak bacuan agak angkat dia tujuh-tujuh sidang kau sudah ni penyamai ya amat kena nguluangnya deh
1: nagak bungai
0: au kena ya nguluangnya deh nanti nyu damai dari hari tanya hari cuan ke betapa nak nyadi kue nya
2: dek dah nyu orang nanti malut nyari deh.
1: Kayaknya aku madang
0: kena sejari ngutai tu kan tu kena sejari kena ada megaya keberatnya temanya ada ngulung nak kutanya segala cuannya tepung deh panjang deh ngagaya ke segalanya di bawah mayu mumas ya udah kali-kali asai ke deh gulung ke deh
2: jampa-jampa deh ente
1: ya tau tau seduai deh mumpuak deh beruruak ke deh
0: nemaram tapi nampau baik kaliaknya
2: nah nemu meh berapa ribuan tu? 25.
1: Balak di bawahnya.
2: Tang, kelabak aku maya tu jam bisik mesti dah benua berduru dia kini ini.
1: Ya, mereka aku.
2: Kena angkat pangan diri. Ya, berduru. Nemu meh.
1: Betul. Kena angkat pangan diri.
0: Sambil ke namanya, sambil ke betungak ai berbarinya dan teh.
1: Ya.
0: Oh, laju ya. Guluang ya.
2: Mana ya guluang.
1: Oh, tegak lagi tu lah asal ya. Rekung, pan-pan dia lagi ke lagi
0: ke
1: cerita
0: nak berasai kena
1: aku leh nyak meh berkenaan ke kue rindu kasi kenang gawai meh kita yang kat aku dah mayuh peramu atau ke program kerja tu bawa genap rumah panjai nampi ya kita rumah panjai ya tu panai ramai lain-lain dia deh agak main tu mainnya kenangin tu hari ngantik jam kecukup tu kepiak nah.
0: Oh, bisa rumah panjangnya si dah yang ngatur tanya deh ngatur niti daun aku mendak ba plan jadual baru rumah tabuh nang ngungun sekian gempurok dia dente si dah 31 rebulan paginya bisa niti daun si dah serumahnya rindu mama mendak
1: ya kami sama ba rumah panjang dia bisa pengawak kumai kita ngalu ke pengabang ne
0: ya
1: nanti bakal selalu ya orang kenguginya jadi pengabang awak sudah nikah hari penaik dengan itu rumah panjai ya orang rumah panjai ya menyambut ya pia
0: yang tadi oh, artinya dia itu nadai pengambil lah nanti
2: jadi pengambil nanti
1: apa rumah ringgit nadai rumah kumpul
0: oh okay.
1: Kayak pengambil aku deh ha.
0: Oh, tak jelas now ni kode kita kasus tidak nyadi pengabe yang pula yang game nuan tua. Kita akan uci pingai dengan nyadi pekenya.
1: Nah, saya cara
0: nyadi aku panjang kode nyadi pengabe yang ba tanya di amat sira baru mentua tin. Menikah hari nya aku nyadi pengabe. Ada
1: jangan ya saja makasih.
0: Ada jangan ya mako. Ala ba kode ngame puyen ku nyadi pengabe yang.
1: Yo. Kita nanti ke pengabe
0: yang. Oh, siapa ngugi jadi pengabe yang aku kena aku. Sore lah nyadi pengabe yang mako tiga hari tiga.
1: Maaf lah, apa ya? Oh, ya udah, aku jadi pengabaian. So, gak tua, gak pernah. Ya, mana lawak ni? Oh,
0: pulak ke bilik, nyu balik, nyu pulak ke sida ya, kenyadi temuai. Nah, kau.
1: Aman, ya, ya, meh. Pengawak tu cukup dek kena tangkut muda. Nanti ya, jajak nyambut. Nanti ya, nang rasu akan ngepan. Siagi ya, belak tahu banyak aku. Pakar macam, nak deh?
0: Besilai.
2: Kenapa banyak nanti?
1: Apa nama cerita ya mana ke autai ke baganya ngamek ke uliah mantai ke pengayau kita deh
0: kita yang jadi tanya deh jadi orang kaya baru
1: ya au ya utai yang kasih kena ngomel kaya sekali yang kena suak betul buah berapa
2: utai yang jadi orang deh
1: ya duit sini
2: yang sementingnya kuakunya berapa aja dia.
1: Udah sekian ya ujian ngira hari palo nyentuk ke baru kaki
0: reganya udah berapa.
1: Oh, susah lah banyak. Belayak lah banyak. Ini berfungsi. Oh, sudah ke laki sama agak. Dia mendak antai ya penuh orang ke kena baju guru, orang pegagu, orang peng. Berapa harganya? Berapa ribu nak kondai? Aman. Mayanya kita mantai ke pengayau kita. Tapi ya. Pengayau adat kita sebenarnya. Kedairan nemu, ngepan, kena dikena. Kita adat bangsa iban. Sama. Ba rumah panjai kami di bawah kin pendisik 31 rebulan pendisik pengawaknya ngalu ke pengabang jadi mesan meh nyangkanya baru dengar radio nak kuda ngai kena ingat baik ngepan aku nemu na semua ngepan kita di rumah panjai ni numpai minah pasar menya
2: iya
1: kena dainya nu beli ka nak kuda
0: au na le le datai ba datai bari bulan nyu bengam kita orang ngerasuk kan kita nadai oh tinggal pasar kan nadai ja kau nya ya ente yude na sao kita
2: sama kita ber dia gene ke semua
1: ya lini le ya ne pasar au nya meh ngamik ke belak mai mainnya dia rempung kerana rempung kerana amat nya hari kita ini apa ya tak tahu tu nak apa yang agak orang pengawak dia rey angka ngai ketua kena penuh ngamai nya
0: nyu berkerana yang tua nanti nyu hari dia rey nak kode mai gawai tu nya mai nya bengau na bengau na penia orang kena ingat kerana yang
1: ini kui lah aku au ya umur kita sewat tu ngah tapi aku memang nak gak uliah nak kode.
0: Nah, ada yang masuk, ngai namanya nyam mengasuh ke ya? Aw, mengawai nyam, mengisian rempong laban kumeng bapa sah ada. Aw, dia nyam bos, gak mau kita ini kau deh. Aw, nyam mereka
1: aku, aw dia mendak main program terkativiti kerja tu, kamu ni kuda tadi siapa bapa nyai perambu ya segera bisa. Aw, untuk anak miet tidak ke. Ari miet mana ya nak nama? Dia bisa gak mana miet anak kepan sedawai deh.
2: Nadai, tadi.
0: Nadai.
1: Nyaw, bakal tu, bakal cerita aku kena nemu nak basikal. Ada biasa bawa ni kena nemu apa yang naik naik oleh beli jangan aku dah. Wai mana belajar nak basikal?
0: Siti dah gay. Di ni nur dengan ayah ke basikal dia dulu dia coba.
1: Ya. Eh, pas tengah laman kita ni.
0: Basikal nak lala mainnya. Kau dah nanti mada bawa tanya aku take mereka ke belajar jauh. Kau mada basikal.
1: Amat, kalau buku tek je. Ini tahu, ngempas ke aku pasti kaya nak menang namung main. Aku punya kedai
2: bentai nak namung main. Kemana
1: nak namung main? Kasi dia kan ngemai, kan ngenam pasti kaya. Pasti kaya dah nak namung.
0: Tahu.
2: Nak namung.
1: Ini yang nak hati, nak.
0: Ibu hajar mente dia tahu nanti. Nyu datai batu
1: bala, nak
0: mau tanya.
1: Nak ada lagi mangannya, tinggal aja.
0: Tahu, sike udah nak.
1: Aw kita kena nampak bisa berbasikal pun purus. Yang kong kami tiga, aku nemu siau dan nemu dalam dia awai. Aku dah mau.
0: Lain dia nak nanti tiang meh.
1: Uliah lo.
0: Uliah.
2: Aku nyelai mentai. Nak nemu bi lewak aku mai. Teluru ya gage tengkering. Aau agi.
1: Nemu menya.
2: Okay agi belajar merti entai.
0: Nai buah ni aku mai. Kita tahu dah gagu tu. Nama dia.
2: Nama dia.
1: Nama dia.
2: Nama dia. Nama dia. Si dia lah banyak entai. Nyoba bekau.
1: Aau lito sebelah tubuh. Aau lapo ada kano. Oh si dia. Mai aku belajar bersikau lemau aku.
2: Nyaw aku ngai.
1: Aman aman aman. Aau pengingat yang neng awak ni. Ngelak kane agak menyikut siapa tadi. Aau balak nak ada cerita gawai tengah apa bersikau.
0: Aau jadi kan aku redak kak gawai nak kurente.
1: Betul. Aau tu siapa ngamuk mal. Kami dah malam tadi berbagai menu di kapit dia. Kapit Kaca Festival sudah diatur penangguhan deh. Penangguhan Kapit Kaca Festival sudah diatur lebih kurang 2 minggu lebih ya. Hari 6 tu tadi dia pengawal niti daun 23 hari bulan berapa hari pagi sudah megak diatur. Bak bagi menua kami di Kapit puji Tuhan lebih ke berjalan ke pengawalnya hari mana pengawal pemuju bak bagi menua kami di Kapit pengawal niti daunnya bisik 28 isi kontijen ya baku mayuhnya ne lebih kurang bisik 700 lebih ikut sudah ke ngau bak pengawal niti daunnya kumpulannya bisik 28 isi kumpulan kalai lebih banyaknya mayuh macam kumpulan toksin ke ngau ke seminar ketai ke bangsa Iban sidak tim Cina sidak Cina tu mai nama kita itu J-nya katun-katun nutainya rindok benda ne udahnya bisik mega tim bangsa peketan bisik tim bidayu bangsa nama gene tim kayan kenyah ona bangsa orang ulu tim mega bangsa melayu tim sidak silat ngam mega bangsa kita yo ngepan mantai ke mayuh macam perengkap kepan ngepan kita iban nyak ke dia tu kena 23 hari bulan 5 tadi hari 6 pengawal niti daun dan nyak kemari dan nyak malam penangguhan KCF 4.1 4.0 pak bagi menua kita di Kapit kak lain udah di terjadi ke yang berhormat Datuk Jepang Senjamin Unyat di malam menteri di Jabatan Premier Sarawak undang-undang ngau mega adat Bumi Putra kalau yang mega adun in 63 Bukit Guram Pak Town Square dia out. Jadi kalau sama mereka datang, yang berhormat Dato' Western Uga Anak Kumbung, Timbalan Menteri Digital, kalau yang mereka Saban Parlimen, P216 Hulu Rejang, yang mereka sama bisa datang, yang berhormat Nicholas Kudi Jantai, Adun N64 Bali, lalu mereka bisik sama, yang berhormat Western Nyabung Ijan, ke mereka sama datang. Ya. Lalu, mayuh mega sudah hari upis-upis ngari ke upis ke mega sama bisa datai lebih lagi Tuan Thomas Geoffrey Kendawang hanya pegawai daerah Kapit kalau yang mega pengerusi pengelola KCF 2006 bagi menua kita di Kapit pegulai dengan mega engineer Andy Lauren hanya pengerusi majlis bagi menua kita di Kapit kalau yang mega chairman pegulai dengan tidak tu kengatur KCF bagi menua kita di Kapit. Jadi bab pengawak tu dia di Hato Mega Bukit Kumang bab bagi menua kami di Kapit kalau bisik nak ikut finalis ini dara ke berebut ke Gelar Kumang bagi menua kami di Kapit kalau ya Kumang sudah mulai ngagai nya no dia nak anak berjamin nangkan kenyak lumo dua no presi lalu lumo ketiga mulai ngagai juis. Nyak ya, berkawal dengan pengawal ke udah diatur bahawa tunggak menua kami di Kapit demalam tadi utai kebukai. Jangka aku mengasihnya no udah kenduan lah. Laban aku nemu amayuh mega upis orang kerja upis ni no majak cuti. Nyak makulia ngasai ke lagi bawa semua persetuan untuk no puang ke tengah laman kami di tahun ni.
0: Nyak bisa no pakai yang kau dah ulit perintah.
1: Bisa.
0: Kepuannya lurus kemana ya?
1: Jerawak ya, Nek?
0: Oh, jerawak. Nyo tengah tahun baru bisa nu pakai yang mana?
1: Ya, baru boleh ngasai kau tak kebanyakan punya kau lepas mau tak lama kena melintang sana jerak
0: ya jerak yang lama tahun nak kalau boleh aku piangan no
1: ya kalau boleh ya awaknya meh nu dah berasa tanya balau dah mampu cuti dah lebih bagi cuti sekolah tu nu dah start ni dah start lebih ya sekolah
0: ya ngepun ni lah 8 hari bulan 6 saya dah berengkah baru nanti awaknya 17 hari
1: tu lo panjang diri yang kanya lebih lagi ya ke gawak bakapit bak menua ya bukan yang kada mupuk pinat mupuk minah mupuk cuti ngarap sesama berjimat berbaik ke kereta bertengah ke jalalun nyak utai ke selalu diperhati kita nanti sebab nu bersebut ke nanti kena ekspres tu nanti ekspres ni dah penuh anak majak kelempu anak dia perabuang ketua sebab siap
0: ngai kelabuh kai utai kemunyinya deh
1: utai ke bekanya nanti kita kena perau anak nang nak dah ceket utai kemunyinya deh dia tau ke pernah makan kena ke jalun utai kemunyinya amin aku deh bisik yang nak perau tang nu ke semai amin ke banding yang kau nyamina ngelayang seberai aja dia apa kau nak
0: makasih dah ke nangan amanti berseberai kapit
1: nangan teranau seberai kia
0: nyung layang aku deh
1: layang aja seberai aja nyok meh pria sama aman ada iman ya sibuk ke kapit aman ada lagi tang ekspres tunggak ke pelagu skin tunggak ke pelaga bisik tapi yang itih ke jadual pia entah ni ni hari bulan yang minah undur bisik madah macam madah ya pia tang kai nengalo subok deh tapi maka subok dia nurung ke sibuk amat ke sejam sekali bisik
2: bisik
1: Tanya mah,
0: aw. Aw, okay, pisir gak so pak? Ditambah ke penyampau seperti ke berjalan deh.
1: Ayah, nyak mah kau mana nu pisir nak? Nanti subak, mak menyukur saya ditambah kurang ni nak. Kau setengah jam sekali, kau pulai dari sibuk kerja, macam sibuk kerja ni. Jadi, ya meh. Tinggal cerita di sebuah pepet, seperti yang bunyi dari baruan. Sebab
2: kau bunyi nanti.
1: Sebab kau ni, malian lah.
2: Nanti Maya kena ingat, bunyi ya.
1: Sebab Siti lagi siang ngomong ni, baju celapnya pula ke pengingat. Kita lain lah ni.
0: Yang ada dia kenal,
1: ya, super ya, so. Nalai nyelau ikun, selama.
0: Ya, muka kau ada ganti pas kelas kena kau ya. Okay, first class now.
2: Pas kelas.
1: Ya, sama ke datang.
0: Baik ya, nama otak jelapnya, ya, air gede lah kulukin. Undurnya air ke betar aja yang mesti ke celap.
1: Ya, celap aman. Saya nampak supaya dia tahu, nu nak ada baju lah. Dia nampak milu nak ada mengerayanya celap. Ya,
2: apa ada nu nyelaw ya, nanti nyak ku ingat.
1: Nah, kita tahu. Oh. Alir kasih kau, udah nyak. Nanti tamak stres. Kakak, mana TV pasang? Orang berstresnya. Hei, bapak kena kalah TV kakak.
0: Ya, mana ya? Nau, kenapa yang merindang kita ada?
1: Nemu. Udah nyadalah stres. Tadi, pama tamak stres mau puk lah apa. Tapi berjalan stresnya. Udah muka, mi kempuan. Ya, itu. Saya aku. Pakai tapau.
0: Udah nyamai yang bagian gak bahas stres. Ini kurang
1: ya? Enggak, man. Saya asal nyawa gak makan. Saya bisa bahas stres. Belah baik dia. Uji, medu-dua dia. Nah.
0: Tambah sibuk di tau tanadai seperti henti.
2: Nadai.
0: Ya. Nanti dia kan depan seperti es punya. Okey tak nyengala seperti es. Nak gengumai ya tungkai yang tanya-nya sibuk kerusnya detik. Aw. Aw. Ini ngai aku tu nek yang ngilai nyekulu ngokilai. Belahnya aja. Aku
2: nyu. Nyengala besar.
0: Aku nyu besar berat teraja ngos seperti ya. Ngai aku kerido kaya di belahnya.
1: Nanti aku nak
0: kalah kau. Aku teng ilah gila nak kante. Lebih maya kamu mulai ke pengingat nak korai.
2: Lebih maya tilanya.
1: Aman ya.
0: Nyutu aje umur lah kau. Ane macam ni.
2: Benda lepun nanti. Benda kami dua dia.
1: Ya lama kita cuba ni. Nanti ke kusia pun je saya express.
0: Pukul 11 cuba. Hari sibuk.
1: Dia perabuang lah.
0: Ya ke spraynya dua tingkat ke sobat. Umat nak.
1: Umat nak lah. Saya nak gampir tu. Yang saya kau berkenyak. Dia tahu. Kita ke berkenak ke Jalalun. Yang meh. Sama berjimat. Berarti ke Polikun dari Empu. Belum bah meh. Nyabar diri. Meh. Tak boleh ni.
0: Lepas kita minta. Namanya. Bak Sarawak. Dia tahu. Bisa 33 daerah. Ngau 12 titik bahagian. Kita minta. Dan juga. Selampung menua. Udah datai Jalalun. Ya, udahnya. Jematan ke Merakak. Sungai-sungai. Bak menua kita di Sarawak. Dia tahu. Nyuka genap. Udah bisa. Labak kunti. Retinya tahun-tahun. Kita minta penyampau. Orang bertengah ke Jalalunnya. Sikit nama ya. Tak ke ngau jematan batal lupa ke pemaduk panjai bahan Malaysia nyak pudah berengkah dibuka 21 hari bulan tu tak ada nyah. Dini yeah. nak nyuka berbaik ke kereta rempo maga yang rela nyak lelengah yeah. Lepas bas tau.
1: Berkaya ke bas kan ni. Udah nyak dia merah sitik rumahnya ke dipasok kita itu ya bisa genap rumah. Jai man ente ya bisa sitik kereta.
0: Oh. Nyak mungkin.
1: Aduh ayo anu skuat nampi ya.
0: Ya.
1: Dia jai dua, tiga, kekak yang lebih mak buahnya.
2: Sepintu.
0: Oh, ngen kita tiga empu sepintu. Kita tahu dah berapa. Pe, ukai kan usik yeah. isai. Tiang, ngene yang kaya.
2: Kenapa nyada guna? Nyada tahu.
0: Balak no, no.
1: Balak no, no.
0: Ngena ngeram kira empu kau.
1: Udah selanjut menekan.
2: Nah, boleh tarik baru.
0: Ya, deh. Kalau apa pria nak ke pecundau ke ngurah bukai ke nanti. Ngeri empu. Nanti kita pula gawai itu lah. No, datai bala madik, bala ipar dan mau deh. Ya. Pakai yang dia ke mana kedai. Wah, nyurut. Ngeri empu.
1: Oh, ya, nyak meh. Nyak utai ke reti ya pemansang nyak. Udah. Nuntung lah, menyanis ya.
0: Nanti sobat. Perahu penuh apa? Penaik sobat deh.
1: Tidak ada perahu merinsok
0: betul. Nama dia, sitik pemaduk merinsok tidak ada perahu sobat. Ini kebuka hari kita ini. Nama kena ngemai ya deh. Ngai orang bila buka kena ngemai perahu kita ke penam kinti.
1: Betul.
0: Kau ke pihak tu ya, bisa penti yang pun.
1: Bisa nama aku kita, bisa pemali ya, kau dibayar tu. Aku, udahnya nanti dan ada kau ke pihak mereka dia beli hanya ini speednya deh. Dia tahu dia mendak jenama. Utainya mal bergana ni buah ke mal berganya kita agak pemerat ya 30 kuasa kudanya ya ke agak orang laki 40 biar 30 biarnya bisa mengasuh patuang kita
0: ya enak
1: labang dia ada rumah panjai yang dia balat emat ya nama dia atas dia
2: tinggi mana nanti
1: tinggi
0: kena ngesannya
1: ngesannya deh dia ada ngesannya nanti aku ingat ke ni yang apa aku ngesan moto 40 kuasa kuda de pama ya dah 40 nu besar nah ya deh
2: besar lah besar pada ko
1: ya bala made ko nak pelaban nak tangkat kenyaknya aku
0: au dia tahu anang au nyu tanya kita nyu telebak nyamai dia di negeri jarang bulu sungai nadanya 15 kuda pria dengan sana
1: betul au dia tahu nu nadai nak aku mendo moto ai ni boh ni boh rebukai nya ngau kami pilih nadainya.
0: Nah,
1: udah beli orang. Kena orang belum mak sibut.
0: Oh, nyak meh. Nyu tanya aduh korah baru. Aku nyu punya kan usia kedai nanti. Nyu kak nak nemu ku ngemai kuda lima sebab kita nyu sekolah kile kan.
1: Anu,
0: nemu aku. Nanti aku bisa orang ngeluan kaku sebab deh. Nemu aku nanti belah lubuk. Nemu aku nanti nyu dah berantau nya deh. Laban apa dah?
1: Ngeluan
0: kita ke depan perahu kan nemu na. Aku dah lama nyebak ya. Lepas kita ke dia ubah dia deh dia ulu sungai. Nara itu kenal ke sebab engkau bakanya orang nak bersikau.
1: Hanya meh.
0: Uji ke mu bersikau nya sungai muto ai kada ya nemu.
1: Lagi kelaban
2: eh. Lagi kelaban.
1: Ya, ana dai ante bang aku nak medau nak dai kalau nguji pedomit tu bawa maya nya Malaysia deh. Nak aku nguji nya ja mana aku duduk bak ni mo.
0: Ni mo nya ja aku deh.
1: Ni mo. Ante aku masuk orang.
0: Au.
1: Nasuh
0: ngeluar nak kan temu. Negi lah ngode. Mayo orang dengar kau madah rempong. Landi amang yang nima. Hei dek nyam. Puan rempah orang tep nima nyi nyau.
1: Nyau terbaik ya wai.
0: Nyau aku. Nyau kan temu. Yang tep ngede nyepuan terbaik. Dia nak terbaik ya dalam 3 jam dek. Dek merauknya.
1: Tolek lah beti maknya. Oh iya ke kita ke namanya. Jadi tukang tunjuk ngeluar nyi nak kan temu. Ngapak jari kinau. Ngapak kinau. Udah tanuk orang degek tu.
0: Ujungnya mantap motor orang
1: kurang. Mantap. Nada apa ya nyok. Au nyame cerita. Kena mulai ke pengingat. Enggaknya kita bisa berkena ke perahu panjai. Air langkang. Benung berbatak. Berjimat ke.
0: Au. Ini nemu benung ni ngerti yang kelek mudia. Mudia sungai dia tu.
2: Terang amat.
1: Terang amat. Nyok mek aku. Sama berjimat meh. Laban ngai ke kita ke nama yang tak berbatak. Bukannya kan jadi kena selipan ku deh.
0: Nah dah ya kau. Nah tanjo panjang ngai meh.
2: Nah dah boleh lah wah nyantai.
1: Antai kita tiga tu. Nah ibu orang tak lempul dia. Minta batik orang.
2: Bukai bendau. Udah
0: ya. Ya okey. Okey nak kak ngau berbatik nyantai. Laban yang kedana ini. Ibu DJ ini ibu terjun kurang.
1: Tak terlihat ke.
0: Ujian antai ya terkena kamar.
2: Peci air. Nak tau kasih DJ ku ci air.
0: Antai mama rantau. Nah dah ya kau nyau.
1: Ai nak angkat
0: ni biar
1: dah
0: lah.
1: Okay, hanya ya mas ya cerita ngau tuai bakal saya sekali tahu.
0: Sebedau gawai ini kerentai.
1: Ah, dua gawai kapan mau puak dan sebedaunya. Mari selamat hari gawai, ngais tuai. Tajapan kata untuk kita tiga nak uliah. Abu gulai gawai ngarap ke uliah ngelih bidai. Eh, tiba.
0: Uliah atau kita hari belakang mage yang nyantai.
2: Di tau, telepon tau.
1: Empat mah. Awak jangan sampai hari itu ke sekali itu akan tinggal banyak mega selamat hari gawai.
0: Lagi ante, dengar ante ante nak bergawai nak kita bergulai ni lebih dah nak dah ikut map tara nak bergawai kita tiga nya.
2: Gawai nak sudah tiga tu.
1: Ada tu dia punya kesuai angka nyama ada belakang yang.
0: Sama gawai ante.
2: Sama gawai ante.
1: Terima kasih
0: yang saya doai. Bye bye. Nya berita rinti dulu entah deh na bar. Baik tu jam kita. Jadi berkongsi dulu tanya dulu mana. Apa kau ngau program Sarawak ku sayang? Kita nemu kemarin udah temu di Bintulu na. Kira ke bawah utara nya udah nyu Selampun doa udah Limbang Biri Bintulu. Jadi berengkah hari 28 ngagai 26 ngagai 28 bulan 6 terus ke Kapit ngagai Adab Tengah Sarawak.
2: Ya.
0: Dan nya ba minggu kedua dalam bulan 7 10 ngagai 12 nya di Sibu di to. Udah nya pun bulan
2: 8.
0: 8 di Serikai 7 ngagai 9 bulan.
2: Udah nya
0: ke Penudi ba ujung bulan 8 mega di Mukah 28 ngagai 30 bulan 8 2026. Berarti nya ba zon tengah tempat lokasi sira yo.
2: Empat itu lokasi
0: DJ Ban Pai Ko ja. Terima kasih ya.
2: empat itu lokasi do kami sebuat meh dekat datai nanti ada penanggul uliah meh datai ne sia. Nanti mega di Kapit tu ngepun ke ya ba Adab Tengah kita ba zon tengah tu. Sarawak program Sarawak ku sayang.
0: Kelimpah hari nya mayuh mega program-program bukai nya di nyuka sama noi lah kita berkongsi ke biar kita berkawan dengan pengawal ngilin bidai ni Mar dengan program mari upi-upi seperintah buat menua kita di Sibu di tu tunggak ke zon tengah dan sebenarnya really adalah untuk gawai dulu ilan usia ya
2: tengah ke kita mayu hantai nundung pala kita
0: ya
2: kami kan ngau kian ko
0: dia tahu really adalah kita ilan kita itunya beramai deh. Ketu kura dulu lah bari er besai magang deh deh nyari pengada tanya enggak agung deh nyari nyari lusa nyu hari
2: raya haji tampung ngawesa 31
0: gawai kita
2: gawai
0: ya besengah ya meh
2: besengah dulu
0: ila nampung baru ke gawa gaji tetap jalan ni rau okey udah tahu program peniap ngidu aku.

Maya ako duduwa kriri, ngingat kas ka orang, tibidi ka ngaw kay nai. Malik ki ba, malik kanan, namunya ako minabimpi di siang hari. Namunya inay ako, lama udah pergi. Bakal jarin wan inay, agi meruan di pada. Jako ajaran wan semampai di kingat berari. Recih nyawan wan di kingat aku berari. Maya aku gawa asal kebesin wan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kan nemin besai di andai nuan. Detau inai nuan udah jawab pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nak kamu penyino hati, cukup nanya mayai ku inai. Uang udah mempemuang nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian daripada kena mentup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kereka dipakai nuan. Kebaik gaya mata. Cukup nak nyamai, aku inai. Sampai ajak me aku menuju nuan inai, nincak ke penilai nuan nyamai, bukulai senyalai, bertuhan di menua serka. Bukulai kita yang bapu gerem penyel hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di FM Sibu.

baru kita pada lama program peniau penghidup aku dikeluar ke terus dari WFM ke minggu tu ya. Jadi aku beri terima kasih ya ngagai peninga kebisi udang anjung kenang diri ngambil kebisi di kenatai aku pada lama program peniau penghidup aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu peninga di aku dekatnya ada ke Siti Kenang ke bisa di terima aku dari siku peningah kita ya ke bernama Mimi. Sebenarnya di aku dekat mai kita mendengar Siti lagu dia kena muka program peniau penghidup aku.

Ya, terima kasih yang agak pengelola program Laban Wan kuda milik nang aku di Kenatai Kenduan ba radio ke minggu tu. Dulu aku minta ampun ngagai ba peninga ante nyema jako aku bisik besibir di dinga kita mayu. Aku nak uling uji berkunci ke peniau pengidup aku ngagai bala peninga. Ba dalam kenang tu cukup meh kita ngelala aku ngon nama Mimi hari menua bagi kedua. Aku bisik sikut kaban bercukup rapat dengan aku. Kami dua bertemu bak kolej bukesna di menua kita. Kira 5 tahun ku dah lalu. Ngujung ketuaya nyadi kaban kengembuan kawa kecukup rapat aman. Aku suah ngangau ke ia umang. Laban ia ngembuan mua kebaji sempama kumang. Tubuh burak lis serta ngembuan adat kemeruan amat. Pemanah ia peningah semampai dikenang aku belama. Penelap ia, ngau pementas ia, lembab maya bergulai dengan aku. Enti dibanding kau penghidup aku, dia umang jauh amat kurang. Apa inaya ukai orang ke pemisik. Hidup seminat nganar ke pengawak bumai, bertanam ke sayur. Sidap menyadik megak, mayu hamai bisik tujuh ikut. Umang, anak tuai, apa yang

Duit dia baik ya pun seminat buan ke belanja. Cukup-cukup belanja. Pulai dengan mansa dengan ke sekolah. Sekumang ke pekaban. Dia maku nyadi orang tik nur ya bercerita ke pengidrup sidak sebilia. Bercerita tentang apa yang wina ya. Pia mega bercerita tentang balam nyadi ya. Ia mega suanyebut kat ngubah pengidrup sidak sebilia. Entiknya mak keduri hari. Udah memujur hidup ke diri bisik pengawal. Aku peningat kadang nyaba ningai nusi pemerintah diri ningai nusi apa yang gunanya berkeradai ngigap belanya kesidak menyadik sinuk maka ningai belanya menyadik ya bisik nak sekolah baik kelalu suntua. Aku tajak nak banget senang terang aku beruntung bisik balam nyadik aku ketuai. Sidak memang tahu apa yang ngunai aku. Nyeku aku merik aku belanja. Nyak me peninga. Penghidup kita berdunia. Semuanya nitih ke penekak Tuhan. Ukai penekak ke tempu. Kita semina oleh bersampi aja ngagai Tuhan. Aku suwe mesan umang ngajakuknya. Bersampi anang kurang. Tua sekolah pandai. Ilak tua belak kerja ngubah penghidup diri sebilik tua. Teng mepeninga sayau. Semuanya tinggal mimpi buat siang hari. Tinggal pengingat kekak dikenang seumur penghidup aku buat dunia tu. Umang 2 tahun udah ninggal kaku. Ninggal ke bilik penaya ya. Ninggal ke menyari. Ninggal ke paina ya. Agak belalak ngasai ke penyayau. Penalap ngepementas umang pengudahya ke parai sakit dalam tahun 2017 subah. Asai ke bola aku lenyau sikok kaban ke cukup manamat ngaku begulai. Semua kami nanda nyadang ya bisik ngemban pemedis ke ngasuh umur ya bangunan apanyai riau berdunia injau. Sakit umang lalu raya naban kenyawa ya. 3 hari aja ya ke dia obat spital. Ngujung ke lelak. Laban nemu direk merinsa. Ngangiroh apai. Ngangiroh inai. Ngangiroh balam nyade. Ngintu umparu ya. Peteng dunia aku dia tu. Linyau kapan tidak kesayau aku. Kumai aku gerai nuan ngelamak tu meng. Kumai aku lantang ati nuan ngelamak tu tak jauh. Nak nyangka nuan nyalam ke cerita pemerinsa nuan ngalik pemeris kediri. Baari nuan balak raya, aku semina oleh ngeranau nalai nuan, ngengam cari nuan. Aku nemu nuan bisik ninga jako aku. Benar aku ngasih nuan, ngeriang karti diri empu, ngeriang diri empu ngelaban pemedis nuan. Patut nuan ngelamak terwujud, peniau nuan mamau, bakal kenemu diri dekat ninga ke semua kami. Nuan bisik riman batusu nuan. Abis tua sekolah ila sama tua kerja ku jakuk nuan. Nuan anak ninggal kaku ku jakuk nuan mekat aku lama tu subak. Nak mu nyak meng nuan kedulu ninggal kaku ngelekak ketali janji kau kapan antara tua. Enti aku ngenang nuan meng nada nu nyemak aku pemenih nuan ngakai aku ngelama tu subak. Nuan kaya ngwadat basa. Nuan sekalipun nadekala naya kait mata aku. Nadekala nalih katiku ngelamak tu. Nuan sayau kaku. Bahkan nuan sayau ku menyari nuan. Nuan sayau kaku. Bahkan nuan sayau ku diri empu. Tiap kali tua beranau lemai. Lemai tua ke dia ubat budiang. Nuan semampai nyebut balam nyadik nuan ke dia di menua. Nuan semampai madah ke diri nak betih sidaya. Nuan semampai betati ke balam nyadik nuan kena dari sekolah. Nuan mega madah ke diri empu. Kasih ngenang inai. Kasih ngenang apai nuan ke nupik nuan ngau kitab nyadik. Nak membunyi ke kuninga meyang. Aku nemu mayu utai dipikir nuan berdalam hati nuan dia tu. Dia tu nuan udah jauh-jauh hari aku. Nadai ngau aku bercerita. Gama nuan medikayam aku. Kena aku mantup kati lelengau ke nuan ngelamak tu. Gambar tua meyang dituci aku besar-besai. Gantung aku berbilik penindu aku. Ngamik-smik semampai bisik di

aku berlama dengan aku sampai dengan saya kenuan semua dalam penghidup aku bersari-sari. Genap hari memang aku bersampai ke pengantian nuan pada dunia baru. Lalu minta nuan impai aku. Impai apa? Impai naik ngebala menyadik nuan. Laban semua kami balak nak beteh nuan memang. Baju gagak tua subak disimpan aku teguh. Ditaruh ngamik bisik di pedak. Dicerita ke aku ngagai laki ngonek aku kedudi hari. Ambil sidak nemu. Aku bisik sikuk kaban ke cukup mana ngok aku. Badunya tu. Nah oleh kenyang aku memang pemanah nuan bak dalam kenyang penghidup aku ngelamak tu. Entik bak sekolah nuan uci kasut baju ketua. Tajak aku nak ngasuh dan nuan kak ngerjaya. Nuan ngibun aku bakal nuan ngibun diri sebilik. Tajak tua seramau dan nuan bakal kemenyadik tuai bak dalam penghidup aku. Tajak tua orang bukai nadai kau antara tua. Spina bentara kenama kaban aja. Nada lagi orang ngaku bergagai memang. Nada lagi kaban ngaku cerita. Nada lagi kaban ngaku ketawa. Lelengga mamban maku memang. Nak lama lagi. Datai hari pengadaan Wan. Sunyi aku 3 tahun tu aku dah lalu. Nada belagu ke Wan. Maya datai bari ada Wan. Tua memang selalu nyepu dian seretai. Laban pengada tua nak jauh pangan diri. Belku gake yang lama tu suba. Tengkilak kaku ku gemeng mata pelik. Laban nuan nadai aku nyepu dian pemaga meleh kia dia beli aku ketua. Dia tu peng aku semina oleh ngenang nuan pada dalam sampai aku. Pemaga aku semampai ngenang apa inai nai ngobalam nyade ti selalu dicerita ke nuan ngake aku. Penghidup kita sebilia. Ngarap kedudi hari memang aku nak berjanji, aku nak bersemaya, tang aku nak kauliah. Nyemak penghidup aku mujur kedudi hari. Aku nak kauliah, ngiriang bala madik nuan. Ngamik kulin itiah kesingkang penghidup orang bukai. Biar megap memang aku ngarap kesemangat nuan. Lantang dimang di menua seroka. Ngotok memang kenang maku. Sikok kaban kekalak begulai ngenuan bak dunia hinjau. Laban dia tu aku semampai ngenang nuan bak segenap sampai aku nak ngira lebuh maya aku ke dari pagi pemegah lebuh maya aku ngelelap ke mata malam hari.

Ya peningannya anak aku main kita mending ke program peniap pengikut aku ke minggu tu ditanduk kenang tu tak didinga-dinga kita kena malam arema hari YFM Kuching ngau tu aku pengelola program peniap penghidup aku Lucia Thomas Kasau nyurut ke diri.

0: Buena, wey. May mga maye, gotebli nuan pulay nga luwari pasal. Nyaro yun, brengs piya, tati ang kamutos diya para ako. Yan naman, gotebli nuan mayo niya, ha?
1: Malirang ka kena dekat pegawai tu puyo. Ukai bakal kelama agai gawai tinggal seminggu tu deh. Ya me agai, ya me. Kebuaya, ngai nak meli dulu, ngai kiruah bersekut ku tu deh, ngau mensia mayu. Dia nemu, pama bala mensia berbeli ke baraya. Nyamai, kau dah hantai dah meli dulu deh.
2: Ya tau, saya ku nomi seminggu dah tu, dah kepenuh-penuh apa saat tadi, ona.
1: Siyonya.
2: Amai nyadi kau yang nawi tawan tu, tapi piok ni puyo. Dua tiga hari itu ku dah muda ya ngalu buat beli utai belama. Tak nak dah tentu puang jari ya pada aku, penuh belama.
1: Kira ke berangkut. Meh aku berapa hari itu pesunai. Meli-meli udahnya, kira-kira aku gak lebu maya malam. Sekali agai gak bisa empai cukup, bedau genap. Apa kau wap? Nyak meh kebuaya pagi ya risite. Nguruan baru meh kau. Meli utai ke bedau cukup. Nggak. Tau, baru pemakai aja apa sunai puyo. Bedau lagi pembeli ke garai. Baru kena pegawai lo. Kain borek ketawanya subanyo. Dah senat kena. Nggak enak. Meli baru aku. Milih kain borek baru aku tau. Saya, you know mas.
0: Nawi. Ama benar, nuan tahun tu. Nawi. Namanya nyedia ke derek berbeli ke garek baru mak yang kena pegawai pihak. Mbak maya ekonomi kita kebenuan tak tentu maneh tu. Meklimat mimit menawi. Kita ke sama nak nemu deh. Nemu tanya dia pergi lalu sak ngagai menua kita tu. Tu juga sak banget berbeli ke utai beraku. Wih, bakal ke setahun ya pegawai.
2: Udah gak menua-menua berperang-berperang tu. Benar nak perintah madah ke kenim kita tu lah. Ya. Amat paman eh nawe. Amat setuju aku enggak menuanya puyo. Begawai bisik sigi begawai. Mi kita tangan nami. Nak ibuahnya kelalu bertimbah ayah ngangkut barang bawa kedai Cina kena begawai.
0: Nalam ya kedai Cina nya.
1: Cina nya sekali baik kupulai.
2: Ni tiak kemuliah di rempu. Ini alah lalu ngira orang ti dekat ngabang. Kita ti nyari pelabang piyo begak. Nama utai di pantai orangnya jo. Me pakai nanya mantah. Nggak enak lebih-lebih ya kita
1: ini. Ruai ini tau. Tahun tu aku tu sigi udah ngada yang dirai puyo pesunai. Kita seru meh sigi di kangau aku makai ngagai ruai aku kena ke 1,000 bulan tu ilah.
2: Udah ngadang ya kuyo. Kirau watik nama te dadang
0: kuyo. Udah bisa pragbu ya ngawai tu meh. Ya nama nuan dekat belakai pia nawai.
1: Nara.
0: Sapa caluan deh. Nama narai kuningan wanya buat maya kita ke bawam lu buahnya. Nara ni ngan dia buat dekat belakai kau.
2: Dia dah berambu lama ke landia. Landia si dan awi tu lain telah ni puyo.
0: Ya aku tu.
1: Ini sebarang seluar oh, je buah utai.
2: Rami bersaim kita bulan 6 tu. Ilak nama udah bakal tu.
0: Ya aku kau.
2: Yang bunyi puyo nya tanya tu. Orang ni caluan ni nama.
1: Seluar tu. Ini yang kelalu. Kakak ayah kakau. Ni ngat aku. Madah dekat mai kita serumah makai gawai. Ngapa dia? Suai dekat nikah gak aku.
0: Bukan. Apa? Nanya aja. Tu apa sunai?
1: Narai udah calon untuk puyau apa sunai. Nyak me dekat mereka kita makai serumah. Nyicak gajar ke tau mayu agai pea ya. Udah datai gawai tu ilah.
0: Ni me tu apa sunai tu nemu program nuan deh. Nawi, nawi. Engkau kebisa orang bujuk yang nama nak datai nama kediri dan nyerombak gawai tu. Mereka nak hati tak dek deh. Nggak mamai ke lalu dijadi ke sekali deh. Nah pihak kau nak tarik pesunai.
1: Ini nyebutan siapa? Seruai.
0: Kau punya kau jaga melayu sekali jalan.
2: Aku setuju amai nyerombak gawai tu. Nanti nikah ke satu belanja nak kelalu besar.
0: Amat.
2: Kedua, orang lagi ngeluh sama gawai.
0: Nama yang kira.
2: Kira kurang aja biarnya. Ayah lah, kita beli. Nanti ukai sama gawai, nak nikah. Main mau nyebut. Agak nama nama, nyawa kita serumah. Jauh, pandah lah.
1: Maje seruai tu, maje aku urkan nikah meh gawai. Nadai, agak singa minggu meh gawai. Tapi saya pengabang datai meh ramai gawai tu ila, lalu dekat nguntiknya. Kira kalian cito,
0: kakei.
2: Good night.
1: dina panas.
2: Ya merun dia nambut merun dia nya we.
0: Pai. Namanya nama kendera sinap ngapa ya mega wae. Apa tahu dibagi penemu dia nama ya.
1: Siapa?
0: Ni cak we bagi ke pengrawi kita semua. Nama sama beda bisa kafe nama kendera.
1: Pai kita pama ngapa yang datai si kok nama kendera. Ayo man
2: malah kayak gitu. Nalai cukup belanja namanya tangkat-tangkat. Ini tak wae. Betul ya sisi ngigau manuak ngigau nguat kesayat ambil ke lawak.
1: Iya mata. Maka suai tau nyebut rame nikah maya kawainya. Eh tamak ke bilik dulu aku.
0: Ya kena rawai.
1: Hari tadi lalu nak datang ke bilik baik suai barangau. Lagi nyurka ngangga kue cap ga kau.
0: Aku apa lah wajah pesunai.
1: Tumu ngangga tumu ga udah. Pira dulu baru kuyo tak kenal lain. Ya.
0: Riar aja pesunai. Mayu sama utai kena dahi. Udah gak apa-apa sabunuh sama yu masih aku udah dulu pulang gawai. Nila nama utai ke gigang sebenernya pas aja bisa temu nih. Pesunai.
1: Ih umau masnya ayo. Nak jadi pengaku tu lagi nama majak ditundek suai. Baiklah pernah baru ke tamak pilih aku dulu ku untuk puyo apa sunai. Baru loko mereka selama hari gawai 2026 ngagai seruai ngeke nak dapat ialah nyebut selama hari gawai.
2: Nebura nama kediri nak pansut.
1: Umar.
0: Oh beda wei, no wei. Selama hari gawai begak ke?
2: Oh, selama hari gawai.
0: Kan dapat saya pilih.
2: Kau dengar kira-kira pengayuh lah. Selamat datang kawan-kawan.

Okey, peninggannya meh randau secangkir kopi ke ngali hari tok ke bisi dikeluar ke DJ Nanau ba YFM nya dengarap ke terpindah meh bala kita ke gate mengkam gulang kami ba YFM ke jam dia tak nyunga jadi jakok ne ko dai okey nama laban nyung ini yang bala baki aku ke udah mupuk aku misi gawai siti dage aku nyung ini yang bala baki ke bisi udah nganjung gambar-gambar si dak ya bleh Facebook kenya kita sikit ini yang ke kami kena pula kemisi itu nah. Aku gaya hari di Sibu nanti kita merak dia tahu banget aman oh jimat kita tahu yang jaya yang malam adik ke berkena ke rantu jahlai ke ngali hari itu ini pun tu berubah nanti asai ngerabu mata laban hujan ke kelalu banget dia tahu tahu pagi yang dulu ngetu dulu batisi ya ngambil ke sama belah berjimat meh apalah kita hari kita ke berjimat dia kita itu tadi selamat datai ke Nur ke di tujuh kita bakal ke sekali itu. Jadi bala peringan kita berarti ke Mayuh mega pengawal atau ke Prambo ke udah diawam ke bala di rumah lebih lagi nyambut hari gawai ku mendak utai ke di post mega hari Facebook mana ke Facebook tante dikena kita tengok mana deh laban hari Facebook tak ku berarti ke utai dari segi positif ku utai ke mana aku mendak si daya Mayuh ngatur pengerami boleh ngau di rumahnya nanti kena patut digagak laban kita ke jarai bergulai jarai bertemu ngau pengadire alai mainnya mak kita ke uli yang atur main, uli yang atur pekit ngau diri serumah. Hukai tua berpekit kat ngulih ke Prais. No, tiang, hanya siti hari tua uli ngempit ke pemanah kawa ngau diri sama diri ya.

Okey, peningannya antara lagu gawai ke dekena aku merinang kita ungkap ke Sarito. Nyo nak berasai kita udah datang ba ujung program kita yang ngelah tengah hari-hari YFM Sibu. Sarito sehari hari 1, 25 hari bulan 5 tahun 2026. Dia tu kita nyudah ke Mupo lalu ngangkat ke diri hari studio. Aku ngau hati kepenuh basan hingga ke kita ngau lagu hari Raban SKK Production. Selamat ngintu hari gawai. Lagu gawai sidak ya. Ngotok mupo dulu aku. Jaga pengerai, jaga pengelikun. Pemegak ngarap ke semua kita muju. Lebih lagi ke dekat nyambut hari gawai tahun 2026. Mupo dulu aku pengeluar program hari Sibu. Lucia anak tu berkasau.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten Berinang Kita, Ninja Lari. Cus, begulaito kami.
2: YFM 101.3.
1: Rentang Ngalihari YFM 101.3.

Ya, jam kita Yasmina lepas pukul 3 ngalih hari. Terima kasih yang agak pengelola program kami hari Sibu FM. Kemudian bukulain kita bawa ngelah tengah hari. Jadi datang bawa aku dekat bukulain kita 3 jam bawa rentak ngalih hari. Kalau ngalih hari ngagai bala peningat semua ya. Ke bisik mendiang ke kami. Kelebih lagi kita kebalan nembiak. Ke benua pergi ke pengawak bisik berita mana lagi out. Ya, kalai Mr. Adam Melangi dekat beranau ngau siko temuai ke bisik di kangau kami ya berkaul ngau esker Fay ianya Mr. Frederick Kelvin bersali lagi ya mengulai ngau kita. Ya terus di TC Radio nama kini Ranau sedua itu lagi. Lebih lagi bala nembiak kita ya. Nyedia kediri lapan udah lagu gawai. Dia seduai dekat berengkah beranau ke perkaranya. Perkara berkawal dengan pengawak tau ya. Lebih lagi latih ke bisik di sedia ke lagi ya. Jadi kita berperinan dulu dengan lagu gawai. Ngambil ke kita engkau anak kita bisa berluar kini ya ya ke benua pergi ke pengawal tau mega tau kangau dulu duduk mati si radio ngambil ke hampir berita hari temuai ke bisa di kangau kami ke konti kami ni Mr. Fred lagi ya mulai ngau Edmund Langi lagi. Untuk kita dengar ke lagu gawai dulu mabuk tindua berkenyak kita peningat mayu buah kita ke ngabah bubu nanti ngasih-ngasih mabuk tindua dulu.

0: scholarship biasa Sarawak tuh entah ya enggak scholarship Sarawak tuh kau ada ramai dibuka sekali.
1: Ya peningga mai lah nyadi di tau kita ninga ke randau Mr. Edwin Langi ngau mega temuai ke bisik di kango kami ke konti di tau. Nyadi mulai selamat ngali hari ngagai nuan Mr. Edwin ngau mega temuai ke bisik di kango kita ke konti di tau Mr. Fred ne. Au nyadi dua terlegi reka berandau ngau suara berkawa dengan skate fair ke dekat dia tu atau penerang kesilik kita ingat kerana atau ngau lenak lagi.
2: Ya, terima kasih ngai genuan Nancy Nangai kudah mungka program kita ngau sitik lagu gawai. Jadi buji bakal kudah disebut Nancy tadi tau ke GB. Jadi aku berasa megah menanti laban datai ba studio kita ke sekali tu mai berita badas tu nen. Berita badas kelebih lagi berseri mai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu. Berita badas ngagi semua bala nembia anak kita ya di serata menua Sarawak tu, di selampu menua Sarawak tu laban temuai ke datai ke sekali itu mai berita badas ianya Frederick Kevin Buseli pihak mana tuan ya. Betul. Jadi itu tadi pengurus kanan Community Innovative Learning Ari Tegas. Ari Tegas. Jadi kira ke merik non peluang madah ke penatai diri impu tuan tau.
3: Oh, okey. Okey, subah ya merik selamat ramai dengan bala pendengar serta DJ. Terima kasih megang ngagai YFM Lapan Udah beri peluang ngagai kami untuk berkongsi ya berkenaan ngau Escafe tok lah. Jadi bakal kalau mai tok aku dekat berkongsi berkenaan ngau Escafe tok ianya ramai penuh yang Sarawak Career and Training Fair. Jadi singkatannya Escafe lah. Ianya sigit program te besar kedadu dianjur Tegas ngau Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak lah. Ianya ia bisik career ianya orang ke benung bergigak ke kerja. Sidak laban mayuh company datai menawar ke peluang-peluang pekerjaan. Pihak megak sidak ke benung bergigak ke tempat palan nyambut belajar. Ke universiti ke sidak ke gigak college ke mayanya mayuh megak ke college ke universiti di kangau bala kami lah. Untuk para belia untuk terbenungi ke palan do belajar tak lah. Jadi program tu udah dianjur kami bermula 2012 subak lah.
2: Lama udah.
3: Maya COVID aja kami nadai nak udah ngadu lah selama 3 tahun. Jadi kali tu adalah tahun yang ke 12 kami ngadu pengawal Escafe tu. Jadi setiap tahun sigi yang pun apa namanya sambutan yang sigi banyak lah memeransangkan pada orang.
2: Sigi mayuh nambah senambah ne.
3: Nambah. Setiap tahun nambah kadang-kadang beribu kat nambah bukan subak seminar 10,000 15,000 dia tu tahun lepas manggai sampai 30,000
2: pemayuh orang ke datai kan orang ke medak udah yang tadi orang ke bergigak kerja gigak ke nduan nyambung belajar apa ne mana metod ne.
3: Jadi jadi nyak meh Escafe tu platform penting lah ngagai sidak ke lepas sekolah tu ngagai graduan ngagai belia ke benung ngigak hala tuju pendidikan sidak ya lah. Sama ada dalam bidang TVET ke STEM ke akan nemu lebih lanjut lagi berkenaan dengan pendidikan percuma. Tiga bagi kita mesti peluangnya.
2: Siti inisiatif ke cukup manah dia tumbuh ke Perintah Menua Sarawak ke pegawai premier kita ya. Namanya belajar nak berbayar. Laban orang sigi rindu pengawal utai ke nak berbayar tu tuan. Jadi kelebih lagi Perintah Menua Sarawak ngau nak ulih nyedia ke peluang belajar nak bayar. Jadi tu memayana tuan ya. Datai berarti kini bagi pelajar tahu ke namanya tadi jurusan ke de ke dekat kita eh. Ya ke de sedia ke palan ke bisik namanya ngau mandang ke nya maya tu ni maya pengawak tu dekat dia tuan tentu rau dekat mu tu.
3: Okey, jadi pengawak tu dekat dia tu maya 6 ngau 7 Jun ianya 2 hari lah berturut-turut. Hari jam 9 pagi ngak 5 lemai bertempat di Hikmah Exchange Event Center Kuching.
2: Baru bak pasar
3: tu ne. Pada pasir gitu.
2: Bak pada pasir aku rasa bak.
3: Area berdiam me ya.
2: Bertentang sekolah Cina Chunghua dia.
3: Betul.
2: Belakang RTM ya ga.
3: Majmam mall dia.
2: Majmam mall dia ga.
3: Nak jauh dari RTM tu me. Jadi pengawak tu nak ada berbayar lah. Siapa-siapa boleh datai mayuh aktiviti kebukai disediakan lah sepanjang program tu berlangsung.
2: Mayuh pengawalnya nanti kita mendak tadi hari bulan tu 6 ngau 7 hari bulan benung kemisi gemayanya mai udah habis namanya orang benung pulai dari menua gemaya tau
3: ya,
2: atang tu peluang ni ya 6 ngau 7 hari bulan munyi ke dekranau tu hari pun tadi premier kita bisi awak maya tau menuai berjadi namanya pengawal pemandang barang tu ne. Jadi mana benar jadi ane ingat pendingayan dua hari tadi amanya ya 6 ngagi 7 hari bulan 6 tu ianya hari 6 hari Minggu ne ya. Hari 6 hari Minggu 9 pagi nyentuk ngagi 5 lemai. Ba Hikmah Exchange Event Center dia. Ba benar aku jeng seraya kita rawan tadi baik bala anak ngo baik bala ke benung ngigak kerja, benung ngigak pelajar dekat nyambung dini ne tuan ya. Jadi nuan tadi hari pun tadi nuan bisik mana mayu ah nuan yang tadi agensi ngau palan-palan pelajar ke dekat ngau pengawak tu ni nak ke pemayuah ya tuan ngau pengawaknya ke tahun tu ne.
3: Okey, nanti tahun tu kami mensasarkanlah target kepada lebih kurang 25,000 visitors lah
2: orang kedatang ni. Okey.
3: Lebih daripada nanti boleh lebih 30 mana ke?
2: Ramai.
3: Tapi 25 kita target. Okey, jadi untuk pameran institusi para universiti, college, sidak majikan, company-company itu lebih daripada 120 hektik booth. Ya dekatnya lah. Dalamnya megak bisi agensi bantuan kewangan pendidikan berkesidak ke benung bergigak ke dini no bisi bantuan beasiswa. Mayanya bisi megak agensi berkaitan dengan beasiswa lah.
2: Kira yang baka one stop center betul
3: betul ini.
2: Maka kita datai tubuh murus, tubuh kusung kenya. Kita ngigak dini indoor ke dekat nampung pelajar.
3: Betul.
2: Udah buliah saya tadi interview apa semua alu ngigak nur bakni ka namanya tadi ngigak nur kita yang tadi ngigak loan kena belajar
3: betul.
2: Okey mana nah kira dalam city eventnya tadi semua event,
3: semua bisik dalam
2: orang ngigak kerja pun interview ke mayanya ne
3: terus okay, interview nanti bakal sidak yang bernasib mana nanti interview mujur terus diterima bekerja.
2: Okey.
3: Laban company kena baik kita itu mayu company ke besar-besar. Jadi setakat sehari itu tadi bisi lebih kurang 2,000 lebih peluang pekerjaan.
2: Ia ke bisik?
3: Ia ke bisik ditawar mayanya.
2: Disedia ke mayanya. Okey. Kira ke 2,000 yang tadi kira nganti bala semua bala nembiak kita yang betul tadi. Jadi pengawak ke masa satunya mantan tadi peningah ya. Kita ke Baranau tu tadi. Aku ke bertanya ngagai Tuan Fredrik tu tadi pun nyuran siang ngasih hati. Laban ningau tadi masa tu nyendia ke peluang kerja ngagai belah kita di Sarawak dia tu. Kelebih lagi tuan ni, laban aku pun kemarin bisik macam premier kita madah menua Korea Selatan pun berguna lebih 1,000 engineer dari menua kita dia tu. Jadi nyak peluang ke mana ni tuan ni? Jadi tentu ya tadi bak dalam pengawal mandang ke barang tu tadi senentang pelajar tanya peluang kerja tu nama utai kenariat hati ya kebisik disedia kita maya tu tuan.
3: Okey, pengawak bukai ke bisi disedia ke bala kami hanya beke STEM playground lah yang untuk lebih kepada permainan biak dalam bidang STEM. Permainan biak yang sekolah rendah. Kadang-kadang nak kadang-kadang beke kita pergi satu keluarga deh. Kadang-kadang main abang yang bergigak ke tempat dia belajar tapi menyadik engkau ya. Jadi menyadik itu tadi boleh join apa STEM playground. Lapan main permainan STEM. STEM tu adalah permainan sains, teknologi, engineering dan mathematics. Lepasnya kita menggap isi pertandingan Sarawak Minecraft Championship itu bukan demiak ke dekat menunjukkan bakat sidak dalam bidang creativity sidak ya dalam bidang apa nama digital tu. Jadi sidak boleh join Minecraft tu. Selain daripadanya megak kita bisi Sarawak Rocketeer Challenge yang tu megak bisi showcase lah berkenaan dengan roket. Laban bisi bala demiak kita sidak akan akan showcase berkenaan dengan real rocket no? Ataupun roket sebenar. Selalu yang bakal kita mendaan di peringkat sekolah tu selalu ya roket pakai roket air, roket angin dengan kak. Untuk sigi amamai roket tu tu.
2: Amamai roket ni.
3: Sidak ya. Ibu which is utainya boleh terbai, boleh terbai. Ya bisik bahan letupan ya apa semua deh untuk terbai ke roketnya. Jadi bisik di showcase, bisik dipandang maya pengawal escape free tu. Laban kita kak menimbulkan minat sidak ya dalam bidang sains tu tadi deh, dalam bidang engineering. So nyak kebuah kita mai semua pengawal tetok lah. Selain dari kelimparinya kita bisik planetarium Sultan Iskandar Dome. Yangnya sigi dome ke apa nama ya, ke interaktif video lah berkenaan kau angkasa lepas. Lepasnya bisik Kids Fun Zone, bisik Youth Icon Sharing, bisik Career Exploration by Pekeso. Mayu lagi lah Escape Kamu Stage tu. Escape Kamu Stage tu ianya stage ke bisi macam hiburan lah. Kita bisi ngangau penyanyi-penyanyi tempatan lah. Contoh hey, beka hari minggu ialah hari minggunya kita bisi ngangau mawat
2: bisi datai
3: beri hiburan bagi orang ke datai deh. Beka hari 6 kita bisi ngangau beka sida PB ngau Alex Tuan. So orang-orang muda tak dah di kagau kita
2: amai amai untuk,
3: apa menarik crowd
2: amai, ya, amai.
3: Memberi hiburan ya tidak ya. Kelimpah harinya yang paling best sekali adalah kita bisa jadi lucky draw. Nya sikit wajib. Lucky draw tu pelbagai hadiah lah, hadiah utama macam bisik MacBook, bisik permainnya siap peti air.
2: Nasi gigi dah sedia ni.
3: Mayu utai besar-besar barang-barang elektronik lah.
2: Kira ada rumah umur ke data itu tadi bisik peluang menang ya.
3: Bisik peluang menang.
2: Jadi aku rindu mada program ke bisik diatur kita tu tuannya, derintai kita. Kita target bala nembiak remaja. Tang dalam tempoh kesama yang tadi kita bisik ngayat bala nembiak ke bersekolah, nembiak sekolah primary. Yang tadi pengawal maka pelajaran STEM, kid fun zone kita nya ya. Jadi utai tu tadi uliah mata rundiang ngau pengerindu sidak ba perkara teknologi udahnya tadi engineering ngau matematik ya. Jadi itu tadi kira ke Dua dalam satu. Maka kita kena tiap burung. Okey, si kode setiap tu dua iko kena sigi batu. Cukup menah pengawal satu. Anang lepas peluangnya ke buah tadi kami dari YFM di ATM di tu di Kuching di tu. Nah sigi ngau nak uliah mai ke kita berita ke bahasa tu ada perkunci ke ngage semua orang nah tuan ya. Jadi target kita ini tadi maka kelebih ge bakal kita ari tegas ya. Okey semina tadi bala nembiak remaja tang bala nembiak mietnya pan nang sigi de kangau kita datai nah. Awak ke tadi nya man tadi awak ke sira sama rindu ke pengawal tu. Jadi tua tu tadi nyu jauh-jauh dah randau pelabak ko berpindang dulu tuan tuan ya. Jadi DJ Nancy udah nyediakan lagu kita mendengarkan lagu tu dulu peningau udah nya lagi kita nyambung randau begulai ngau tuan Frederick sekali tu ya.

Ya, kita bergulai baru dalam ranau kita ke lemah itu, ranau YFM kita. Kita ke bergulai dengan pengari-ari tegas, ianya Fredrik ke lemah itu. Jadi, itu nyambung ranau itu tadi. Nah, tuan, ya. Sedentang pengawal Esket Fair 2026 ke dekat diatur 6-7 hari bulan 6 tahun 2026 terlihat hari 6 ngau hari Minggu. Jadi tu tadi ngetu ba program ke bisik diatur kita mayanya lah udah mayuah udah ditusi tu tadi ya udah dikenang kita tadi. Jadi tentu ya kita ba tegas kelebih lagi bisik pengharap kita ba senentang pengawal Esket Fair 2026 ke diatur tu ilah ya berbanding ngau tahun siti tu.

0: adik.
1: Jadi kami harap Escafe tu ialah udah nulung lebih mayuh lah rakyat Sarawak, terutama golongan belia kita ya, berdua pergi ke kerja, dia tu ke nyamai ke kerja dia.
0: Amai betul tuan.
1: Harap ke sidai ya mujuan mai tak ilah laban bakal kami agensi tu semina uliah berkini menganjurkan nota berkata deh.
0: Oh, ngatur ya.
1: Yang berusaha aja sidai ya lah, berusaha untuk berebut peluang peluang kebisik tu.
0: Amai.
1: Jadi lepas harinya mega kami harap program-program kedianjur kami tu mega uliah apa melahirkan lebih banyak bakat lah, terutama dalam program-program kebisik apa namanya berkaitan dengan skill lah. Laban tadi berkata tadi lupa aku cerita, dalam masa yang sama mega kami mega bisik ngagak pertandingan Ultivet skill competition lah. Laban dia adalah platform untuk sidak ke dia tu benar belajar ba institusi TVET tu. Contoh yang bekas sidak ia pakar dalam bidang makeup ah. Sidak ia benar belajar pasal makeup. Tu main platform untuk sidak ia mengetengahkan bakat sidak ia untuk nunjukkan sidak empu skillnya tadi. Laban mayu hadiah disediakan untuk sidak ia lah, awak makin meri kena nam meri semangat dengan sidak ia lah. Ngarap ke program-program bekas mega akan membantu melahirkan lebih ramailah bakat tempatan lah. Terutamanya apa namanya untuk memenuhi keperluan pembangunan ekonomi Sarawak tak lah.
0: Ya.
1: Okey.
0: Jadi nyak tadi ya utai ke di selintiang utai ke dekat rap ke kita. Lepas nanti kita medak yang tadi mayuh orang. Okey seminat di Kuching aja yang tadi. Tentu orang benda bukai maka di Miri, di Bintulu, di Sibu. Tentu mega dekat ngau pengawak ke bangsa tu, dekat ngau bergigak ke kerja, dekat bergigak ke peluang no nyambung pelajar. Tang tentu nak ulih datai benda tu. Jadi nama utai ke namanya ulih dia tu atau ke berjalan ke tegasnya tadi lebih tentu ke kanan dua ke bukai di Sarawak sama empit ke berita badas ke di bayi Escafe tu tuan.
1: Okey tuan. Jadi program selain kelimpari Escafe tu, laban kita nemu Sarawak tu besar ni. Nanti kita yang agak berkucing lah. Of course, tidak ya hari miri, hari sibu. Susah ke datang lah.
0: Ya, nyak aku.
1: Terutama tidak ke dia pedalaman lah. Luar bandar. Jadi, tegas sentiasa melihat ngagai luar-luar bandar tu. Ianya kita ngagak sitik ke program. Ianya mini Escafe. Ngagai luar-luar bandar. Contoh ya, beke Prodi A. Program Project of Dream Realized Roadshow. Sebabnya ini sebut roadshow dia. Kami dekat ngakai 14 lokasi di seluruh Sarawak. Ianya kira kami ni Escafe minyak tadi nah. Ngakai seluruh Sarawak tok ilak mulai bulan Julai ngakai Ogos ianya lebih sebulan lah. Lebih sebulan kami berjalan membawa sia institusi, membawa sida industri ke nawa peluang pekerjaan, institusi ke menawa peluang pendidikan. Awak ke sida bukai ke di luar di kuasa Kuchingnya sama mela ampir nerima peluang-peluang ke bisnis Escafe. Jadi kita ngai sida ya ketinggalan tuan, especially dalam info sekurang-kurangnya antiknya mak sidak ia nak buliah kerja mayanya ataupun nak buliah peluang belajar mayanya sekurang-kurangnya kita boleh menyampaikan info ngagak sidak ya. Sidak ia boleh menggunakan infonya untuk sidak ia ngagak perancangan sidak ya. Nyak meh program yang dekat di baik kami tak elak lah. Selepas habis Escafe tak elak.
0: Jadi nuan tadi nyebut tentang info dekat my info ngagai bala rakyat kelebih lagi. Bisa media rasmi tegas ya awak ke uliah di di titiah uliah di pedak sedap penerang tu.
1: Okay. Jadi ngagai peningah ke dekat nemu lebih details ataupun lebih dalam lagi apa program ke dianjur tegas uliah ngagai page tegas lah, EGAS tegas, Facebook kan, Facebook. Berdia kami dekat ngepost segala program-program yang dianjur kepada kami lah.
0: Jadi bisik berdia ya.
1: Udah follow lah page-nya.
0: follow page laban penerang ke sili senentang mayuh bengkah utai peluang ke besi di sili tegas nanti ngau pejalai kita maya mandang ke senentang pengawak tu elok bisi diatur ya.
1: Betul.
0: Jadi ke sekali tu pesan non tuan ngagi mensia mayo terdekat datai mayo tu berkeni ngangau kurang nesa orang datai meh 6 ngau 7 hari bulan tu.
1: Okey, jadi aku kena ambil peluang tu nesau bala peninggal kelebih lagi peninggal YFM maka kelemai tu datai ya ngagai SKF tu laban saya hawa peluang udah
0: mesti
1: tu. Jadi rugi tu kita nak datai. Faham gak aku bayangkan kita agak benar
0: agak benar
1: mesti berami gawai tapi aku pun nyambut gawai ke tapi aku mengorbankan sedikit masalah tahun tu aku nganjur tetu apa namanya maya tu lah so ngarap ke sidak ya ke nyambung ngikat kerja nyambung ke nyambung belajar kadang lupa lah kita mai dokumen penting kita bukan resume sijil apa-apa dokumen ke yang perlulah baik sekali mayanya ilak okey datang awal nanti uli ya mayanya laban sikit tertemu setiap tahun sikit mayu orang.
0: Mayu orang.
1: Memang crowded lah.
0: Amai.
1: Jadi kita pun perlu berdaftar dulu. Daftar dulu. Dan kita pun mesti beri dog gift lah. Setiap orang ke mendaftarnya diberi dog gift. Ke bisik kitchen. Bisik lah dog gift-dog gift yang menarik lah escape fee tu.
0: Ngagi orang ke bisik datai ni ya.
1: Ngagi orang ke bisik datai. Ke orang ke udah sidak ya pulai. Sidak ia dipinta kami untuk menjawab feedback form ni penemu nama penemu
0: sidak ya senentang
1: programnya
0: Escape Fair tu tadi ni.
1: Udah sidak ngisi borangnya begak kami bersih meri ice cream cuma kaget sidak ya. Seronok lah program tu just enjoy and relax saja. Lapan tak perlu bergawat lah datang dia masa apa ke ngigak kerja siapa ke ngigak tempat nak nyambung belajar, nyambung belajar, sampai ke bermain boleh bermain lah. Maka miak-miak tadi, maka sidak ke santai-santai kat makai apa semua, bisik food food vendor disediakan.
0: Bisik orang ke berjual pemakai benda ada kan?
1: Okey, okey. Bisik hiburan, bisik pertandingan, macam kami mengabisi mengagak program maka cat show cat show mayau
0: kau menang ke mayau
1: mayanya juga hanya adalah salah satu program sampingan lah untuk menarik orang datai
0: amai hanya dikira ke pengawal atau ukai terberat begini kok kita tadi nur kita berperindang nur kita yang tadi muka rundiang kita maya tu moga nanti kita deka ngiga nama kok kita yang ngiga contact connection pun
1: connection.
0: Nah segi maya tu nak deh jadi cukup mana pengawal tu aku nesau tadi nuan udah nesau aku nesau lagi sekali tu ngagi semua bala peninggal ke bisi ampit mendiang ke randau kedua tuan Fredrik ke lemai tu ya berpadah ngagi bala kebukai maya ke pulai gawai tu lah ya berpadah ngebukai jadi di Kuching 6 ngagi 7 hari bulan 6 tu lah bulan Jun tu 2026 bisi pengawal diatur ba bandaria Kuching dia bahimah exchange event center tu lah. Jadi ya ke dekat ngegak kerja, ya ke dekat ngegak palan non nampuang pelajar, tau datai maya tau. Balanya anang ditinggalkan leban bisi penguat disedia agak sedia. Jadi maya tau tadi kita berperindang, seraya kita berperindang, kita ngegak penemu na tuan ya. Okey, nyadinya amat tadi agi rindu mai beranau dengan tuan-tuan. Tang aku dekat nyemetak baru nyebut senentang. Utai ke perlu nak tahu nak ada baik tu ni tuan ya. Sijil-sijil ke berkarul nama sijil sekolah. Sijil pengelandiak ke bisik ni ya. Udah nyata di dokumen ke bukai ngau resume. Nyati tu tadi berguna dia kena orang ke bergerak ke kerja. Ngau minta kira ke minta belajar mana. Anak ingat peningai ya. Ukai datai tubuh murus pi aja tang berbaik ke sijil kita, original photo state, semua sudah disahkan, resume ngau dokumen-dokumen bukai yang kena sai ke kita, boleh nolong kita lebuah interview. Interview lu terus interview na tuan ya.
1: Walk in interview.
0: Kan
1: pada aku tadi bisa 1,000 lebih 2,000 kekosongan.
0: Lebih 2,000. Nah, patut nak yang kuat sitik ni ya. Okey, jadi hanya mentadi peringat pelabak aku nak katuk meh ranau aku begulai ngau siko apa mesai ianya pengurus kanan Community Innovative Learning hari tegas ianya siapa ginti ukai Mr. Frederick Kevin Buseli ianya tadi udah datai mai ke kita berita badas ya kelebih lagi berserimai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu ialah kelebih lagi ngage kita ke ngigak kerja dekat nemu dini nu kita nampuang pelajar nitiah ke pengerindu siko-siko tadi jadi anak-anak ingat kawal tahu ke pengawak ke dekat diatur ba nak jauh ba Bandar Raya Kuching tu senang aja ba Bandar Raya Kuching ya nanti kita datai ba Bandar Raya Kuching dia tadi segi nyamai datai kita bisi bas disedia ke datai ba Belah Maiwah ya ngagai pengawak ke dekat diatur nya Escape Fair 2026. Terima kasih ngagai tuan-tuan Fredrik jadi harap ke bisi bermaya bukai kita berandau baru senentang nama utai kudah jadi 6-7 hari bulan tu lah. Terima kasih genuan. Selamat hari gawai. Gayu guru geranya main dengan genuan tuan.
1: Selamat hari gawai pagi hari je dengan genuan seduai.
0: Udah
1: beri peluang dengan genuan aku. Lama itu berkongsi berkenaan dengan SKC tu lah. Harap bertemu baru kita tahu kedudi lah.
0: Ya. Okey. Terima kasih. Pelabak kunin. Hanya jamah ranau kunua ke sekali tu.

Y FM Rock, yang hari kita ke rindu ke rentak rock. Tentu ke kita di TC Radio lagi. Panggil cerita tuai pukul 5:30. Kenyak tusun program ungkup sehari tau ya, bawa rentak ngali hari tiap hari satu. Ya udah tentu mayu macam pengrami peninga di Prambu bak menua kita sepemanjai tahun tau. Nyanyi ngambil ke penemu ramah kita kelebih lagi kita Katolik ya. Kalau semengkah pengalami tajak pentau agi lama tentang mana benar kita nyedia ke diri ni kita orang Katolik di Kuching ni tau. Kalau semengkah pengalami di sana dekat di Atul bulan 8 tau berserimai ngau pengalami makai lemai Apostolat Iban 2026. Kalau pengawal tu dekat diatur bah sebuah palan dul makai ke terbilang di Kuching kena 15/8/2026 jam pukul 6:30 lemai ya. Ya mana nal nanti kita peningat dekat booking meja dulu ya. Pernah ke sini, ambil kita pian ngau kertas. Ni kita bala peningat. Ambil lumer telefon tau. Tau nanya ngagai Lydia ya. Berkawal dengan perkara tau. Ngenak lumer 017-734-3662. Jadi aku lagi nanduk baru nombor telefon Lydia 017-734-3662. Lalu pihak mega kita tahu bertanya dengan Viviana ngenak lumur 012-808-5192 012-808-5192. Lalu tanya mega ngagai Eric ngenak lumur 014-783-0928 014-783-0928. Jadi bak lemainya semua ada pinta ngena baju batik ya. Nyak tadi semengkah pengerami ke di Prambu dekat di Atul kena RM15,008-2026 lagi bisa 2 bulan lagi ya. Kita peningat mayu lah. Baik ke kabar melayan suku juru kita ya. Nyak tadi mengkah gerah ngagai kita Katolik ya. Tahu telefon ngagai 3 ikut komite pengaturnya. Pakai JK-nya ya. Ngambil ke kita nemu ngau silik lagi. Berkawal ngau perkara tu kelebih lagi kita ke diau di Kuching.

0: Yang cari lagu hari kemayang band kena melindang bala peningat kita kagi mendiang ke radio. Kelebih agik kita kemenun di rantau jalai. Maka sekedaknya mulai kedirik ke rumah panjai ya. Jadi bala peningai pihak megak kabar melayan suku juru kita benua ngantik pemulai kita berjimat lebuah kita di rantau jalai ya. Tak berubah kelebih agik kita ke dalam perjalai ke jauh ya. Hari kucing ke Sibu kini atau ke kucing ke Miri ya. Nanti asal saya ngantuk ngetu dulu berarti sejalai. Ya peringat mayu lah. Udah lagu kedibaik dia pemisi gawai kelebih agik kita ke menuan pemisi jam ke dia tu. Dia kita dekat mulai buat program YFM Rock.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, hena RTMK, YFM, segulai sejalan.

Ya, okay, sekilas jalan kami bawa wai rock ke ngali hari itu ya. Jadi lagu ke Trubah. Dia aku dekat nebah sitik lagu hari masterpiece. Kalau raban masterpiece tu kebenarnya ditumbuh kena tahun 2003. Ya, band hari Sibu tau ya. Jadi ngakai raban masterpiece engkau bisa dengar ke kami ya. Ada tentu kita dekat nemu ni bagi lagu ke terbilang hari raban tau. Udah tentu lagu Sino Kumansari ngarapkan wanita pulai lalu penyanyi tau ke vokalis band tau ia nyak daipa masterpiece lalu pihak mega lead gitaris Willie Edwin gitaris Kennedy Edwin, bassist Watt Marcus, drummer Harold Vincent, keyboardist Valentine Jimmy, ngau Rosli Khalil ya. Hanya penerang, mimit penerang berkawa ngau raban masterpiece tu. Jadi ke sekali tu aku dekat nebah lagu hari raban tu. Atang ke sekali tu lagu hari ke diberi nama Misteri.

ingat tadi lagu hari Raban Masterpiece kena menambah peringat kita ya. Kerindu rentak rock bakal ke lemah itu. Ya, mulai selama-lama ingat kami ina peng pitong. Ya, kita ingat dengan lagu kedua Ali Bon Jovi. Kalau aktif buat tahun 1983, gitaris Richie Sambora, John Bon Jovi ngapir ek ya. Jadi terbilang ngau lagu It's My Life. Jadi ke sekali tu peringat aku mai kita ninga ke sitek ge lagu ke terbilang. About tahun 1986, You Give Love a Bad Name. Terus gula sejarah kami, Bawa FM.

Ya, pelingat mayu jam kita 13 minit lepas pukul 4. Lomai aki eskres jalan kami bak lagu-lagu rock bakal ke ngali hari tu. Jadi kita terus ngui yang agak wild rock. Jadi ngaji kita ke rindu ke wild rock. Kaya cak siko hari penyanyi rock kita ngubuan batas nyawa ke cukup mana. Jadi ke sekali tu kita ingat ke lagu ke dekat dibaik ya. Kaban sampai mati ke lebih lagi. Kita ke bisik geng keras ya. Mana-mana lagu tu dituju kita ngagai pangan diri.

Ya, lagu ke di Sarawak Rock. Jadi Dato' aku mai kita dengar ke cerita lagu dari penyanyi induk kita. Stephanie ya. Ya, teruslah sejalan kami Mbak YFM.

Ya, peningat mayu kita terus berperinang sebab itu lagu Melayu ya. Kalau kita dekat dengan ke lagu hari Raban Mei, ya, sudah tentu walau peningat kita mayu hari nak ke Raban Mei, kita Raban ke di tubuh kena tahun 1985 di Malaysia.

Sekali tu aku dekat meninang kita dengan raban band tu. Ya, terus segelas jalan kami buat YFM.

Yeah, lagu Ari Raban, Scorpion. Kita tengok yang agai Raban, Ari, Evelyn, Ben. Agak sekali tu aku mic kita dengar ke lagu aku Arino, engau, sayau.

0: www.yayasansarawak.org.my. Tautannya apa section scholarship nombor 082442686. Yayasan Sarawak, ketegap anak Sarawak, jemahilah.
1: Ya, pendengar mayo, kita ingat ke lagu dari Raban Raja, ianya Siti Band Data dari Indonesia. Kalau penyanyi ya Lan Kesela. Kata bilang ngau lagu benci bilang cinta pihak magak yakin Cinderella. Jadi sekali itu aku dekat nambah lagu jujur dari Raban Raja ya. Terus mendiang ke YFM Rock. Setiap lagu kemudian tak sentimental rock, slow rock kemenalia ya. Jujur.

Ya, peningkat maya 16 jam kita tinggal 9 minit lagi. Ini akan pukul 5. Kalau pukul 5 tu lagi kita akan menang ke berita nasional di Palang Berita Kuala Lumpur. Anda ingat panggil cerita tuai pukul 5 setengah tu lagi ya. Jadi sebenarnya aku nyurut ke diri duitai lagu kena aku menenang kita. Lagu ke Terbari Bumi Putra Rockers ya. Sudah tentu peminat Bumi Putra Rockers sudah baktisi radio. Lalu nangkan kena lagu hari Raban Rock School ya. Ya terus silai-silai dengan kami bawa rentak ngalih hari. Lebih agak kita ke benua mendiang ke YFM bawa rentak ngalih hari bakal ke lemai tau ya bala peringat.

Undi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Community secara bersasar diteruskan. Bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata, bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rataian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih, Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya, setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah, RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan setiausaha negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud berjadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agik Pemuju buat pemansang fasiliti, lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega Bisi Dibai Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Setampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke hati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisi diatu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami Malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, lagu ke ribai Eddie Kui yang kena menenang peninga kita. Kagi mendiang ke wifi maka kelemah itu. Jadi peninga mai pukul 6 kita dekat mulai ngok Emelda Johnny bawa asal dan lemai. Mana ingat 5:30 mendiang ke panggau cerita tua ya. Mulai ngau Thomas Tengkung Laka. Yang ada kita kaget mendiang ke YPN. Terima kasih ya. Kelebih lagi Napeng udah ngayang ke radionya ya. Nama pengawai Napeng. Benar berkagak ke kue. Jadi bala peningat kita. Terus dalam bergulai ngol kami. 24 jam kami ngol nakak uliah di YPN merinang kita ya. Ngol macam rentak lagu. Ya, maka mula program kami keseluruhan bersedia mengenai ngau kita barang

Ya nak kata aja aku berlain kita mau rentak ngalih hari berlain aku baru. Jangan ada penangguh hari tiga atau bawa awak rentak ngalih hari megak ya. Terima kasih ya semua. Lama kau dah sekelas jalan ngau kami kenyau tumuh pagi tadi nyentuk ke dia tau. Pagi tadi berlain aku ngesem ya. Dan sangkan Ken Michael. Boleh nyami Meliza. Ngau pengelola program hari Sibu FM ya. Jadi peringat mayu lah. Mingat ke kita ngalagu Roslina. Ngau megak di tangkan ngau lagu Ari Heli lagi sebelum kita ningga ke panggau cerita tu ai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu Kediri. Hadang irau. Kami isi berida kita. Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Nintiang hari.
2: YFM. Segulai saja.

0: ketemu baru dia tahu. Batang puang cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau mangai tahu kedatai bak tu suanti ke 80. Rumah mungsuah pan udah mega alah. Lalu angus tang sesetak rumah aja ya kangusnya tadi. Laban hari kenyau balat na hujan no. Udahnya lebuah apinya kebenung nyadi ngangus ke rumah. Balak jaban kemati tadi lalu dia suah kenyua tu pumpung aji. Jadi aji itu tadi ianya anak rabuang seruai calak ya kudah mati dibunuh balak jaban kira ya kurang lebih 3 atau 4 tahun dia kudah lebuh seruai ya pulai hari umai. Jadi malah buka ya kesama datai ngau yang ngai pemati jaban malamnya ianya bakal sedak aki geraman ya kebenama juntang majau mpawa ngau nuga sama maka ngau rahnya tadi begau lalu ngami uliah bak pengawak ke pembunuh kemunsuahnya tadi. Sidaya mai pala ya kuliah sidaya empu kurang kerari sebelah tanah sebelah ujung bilik sebelah ujung tanjung menyanya ya ke kuliah sidaya. Jadi kok cerita aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nyengkawam pala jaban nyalah ya udah sidaya bertemu sidaya lalu ngukun diri mpu lalu danya sama mulai ke diri ngagai rumah sidaya mpu berguai-guai malamnya ngai kenyau temu orang kempu rumah ya kagi hidup kenyuan tu tadi semina dah suah bukan uyangnya mai 5 igi pala aja. Lebanya mah keterubah ya nya ngau ngerja pengawa ya kebansanya ngayau bebunuh kurang nyalai anak gua kalau mai wah kayaknya pia mah ko penmu bungan uyangnya tadi ya kada bunuh ya mai wah tinya de baik magang nala baik ya ayam munsuah kemati de bunuh ya bala bungan uyang 5 iko nang nada yati deka bebaik kepala. Laban 7 sidak ek ngagai menuanya nya tadi dan dekat meda gayang kenyut lebuh ya ke belaban ngau munsua pemulai sidak arinya sidak ya dekat ada baik bungai nuyang tu begiga laban dekena sidak ya berami sanawari. Nanti sidak hanya datai panggau limbau udahnya. Ya agak laban jakuknya tadi dah nak sigi. Begiga meko jakuk. Lalu bisik meko jakuk bukai jadi jakuk ngayau berbunuh tadi lalai ke. Nak disebut. Dan kenyuan tu nemu. Laban kenyuan tu udah pintar. Udah sidak ngalah ke rumah jabannya tadi. Sidak ya lalu dah baik bungai nuyang berjalai malam bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit laban kenang orang hari panggau lebuah ke berjalai malam hari berkenyak tadi sidak ya namanya nang tak asai ke berjalai siang oh narai utai ngacau mata sidak ya tampak maga utai. Kira umat siap penglama, sidai udah berjalai, sidai lu datai ba bukit sigi, ya ku umat siap peninggi. Bungai nuyang lalu mai sidai yang itu dia dulu. Ngetu batu cuam bukit tu, kita malam tu. nganti ari ketawas. Kita belalak di tu dulu dah. Ni nemu engkai gat kenyuat nyagi lelak. Udah kau tajah ngomong suah tadi. Berilak kita mupuk baru. Ngigak bagi menua kertuju kita. Pihak deh kau. Mungkin uyang bijak kau. Nama dia dunia sida apa nalu ngagadunyu daun biru. Alai sida yang nuh malamnya. Udahnya sida apa lu tinduak mega. Ngemunuak manai mati. Lalu mejam ke selanjang mata tisi. Nak berasai sida tinduak. Arepan lalu tawas mega terberingkas siang. Beliau pan nyau mega pegau. Bijelangket baranau kubalarang. Ruai panyau mega rarangai ngemau tertatai panyainya mentang. Sidak sebuah ludani megang. Sidak ya lalu ni nyau menua ya kerka. Digagai sidak ya. Udah nyau lagi. Nampak ke menuanya daripadak sidak ya ri tucung. Bukitnya tadi tanjak. Tujuan bukannya ukain tu juga kena ngalah ke tinggi aman. Kau cerita indah bukit lesuang. Tau ke bukit balau. Kau dah alai sidang tu dulu agi erinya dah. Agi uliah pedak sidak ya ke berdiri. Lebuah sidak ke buat tujuan bukitnya tadi. Nyau kepuas sidak ya ke bayam menua. Sidak ya panalu pedak ke sungai Siti tungak kekibak sidak ya tadi sungainya berupai tampak dah pedak bak nur ya kena linung laban kayu ketik-tik kita ya nampak ke sungainya buat tak mana nar sungainya pedakku. Kadang nak mayuh ikan pak sungainya dia. Pihak kurungan berjaku ngau bungai nuyang. Sambil ianya tadi nunjuk ke sungainya kemaru wakin. Okay. Bungai nuyang ngau sida buka ya lu sama merniang. Lagi tu tungak sungai ya tikuk renggannya tadi. Semua sida sebuah tadi lu sama berarti ke sungainya. Udahnya sida alu sama setuju. Setuju magang dekat ngelawak sungainya. Laban menua bak sungainya agik puang. Baka kempai bisi alai orang diau. Sida sebuat lalu nyindia ke diri nurun ke bawah kian ke. Nuju sungai ke pedak sidanya tadi. Nak lama udah sida ia berjalai. Alai sida palu datai maka. Bak batang sungainya tadi. Nak lama tak maka kena sida nyingkang jalannya tadi. Pedak sida ya menuanya. Jauh menuanya hari menua ke bisi urang. Laban menuanya tak baru nadai kan kala kena pansa mensia ada perhati ke sida ya. Nadai kala bisi abi pantap abi tujah orang menuanya tadi. Lalu danya nak jauh harinya tadi pedak sida ya menuanya laban nyanda segi jauh hari menua ke bisi orang ngibun dah orang wan laban sida ya nadai mendak bekau mensia. Bisi udah nujah menuanya dia. Sungainya berkerangan. Lalu mayuh megaung. Ya ketinggi serta deras benar. Dia sedang ya tertemu ke siti kerangan. Ngau batu jauh. Ya kelanai serta mana. Alai ngenduah ke diri. Lalu hari nyak mimin bisa siti uang kau mas ya peninggi lalu pak kaki kerangan kalah si dayang tu yang tadi bisa ke situ lu buat ya ke dalam serta begini luang lagi daripada si dayang di tu kita ngedua buat tak mana luar tua saya pedaku luar kita yang agak langkau lalu kita yang nurun hari tu pergi ke di kita setuju maka biar kau punga biar kau nyama buat bisa aku biar mah kurangan nyawa tadi nama ada sidak buka sama nada yang monyi lalu setuju kau penemu renggan seruai punganya tadi udahnya sidak ya lalu ngelengkak kemak kena sidak ya berbaik ke utai sidak perlu beramuk berpantap kena raras dikena sidak yang agak langkau warau alai sidak ya diau nak berasai semua utai kadeguna pan udah magang sidak ya lalu ngentak ke langkau langkau warau nya tadi alai sidak ya diau sidak ya udahnya lalu ngejar pengawal buka mata nadai beleman sidaknya kau cerita wai ni kak beleman nasegi orang panggau kati kau dah hari mayanya sigi nyudah baru aman kira baru tengah hari darah hari mayanya kau ukai baru hari kapadamnya mata panas tu tadi baru nikah kira kemarin muncul ralas semuanya nyak ke kumai orangnya tadi tengah hari darah orang ketua yang buat semua tajak pelangkau sidak udah temu tang bala sidak ya tebal lagi mengkang berkedayau bak mua langkau dia bisiknya tadi sidak ya hanya lalu ngidup kapi minyak bak mual langkau nya lalu bisi keduanya ngiga ane raras kerkena sidaya ngaga langkau penyalai namat ke sidaknya boleh utai lebuah ke giga lemainya tau kari siti lebuah sidak ke beranau ngupangan diri lebuahnya tadi sidaya nadai medang ke jualayan entah kini kapnung ayahnya kini nadayan hanya mak ABC ke dia lalu antu pala lima ikinya ya kuliahnya panah ke ABC ke dalam mak ianya biar ku sida engkanya biar kini biar ku sekedar sida kebukainya tadi bersawat ngepangan diri tempat lama udah sidak ya ke beranau kianya tadi dia sidak tak menang kenyut data ya hari babas hari atas langkau sidaknya nyora ruya kena ya ngesan siku rusak kira ya baru rimbun ikau tanya untuk kenyut mebala mayuh dia sadi menang kenyut kengesan rusaknya jampat nah dia boleh rusak datai ke sidak dia yang tadi lalu agi berundang sidak begini kok ya bolehnya dan tanya pia tu dan kenyut datai bak bala mayuah dia lalu lengkap dia rusak yang tadi apa wigat bidi amati terpedak kerusak yang tadi nama kami sebuat narai dengan terpedak kutai kertas kian nama dia sikit berjalan ke atas kan bagi kak dia tadi kan biar aku sudah nanya ya nak dai aku tu nyengalah ngigak jalur tadi tama lebuah aku kemantap kayu ke atas kan lalu pada kerusaknya ya tangai rari ya tangenung medakku ni aku kak ngalau ya pihak aku kenyum Amat ke nyai ka?
1: Ku sidak ya.
0: Eh. Ukai bedeaknya. Sige ya kekap. Mati bak mua aku. Ya ku sidak ya medak rusaknya tadi. Sida pala nan alu nunu rusaknya udah nya. Api nang sige udah hidup. Didup ke bala sida ke nadai minda. Hari rumahnya tadi. Ngau bala sida kena sige udah dulu datai. Nali harinya sambil ke berpakai ke tunu rusaknya tadi. Dia sida ya lalu udah baik. Bunga nuyang tu. Beranau ke pengawas sida. Ke dekat bergigau. Sida ya nak nemu menuanya dia. Bekening ya, lah banyak kalah datai dia. Tang ku hati sida ya tadi. Menuanya, dan perhati ke sida ya, sigi natai kalah depan sah mensia, lalu mayuh jelu. Hari itu berdau ke Baru Ahmad. Agi uliah, alai ke teminda. Lebih agi yang tadi, berikan dia air. Nyalai sebarang siapa ke dekat, ngigak utai ke papas, tangan yang terlalu jauh kita ngai kena rewak luar kita hanya ngintu utai kauliah kita nanti kita hanya bisa boleh utai ngai kari nyanyi malam lagi biar kemungin uyan jadi ini ikat ikat kenyut nak ni pemindah dek mana dek tangguan langkau kita itu. Ya udah mati. Dulu boleh hari kami. Ya aku menginuin. Sudah sebuah sama setuju. Nak ngasung kenyut nak mindah lagi. Tangi pun langkau ke sidak ya. Eh. Biar aku kita. Biar kan. Aku tahu tak ni aku kita. Ya. Sikit nak mansah. Nak mantah penemu kita. Aku tahu. Biar aku tahu dan kenyut. Nyawat sidak ya. Nama dia udah nyak tadi. Dia sida namiku. Yang kau mengenai nuyang. Lalu nyiniak diri dekat bergiga. Bisiknya tadi bergulai dua iku ke sida ya. Tang bunga nuyang sedoai renggan. Semangati ke diri. Sedoai ya dekat bergiga ke kampung. Gigak jelu bapas. Jadi sidak punga bulan menyimbang ngawakit bukit sama dekat ngigaikan laban ikannya mayu Ahmad dapetak sidak ya bak kaki uang ya kali hari ulu langkau sidaknya ada ngau bak lubuk ya ke dalam ya kari li kaki kerangan semak langkau sidaknya urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut kediri diri nguan langkau sidak ya ya lalu berundian ke pengawak ke dekat digagak tau ke kerja ya tinggal sidak ke mindahnya tadi udahnya ya lalu tingat kepala ke dalam mak ya malah munsuah lima ige ya dah. Ah udah nyak tadi. Ya lalu lapannya sikit dah udah salai. Palak munsuahnya lagi basah. Udah nyak ngkenyut pan lalu ngagak para alai ya dekat nyalai palaknya tadi. Nak beleman yang ngerja utainya. Api pan udah ke hidup udah nyadi. Pala lima igi nyepan udah gak disalah ya bak tisi kerangan tepi yang air dia udahnya ya lu duduk dedukau bak mua langkau berarti kai dia nak ke jauh hari langkau sidaknya tang metade langkau nya kalai tudah kenyuan metade tak. Nadai pengawal bukai sambil kengisap daun kirai ya. Duduk dalam langkaunya tadi. Mata ya, nang semampai merniang. ngagai lima igi pala ya kersalaya bampara bat biangai dia ya mapi nyau dekat padam tungkuan kia baru ga ungguan api nya tadi tambah kia sekali kepuas ya ke dah tu kau dia tadi tak kenyit kena ya ni ngau tai tak munyi kaki je lau ke Belanda bergagai hari atas langkau nya tadi hari langkau sedang kenyut ada gedinga ya ukai nya kaki mensia lain ke munyi Belanda nya tadi. Jadi, kudanya aku cerita jalur ke dedinga, jalur banyak kini, ya perlu ambil sangkuah sumpiat ya. Lepas dia nak nemu nama utai ke, memunyi ya tadi, nuju langkau si daik ya. Kenyuan nak nemu menuanya, sigi mayuh jalur babas, banyak kenyak bak pucuk kayu, tahu ke bak tanah, sebelah menuanya dia dan laban kena rai kala ada tujah orang dah dini namai wah jalurnya dia jena dia sedaya nyium bau mensia utainya nak ngirau kati sedayanya udahnya tanding kenyon lalu amai ya sangkuah sumpit lalu tepuk ke lajak sebatang ya perlu sedia pediri ngempit dinding langkau sidaknya tadi sambil mata ya merniang ke atas ngakai tunga alai utai kemamuni jadi ngayanya tadi ya jadi nak nemu maki tayau nama utai nyak kini antumu kini jelau kini dengan kenyuatnya tadi. Mereka cakap mbak tusun ke 81 ya. Kita dengar ke nama tanya aku irau-irau aku labanya menuanya menuanya sikit tak menua nak kalak dia tu jahur lah sikit main hantu keluar ya. Nak mu kita pendiang ke kampung cerita tu mbak tusun dia ke 81 ya. Yalah ke sekali tu terima kasih kita berlemai wah ya aku dah dengar ke cerita kenyut PCT itu bah tu suanti ke 80 ya lah mau puak kau bye bye.

0: Data yang diterima bilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari bahas barang luar di 7.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu pagi program ini ngelah tengah hari tentang ngelah hari sadar lemai ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bukulengo kami Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantuan kita ujau.
2: Ya, kita banyo mana sepintar deh. Nak utai kerenah orang. Nak mutem pakitai. Nak inyok biluan. Nak atau ya anak.

0: Gulai Sejalai.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Nintim malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut mangsa belakang selalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empedian. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
4: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada ingat. Bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tangi yang boleh berlagu rek.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
6: Kita udah sedia. Bersedia ke kak menung sapa juara capai kemialah minggu tu. Sapa ketika lebih serai kabar. Ketawa ngau kami.
7: Alah, dulu. Alah, dulu.
6: Lagu.

Ya, selama lama peningan nyak tadi lagu kedibai Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Lagu dikenak kita ngepun ke awak sada lemai kita. Ke lemai tu lemai hari 1, 25/5/2026. Jadi lemai tu peningan kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, tak kemel, nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Ya. Jadi terima kasih ngagai pengelola program Nancy Nanggai, yang sudah bergulai dengan kita awak rentak ngelih hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarap ke berita kita manah magang sari tu peningah tajak pen gaya hari kami tungak ke Kuching kita hujan muak ke ngelih hari tu tadi peningah nyentuk ke lemai tu agi mengkang hujan di luar din. Jadi ngangge kita nyangkanya agi benuh bak rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita bayak kenyak kita baru pula mulai gawak kini tau ke kita nyangkanya bisiknya berbeli ke barang kini oh, lemai tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke perengkap pengangkut ya lebih lagi ngau gayari kita ya ke benong hujan berketuk ya. Okay, jadi tusun program kita ungkup ya lemai tu peningah udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Limbang bak Hello Y Limbang udahnya 6.30 lemai dia doa aku macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita ulih email ngagi yfmiban@gmail.com bimbangkan kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami bak nombor telefon 013-862-8422 lalu pukul 7 lemai tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Mr. Terabawan Mandi bak program berancau tikai ya. Lalu pukul 7.30 terlagi dia nur kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban bergulai ngau pengajar Jimbun Tawai Seduai Melati Badi. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu peningah ba awak sada lemai. Jadi terus segulai sejalai ngau kami ba YFM tentu ia frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Tok lagu ke Dubai After Gaun Bungai Ambai Kesulai.

0: sini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis pengelikun penyalai lun JKJR. Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Tekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau.
2: Pesan tu dibaik ngagi kita.

0: Ya, gawai tum ketumba. Lagu kedai baik Wat Mit Peningau dan menenang kita ba awak sada lemai. Jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengeluar program kami Ari YFM Limbang. Ba hello Y Limbang bakal ke lemai tu.
1: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru. Peningau semua ba hello Y Limbang ungkup ke minggu tu hari 1/25/2026. Jadi idar aku ba hello Y Limbang. Nusi sekedar berita ke bisiknya di Limbang kelebih lagi. Jadi ngenang berita ke bisiknya di sehari itu tadi ianya program ke disebut program Ranau Community ke bisik diatur ukas bagi menua Limbang ke berengkah diatur pukul 8 pagi nyentua pukul 1 ngalih hari itu tadi ba rumah girang anak alul menuang Lubai Tengah Limbang. Bisik digulu yang berhormat Datuk Paulus Palu Gumbang, Kaban Kaunsel Negeri Sita N80 Batu Danau. Jadi tujuh program tu nerang ke Polisi Perintah Sarawak ngagai mensia mayuh ke diau di rumah panjai kelebih lagi. Hanya tadi berita ke bisinya di pagi tadi, lalu berita ke Bukai ianya berita berkau ngau pengerami gawai ke dekat di Indo kita dalam lagi. Jadi berita pengerami gawai ke debai aku ke sekali itu ianya pengerami gawai ba tuai rumah letan anak buda tintiang melanjan Lubai Limbang. Tentu ya ba dini rumah panjai bisi ngatur program gawai berserimbai kita ke nyambut gawai. Jadi ba rumah panjai sedak di tintiang melanjan Lubai Limbang 31/5/2026 paginya 8 pagi beranjau tikai, lalu pukul 9 pagi niri tiang panji nanda ke gawai. Jadi 31/5/2026 malamnya pukul 7 lemai nyentuh 8 malam pengawak bergambar nitiah ke pintu 1/23 pintu, lalu pihak megak program ke Bukai ianya pukul 8 malam jak

Han. Lalu bisi dia tu main zigzag game. Pian megap bisi dia tu pekin ngirup tua. Lalu udahnya ditangkan ke belagu terbuka. Lalu 11:30 nyentuh 11:50 pengawak nyendia ngirup air pengayu. Lalu pukul 12:30 malam ianya nyeradak kai pengayu. Ianya program ke bisi diatur 31/6/2026 ba rumah letan Tinting Melanjan Lubai Limbang. Lalu pia mega aktiviti ada gawai sedaya kelimpah hanya tadi pengawak nyangka pemayu gula batu belagu kumpulan basitik timnya tiga ikut aja. Lalu pekit makemi, pekit ngajat, pekit ngirup tua belagu terbuka ngau zig zag game. Pia mega bisi diatur pengawak lucky draw atau ke special draw. Orang ke di rumah panjangnya bisi berjual tiket mainnya jadi nembiar dak di rumah letan tu tadi sigi dipinta berbeli ke tiket bertuah dikena ngerami ke atau ke ngericah ke gi pengerami hari gawai. Lalu pia mega kena 1/6/2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki lalu pukul 12:30 hari gempuru makai deruai lalu penutup ya 2/6/2026 pagi numbang ke tiang panji. Bekenya ke atur gawai sida tuai rumah letan anak buda Tinting Melanjan Lubai Limbang. Jadi kedua tu hanya berkawal ngau pengerami gawai mega di rumah girang menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi ba menua bukai pun sama pelabaku bisi tuai gawai ke udah dipadu ke ungkup ya tahun tu. Jadi ba rumah dia bisi empat ikut tuai gawai ke udah dipadu ke ba sebedau tu sida empat tu inya Inggo anak Sri Pandi, Polka anak Simon, Ibah anak Iriang gau Mongga anak Pindah. Jadi tuai gawai 2026 ba rumah girang menuang Lubai Tengah. Lalu 29/5/2026 paginya pukul 7 pagi sida berumah panjainya meresi atau ke Abas Pendam. Pukul 12:30 hari berancau ketikai lalu pukul 3 lemai pekit nyurak gawai ungkuk anak mit. Pukul 3 lemai megak kebol orang lelaki. Lalu pukul 4 lemai futsal orang lelaki kelimpah hari pengawak anemit bisiknya begak pengawak sukan dikena ngergas kagi isi maya gawai. Lalu pia mega kena 30/5/2026 ba pentas ba rumah panjai rumah girang anak alul Lubai Tengah Limbang inya pukul 3 lemai inya bisi diatur sukan neka anak mit kategori bisi dua kategori dipekit ke inya kategori 5 ngagai 8 tahun pekit ngiga gula batu dalam tepung, ngisi air dalam botol dengan span, lalu main roti gantung. Lalu kategori kedua, 9 hingga 12 tahun, ngigak gula batu dalam tepung, main pecah gelembung, ngisi air dalam botol dengan span, main telefon rosak, ngau main roti gantung. Lalu nya tadi, suka nikah ungkuk namit, jadi pihak mega 30/5/2026, diatur suka nikah ungkuk ureinok ba ruai rumah panjai. Jadi sekedar hari pekit ke bisi diatur, pekit nendang bisin ngena butul, pekit niup lilin atau kedian ngena mas. Ketiga, ngiga gula batu dalam tepung. Keempat, pekit makai mi pedas. Kelima, pekit ngindik gelembung. Nya tadi pengawak sekedika orang induk 30/5/2026 ba ruai rumah panjai di kampung atau ke rumah panjai ke disebut rumah panjai menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi pihak mega 30/5/2026 kelimpah hari suka nikah anak mit suka nikah orang Indo pickleball orang lelaki futsal orang lelaki bisik malamnya dia tu pekit karaoke terbuka 8:30 malam ba pentas utama di rumah panjainya. Jadi pia mega berserimbai dengan hari gawai ianya pengawak kebaru pelabak aku di rumah panjainya pengawak nukar prize hari gawai toka pertukaran hadiah berserimbai dengan hari gawai. Jadi tiap pintu di rumah panjainya tadi dipinta meli hamper atau ke meli prize dikena kita bertukar hadiah maya hari gawai. Jadi pia mega 31/5/2026 berengkah di pukul 3 lemai program belabuh inya program nikik ke jerami pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik pukul 8 malam makai gawai baruai

0: 9 setengah malam Pekit Garik Gap, Ungkok Namit, 10.15 malam Gemburuk Beruai Tuai Gawai, lalu 10.30 malam Sampai Tau Kesemayang Merekat Pengawak Gawai, lalu 10.40 malam Pengawak Mandang Ke Ajat, lalu pukul 11 malam Jakuk Lalau Ari Pengerusi Gerempung Indo, Pengerusi Seberkas Tuai Gawai, Tuai Rumah Ngau Temenggong, lalu 11.50 malam Nimang Aik, lalu pukul 12 malam ngirup air pengayu, lalu 12.30 malam Pekit ngirup tua, lalu nak uleh mesti daknya berami sampai pagi kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu Pian Megak 1 hari bulan 6 2026, pukul 3 lemai gemburuk batian pengingat, pukul 4 lemai ngetas pintu terkengabang. Lalu tua 2 hari bulan 6 2026, pukul 3 lemai nikik ke pengabang Indo. Lalu program dekat ditutup atau ke program nutup gawai berumah girang menua Lubai Tengah tu dekat dia tu 3 hari bulan 6 2026, ke Tegal Mayuh bala tu tadengkanya udah mulai kiteri negeri Nur sidak ke gawak ya. Lalu 3 bulan sidak dekat nutup gawai pukul 8 malam gemburuk beruai tuai gawai, lalu bisi diatur pukul 8 malam fancy dress terbuka, pukul 8.30 malam penguat semayang, pukul 8.45 malam jaku hari tuai gawai, udahnya jaku hari tuai rumah, jaku hari penasihat J3K ngau jaku hari temenggong, lalu 9.30 malam ngerbah keranyai Pekit joget pasangan, pukul 10.30 malam lalu ditangkan ke Pekit ngirup kopi, Pekit makai es krim aik tua, hanya tadi sekedar pengawak dikena ngericah ke program atau ke pengerami gawai bak sekedar luar di menua kita di Limbang. Jadi nakat tu dulu, hello Y Limbang, berita dikunci kaku ungkup ke minggu tu. Selamat hari gawai dengan semua peningat, ngarap ke maya bukai kita bertemu baru. Kita terus bergulai dengan YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih ya Dominic Inau sudah berkunci dengan kita berita hari Limbang bak hello Y Limbang baka ke lemai tu lemai hari 1 25 bulan 5 2026. Jadi sudah lepas tu lagi peningat dia aku dekat macam pesan berat dengan maga pesan berbat yang ke bisi dianjung kita ber-email kami yfmiban@gmail.com dengan mereka WhatsApp kunti kami 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Nyamai yang main mentipi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikan jadi pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari anu lineng lo, madah ke apa ya, lo singka tau ke singka, udah nadai kena 25/5/2026, ari 1, ba spital besai Kuching. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapal Melayan, ikedia ba Sungai Biro, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebujuk Undup, Paku Undup, Manalang Empat Buah Rumah, Sekayu Batang Linteng, Pakit Jumbit, serta kemelayani ke Bukai. Ia kena Allah dirintai ke Dito, ia kenglala Lo Singka tau ke Singka, Lo Singka tau ke Singka ya. Jadi niang tu dekat di Intu Bebala Mayuah, kena 26/5/2026, Barumah Kenyungan Undup Batu Linteng, lalu dekat di Anjung ke Pendam, kena pagi 27/5/2026 ya. Kunando pesan tu baru, isi pesan tu, pesan pemati tu datai hari anu lineng lo, madah ke apa ya, lo singka tau ke singka, udah nadai kena 25/5/2026, bak spita besai Kuching. Jadi pesan tu di jadi niang tu peninga dekat di Intu Bebala Mayuah, kena 26/5/2026, barumah Kenyungan Undup Batu Linteng, lalu dekat di Anjung ke Pendam, kena pagi 27/5/2026 ya. Jadi pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan gawai antu dituju ke ngagai semua kabang belayan ya. Jadi pesan tu datai ari terumah cuak ngari ke sida ia sebilik, ngari ke sida serumah, nesau semua kabang belayan, ia kenglala niang julin anak berdindang tau ke apai jangguak, niang tinggi anak ujai tau ke apai David, niang baji anak angking tau ke inai Sara. Aku tanduk baru, kita ia kenglala niang julin anak berdindang tau ke apai jangguak, niang tinggi anak ujai tau ke apai David, niang baji anak angking tau ke indai Sara. Jadi semua kita dipinta datai magang ngangulu pengawal gawai antu, kena 29/5/2026, ianya kena hari 5, berlabuh hari jam 2 lemai, lalu ke Pengabang, lalu pukul 3 dekat Malas Utik, lalu pukul 6 lemai bisik makan lemai, lalu jam 8 malam dia dekat Ngabah Sungkup ya. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah cok anak berdindang munggu sikup Sungai Sebakuang Mukah ya. Jadi penerang ke silik agik, kita tahu bertanya ngagai Peter tau ke Igo bernumor 010-399-9535 tau ke Jennifer tau ke Indai Janggua 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Konando isi pesan tu peninga, pesan gawai antu tu datai hari tu rumah cok ngari ke sedas rumah, madah ke berantu ni yang julin anak berdindang tau ke apai janguak, ni yang tinggi anak ujai tau ke apai David, ni yang baji anak angking tau ke indai Sara ya. Jadi pengawak berantu ni yang julin anak berdindang tau ke apai jangguak, ni yang tinggi anak ujai tau ke apai David, ni yang baji anak angking tau ke indai Sara. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 baru meco anak berdindang munggu sikup sungai Sebakung Mukah ya. Jadi pengawak tu dekat berlabuh hari pukul 2 lemai nyentuh ke pukul 8 malam ya. Okey, lalu penerang ke Silik Agik kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernombor 01039995 tau ke Jennifer 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninga. Pesan ngetah sulit serta ngambil ente balu datai hari. Okey, jadi pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke nama kangau ya Serani serta ngambil terbalu mulian anak jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap ya. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke nama kangau ya Serani serta ngambil terbalu mulian anak jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kemembelayan ikedia rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jane Sungai Paku, rumah Lauren Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kuning, rumah Mering Sungai Buluh, rumah Padang, Bukit Mas, rumah Tayan, Sungai Lepung, rumah Sibau Lubuk Lemba, rumah Landan, Teluk Mulung, rumah Jaman, Teluk Mulung, pemegang rumah Panggai Dayat, Gani Dayat Pakan, rumah Runggah Sebangkui, rumah Musit Garu, rumah Laka Garu, rumah Udu Ulu Serikai, rumah Ubuk Ulu Serikai, rumah Indi Nyempau, rumah Austin Cali Badal, rumah Lat Gerugu, pemegang rumah Antam Badal, rumah Anggi Sebangkui, rumah Melina Badal, pemegang kemembelayan di Nanga Pelagus Kapit, Stabau Oya, rumah Dageng, rumah Tatum, Penyuluh Layau, Mutuk Layau, Ngau Penebek Layau, Rayah Julau, Entabai Julau, rumah Pengulu Thomas, rumah Mary Ross Rusak, rumah Mary Bajalai KJD Julau, rumah serta kemembelayan ia kebukai ia kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 jam 7:30 lemai bak terumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung ya. Jadi penerang ke Silik Agik kita tahu bertanya ngagai Mineh tahu ke Kerikap bernombor 016-835-3262 tau ke Kasin 014-626-0072 tau ke Undun 017-859-7097. Nano isi pesan untuk peninga pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu niang limie anak aka niang lemie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke dikangau kengau nama Serani serta ngambil terbalu mulian anak jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 jam 7:30 lemai ba tuai rumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung. Penerang ke Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Mineh tau ke Kerikap ba nombor 016-835-3262 tau ke Kasin 014-626-0072 tau ke Undun 017-859-7097 ya. Tadi pesan ke bisik diterima kami ber email YFM bakal ke lemai tu.
2: Scholarship biasa Sarawak terlentai dengan scholarship Sarawak Tunku Abdul Rahman dibuka sekali lagi bagi dunia ke Yulut Baksisi 2026-2027. Scholarship Prestis itu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal engineering perubat akuntan unorang gau kebuka itu miawak dua anak Sarawak Yulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025 pun gau atur ngulih ke scholarship itu boleh diambil bahawa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

Ya, gi nampung baru pesan berat kita baka ke lemai tu peninga. Jadi pesan kita sulit tu datai ari kayu ane tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan, ia ke dia batang anap, batang kaku, sangan, miri tatau serta ke pembelayan ia kebukai. Ia kena lah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawal kita sulit. Niang lalang anak kudi, niang lalang anak kudi tau ke indai isu, tau ke ini jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena malam hari 5. Ba rumah sidak yempu, ianya rumah saran nangat tau ulu anap tatau ya. Penerang kesilik lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau. Ba nomor telefon 010-960-3637 ya. Kunanduk baru pesan ngetas ulit tu datai ari kayu anak tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan ia kenglala. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang lalang anak kudi. Ngetas ulit ni yang lalang anak kudi tau ke indai isu tau ke ini jimbau ya. Kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5. Ba rumah sidak yempu, rumah saran nangatau ulu anap tatau. Penerang kesilik lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau 010-960-3637 ya. Lu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan pemati tu datai ari terumah Francis Jua anak giri ari kawong sekarang madah ke kedu anak mbuyang, kedu anak mbuyang tau ke apai ros udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ia ke ngelala, ia ke dia berberangan dua berumah nangas sekarang dua berumah teluk sebuyau langkung tiga berumah tisak dua berumah rembai lidung empat berumah tekaluang dua berumah lipat tiga buah kejemut tembung dua berumah tabut dua berumah kubau enam buah rumah pemanjai jalan lidung buyung tiga berumah tanjung sekreang skim sekreang isu banget tebarung bintulu sungai segan skim bi meradung bukit sangau girirang seri aman putat kucing sibu kenawit serta mega bala ke diau di semenanjung miri pembega kapal melayan di kebukai ia kenalah dirintai ke ditu magang ia kenglala kedu anak mbuyang kedu anak mbuyang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Francis Jua kawung sekarang. Jadi mayang ngintu niang tu ianya kena malam 26 hari bulan 5 2026 serta dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026 ya. Ba pendam Saka Jalai Lidung. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019-877-5201 ya. Kunanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari tuan rumah Francis Jua anak giri madah ke kedu anak mbuyang, kedu anak mbuyang tau ke Aperos, tau ke Aperos udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat diintu bebala mayuh kena 26 hari bulan 5 2026 baru meh Francis Jua kawung sekreang lalu dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026 ya. Pedarang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019-877-5201 ya. Jadi pesan ke nangkan ketuk peninga. Pesan tu datai ari Randi anak bajai ngari ke menjadi ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Kristen
Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23.05.2026 yang tu dekat di intu bebala maiwah kena 25.05.2026 ianya sarito ba rumah sida iampu ba nomor 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian ya kenglala lebih lagi ke dia bak tiga buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Suang ngau semua babatang Sungai Iran kepembelian di Suang Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan Bintulu Miri Kucing Tawau ngau semua kepembelian ya ke Bukai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang ba nomor telefon 017 379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Nanu isi pesan untuk peningat pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke Patrick Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah narai kena 23.05.2026 yang tu dekat di intu bebala maiwah kena lemai tu 25.05.2026 banumo 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Ikannya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM peningat lagi macam pesan ke Siti tu. Jadi pesan pemati tu datang dari Irene tau ke Indai Fifi dari rumah John Merutun Jaka Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ba Ibau Kapit rumah Setiam Skim B Serikai 5 buah rumah Panjai Jalai Ulu Minus rumah Anthony rumah Man rumah Duri Simpang Koko Bayong Serikai rumah Keli rumah Garai rumah Unggu rumah Christina Minus Serikai serta kepembelian dikebukai kenalah dirintai ke ditu magang ya. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin tau ke Galang Lucius anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25.05.2026 yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah bar rumah John Merutun Serikai kena 26.05.2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27.05.2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor binin yang tumpu 013-282-4152 ya. Kunando isi pesan tu peningat pesan pemati tu datai Ari Erin tau ke Indai Fifi Ari rumah John Merutun Jakau Serikai. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin Lucius anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25.05.2026 yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba rumah John Merutun Serikai kena malam 26.05.2026 ianya kena malam hari 2 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27.05.2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai binin yang tumpu bernumor 013-282-4152 ya. Yang tadi sekedar pesan ya kesempat dibaca aku ba awak kita ke sekali tu peningat. Jadi pukul 7 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke program Berancau Tikai begulai ngau Mr. Terbawan Mandi tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai Gwen Sanggup Aku.

0: selamat lemai bala peninga. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita bak senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu datai bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna tau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication tau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak mula peninga aku dulu berkunci ngau kita siti hari section ke baru dah di pasuak ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 PDPA 2010. Section tu bala peninga ianya disebut section 12B. Jadi pasuak ke ngagai PDPA 2010 introduce through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang. Nenyak madah atau kemeri notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakuk orang putih section 12B tu tadi hanya creates a statutory duty of breach notification. Ya hanya data controller mesti madah ke kes bekenya bisik kat nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kenya. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner pesuruh jaya PDPA. Ya, notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kita nyebut data controller mesti madah ke commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kak nyadi. As soon as practicable once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi nanti commissioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak commissioner nentu kecara serta bekeni data controller madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi tujuh section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nakak pengelengkas. Baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu. Lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya boleh diputar ke peringkat yang ke paling awal, earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 tadi bila peninggal ianya antara data controller madah ngagai commissioner tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach bak subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nak ke pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke komisioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai komisioner. Nanti komisionernya dah dipadah nyalai data controller akan meri pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B subsection 2 tu bala peninga meri tanggung pengawak. Ini meri tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller. Ini madah ke individu pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis atau ke pengerugi ti balat ngagai individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawak data controller madah ke komisioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawak data controller atau ke tanggung pengawak data controller udah ya madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section to amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi dijaga sidak data controller ngena section to. Jadi reti ya section 12B subsection 2 ni awak ke kena memastikan individu kempu data pribadi ya. Kekak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi. Reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Ianya tidak ia nemu, tidak utainya nadai dipelalai, utainya nadai tidak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section to dikena maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisik ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke nanti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh komisioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawak ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya reti ya data controller ndak tau nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya laban ngai ke nanti inya dia siasat dulu utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalan amat ngagai orang kempu data tang maya utainya kekaknya di data controller tu bak penemu ya nanti utainya kaknya di ianya uliah megak natai ke penusah pengerugi kebalan amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya. Ya madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu ke madah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya, jenis data breachnya. Bekerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars bakal account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi kau dah sebut akunya tadi kategori data jenis data keberkait ngau pengawak data breach dekat nyadi lah. Lalu cara-cara diambil tindakan step to be taken awak ke utain tekak nyadi atau ke udah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data ya, ke last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat yang ngagai orang kempu data. Jadi awak kaku merik cunta ngagai kita buat section 12B itu bala peningah cunta tak bakal buat bank bisi nyadi data breach ianya identity tau ke information orang kempu account bank bank banknya kena curi orang tahu ke kau kena curi orang. Itu aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi tenitih ke buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korampu datanya tambah data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu akaun bo banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai akaun banknya lalu mencuri duit dalam akaunnya. Jadi nanti orang kempu akaun banknya udah dipadah ke data controller. Ya kempu akaunnya tadi tau nukar password. Tau ngemata ke merati ke pejalai duit ya dalam akaunnya. Tau ke minta akaunnya tadi dibeku ke dulu. Freeze accounts. Jadinya munyi section 12B, subsection 1 dan subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawak ya. Buat section 12B, subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni ke data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai sawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B, subsection 3. Section 12B, subsection 3. Data controller kena nitih ke tanggung pengawak ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1 tau ke mega subsection 2 nyadinya tau nyadi ke penyalah lalu nanti ia diputus ke salah buat court ia ke dihukum kena mata duit tak lebih hari RM250,000 tau ke dihukum jail tak tau lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu mega hukum jail. Jadi nama efek atau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bila peningah penyalah ke degagak buat PDPA tu ukai seminat tau jadi penyalah buat kes sibil aja tang jadi penyalah dari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA. Meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dia baik ngagai court. Jadi anda ibuah dia beri bukti data controller tu bisik niat tu kena dai nak meri notice nak madah kora kempu data semena ia perlu dia beri bukti kenunjuk kaya nadai merik notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ia disebut compliance pressure nya data controller mesti nentu ke notis ke diberi nya timely terang serta notis nya nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller nya nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cunta ya A is a data controller jadi A meh kebisi tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja buat section 12B PDPA yeah, legally responsible for compliance with the PDPA tangti A bertindak bagi pihak syarikat B contohnya A director officer tau ke pekerja ngagak pemutus bagi pihak syarikat B nyalai Serikat B tu meh ke disebut data controller bau undang PDPA. Ti bisi pengawal A nak nitiah ke undang PDPA Serikat B menggak tau pulai kesalah buat undang buat PDPA 2010 tu. Reti ya secara praktikal baka company esa data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability yang tadi baka A pekerjanya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1. A mangga sebagai pekerja B nya tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke ke Tegal sedang nak nitiahkan notis meri notis bak section 12 B subsection 1 kod ulih ngukum company nya as a data controller lalu mangga E pekerja company nya for personal misconduct. Jadi nya munyi bagian keterubah pasal legal implication terkesan dari segi undang-undang nanti bisi undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai boleh peningan dengan kita maka kelemai tu. Jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu lalu bertemu baru kita buat minggu ke bukai.
1: Ya, jadi nak kita mendeng ke program berancau tikai bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi. Jadi pukul 7.30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Tahun sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu gawai ke di Bay Agusti Merikan berpadu nyawa ngau Jenarino Jeraki Ai Gawai YFM segulai sejalai.

0: klub aku, klub ngepan Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kapan pelayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari.

Pihak Megak ngagai bala peningar keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

Selamat lemai datuk kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita lemai hari 1/25/2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju jadi penyungka dikena negap ke agik pengelikun kuasa di Sarawak. Balan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara berenggar-enggat dalam tahun 2027. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas ngansak rakyat di menua tu ngambil ke semampai nyaga penyerakup ulah ke bebata asur ngau pengelantang antara sida diudah lama jadi pun pengering rakyat di Sarawak. Pengelikuan ti diasai ke kemayari tu megak patut ditan ke ngambil ke Sarawak ulah meruan jadi menua contoh hari syukur pemayat antara rakyat. Budaya ti sama berbahasa serta merti ke pangadiri megak patut majak dikelati ke ngambil ke tau nguntuang ke reba orang ke dudi hari ilah. Dato' Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutuk bak pengerami makai lemai malam Vaisaki 2026 ke diatur gerempung rumah semayang Sikh Sarawak di Kuching. Berbak ngaunya ia megak bisik mansut ke basa diri ngakai unit bagi perkara pengarap bukai, Unifo, laban ke udah, cakah, nyukung mayuh macam pengawak jalai pengarap ngau pengawak main asal di Sarawak. Atur inklusif ti dipejalai ke Perintah Sarawak hari Unifo nyak ngayan ke Perintah Menua tu udah bebendau nentu ke semua pengarapnya sama dijaga ngau mana serta rentang. Projek ti ngemansang ke gas ngau kuasa di Semalaju Bintulu dekat nyadi ke penyungka dikena nagap ke agik pengelikun kuasa di Sarawak. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP ngau projek Batang Payip Sama Laju SPL nyak cukup berguna dikenak ngada ke kuasa karanti entap nakal serta ulih nangkup guna industri. Projeknya senutuk bendal ngau julu ati Sarawak tidakkan ngeluau nyentuh ke 10 gigawatt kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030 ngau 15 gigawatt lebuh datai bak tahun 2035 dikena nyukung pemansang industri ngau pemansang ekonomi menua tu. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakutuk lebuh ia kenemuai ngagai tabak dua bengkah projeknya di Bintulu. Berebak ngaunya Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP Bintulu. Disadang dekat belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara dagang hari tahun 2027 lalu disadang dekat dibuka endau berengkah hari tahun 2029. Palanya ulih ngeluar ke nyentuh ke 1,500 MW kuasa ke alai renggat ke satu projeknya mungkul dua blok 500 MW di ke dia tu benung digagak. Kelimpah harinya projek Batang Payip Semalaju SPL-nya disambung kena nyalur 300 juta kaki padu standard gas sehari hari kedurung ngagai genturung industri Semalaju. Projek tu endang sebagai hari sistem ngada ke gas di menua tu. Projek tu megak ngayan ke Sarawak udah berjalai ke atur dikena ngada ke kuasa ti setimbang ianya ngenak gas asal dikena nyukung hidro di menua tu. Datuk Seri Julaihi megak muji saup ke diberi raban engineer, raban teknikal ngau kontraktor hari menua tu lebuh projek CCPP ngau SPL ke dipejalai ke. Ia madah ke saup raban pengereja pengawal hari menua tu empu ulih nulung ngelati ke pemansang bakat ngau kapasiti industri kuasa di menua tu. Projek ke besai empasnya endak semina nyukung pemansang kuasa ngau industri tang mega muka peluang gawa ngau peluang ekonomi ke rakyat Sarawak dalam timpuh kepanjai. Dia tu kita benar-benar ke berita lemai hari YFM Kuching.
Rambu undang-undang tau ke RUU orang tuai umur dia tu agi benuang disernih baru. Menteri Pemansang Indo Rombilia Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke upis menteria berguna ke buah penemu tambah hari gerempuang-gerempuang tik ngari keraban orang tuai umur. Tajak pen draft RUU-nya sebedar tu nyau udah kak tembuk tang sekedar buah penemu ke baru bisik dikenatai ke yang kaum buah penemu pasal tanggung pengawak bala anak nyaga ngintu apai indai sida. Sida maga udah diberi tempoh 6 bulan nun nyernih baru RUU-nya sebedar ke dibantai ke bak parlimen. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutuk bak pengawak nun ngerami hari indai rengat Sarawak ke diatur bak galeri library menua Sarawak. Dulu agi arinya Datuk Seri Nancy Sukri bisi nemuai ngagai program Sejahtera Medani kebajikan Ziarah Kasih Ehsan Aidil Adha 1447 Hijrah. Ia maga sempat nyerah ke bantu Hari Raya Aidil Adha ngagai 320 ikut tuai bilik dalam sita Parlimen Sentubung. Tiap ikut sidanya sama terima 2 kilogram daging capi ngau sekrek telur grade A. Penyerakup ke diiri ngau ndak ngira bangsa, pengarap ngau penemu politik. Jadi pemuan ti cukup berguna, dikena ngada ke pengawak pemansang ti nyerangkum semua, serta ndak ngetu di pejalai ke di Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengau berumah ngau perintah loka Datuk Dr. Pengguang Manggil madah ke penyerakup ti tegak megak jadi tunjang ti tau nentu ke menua pesisir dekat semampai nerima pemansang. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah ia kenguluk pengerami makan lemai berserimbai ngau ari gawai ke diatur pampang induk Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Ia madah ke Siti-Siti Indo seminar dekat buliah pemansang henti semak mensia mayuah pengari rakyat tuai raban bangsa ngau orang tik gawak perintah nyak ngemuan kawa tik rat lebih berjalai ke mayuah macam pengawak pemansang. Orang dagang di Semanggang udah diperansang ngangkat ke pengelandiak diri ngambil ke penduduk sida bak pengawak dagang tau majak tegap. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snoda Lawan madah ketuk perkara kecukup guna diulih merik penatai pemisik kebesai agi dalam dunia digital ke maya arito. Ia mansut ke perkara tu dalam teks Jakuya berserimai ngau pengawak nutup Bazar Gawai Sri Aman 2026. Teks Jakuya dibaca pemasai bertanam bertupik Gilred Mukit. Kelimpah hari tingangkat ke ekonomi bak Siti-Siti Endo serta nulung orang dagang di menua tu. Bazarnya maga bisi merik peluang Endo Raban Nembiak mantai ke penaut sida. Lebih 50 itik bansal bisi dibuka Endo orang berjual mayuh macam barang tinyengkawam barang kraft, ngepan dayak, kuih ngau mayuh macam bansa pemakai hari menua tu empu. Kemari sikut driver bas udah ditetap ke Agensi Penagang Penyalahgian Dadah Nasional AADK Positif Ketum. Dalam pos Facebook resmi sida, upis kereta darat JPJ Sarawak. Madah ke kesnya ditemunya di bak sebengkah operasi bersepadu ke diatur sida bergulai ngau AADK ke alai pengawak meresa air kemik bisi dipejalai ke ngagai bala driver bas bak terminal bas di Kuching. Atur ke silik maga udah dipejalai ke agensi tik berkawal setipa ngau atur undang-undang ke benduang dikena. JPJ hendang endak mplita ngau ulah bala driba perangkap pengangkut mansia mayuah tinguna utai ke ditagang labanya tau ngerugak penglikun bala penumpang serta orang bukai tik sama bertengah ke jalai alun. Operasi bersepadu dekat semampai diatur JPJ Sarawak pegulai ngau agensi penerit adat ke bukai kena tentu ke semina bala driba bas tik amargas kompeten serta nak berkena kedadah ajak dekat dikemenal ke maik perengka pengangkut mensia mayuah.
Dikenang hujung ke berita lemai tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju nyadi penyungka dikenak negap ke agi pengelikun kuasa di Sarawak. Palan pengeluar kuasa combine cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara berenggar-enggat dalam tahun 2027. Nyanakak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agi Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik diatu maya berjadi ke palantuk, ianya bala temuai dijamu bak pengerami malam tropikana, dimandang ke muzik, mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakatu ayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

Peringat semua, kempat tiang tebilang labalanggai, Sarawak tampak ketegak sungai, kitai kering entik begulai sejalai, kelingkang tebilang ketegak tintiang, pangau libau beberita ketegak keling, kitai berkuasa entik sama penemu sawum berundiang, batang lupal tebangka ketegak bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, kitai kering entik sama kuing sawum singkang, labanya mehcara kitai bersukuang bertulung diris bangsa, ngamik ke kitai nak mudah lemik di pelepek palak patung, nak mudah ikat di kecil arum beraduang, nak mudah penat di rakat tampuang perempuang, nak mudah rapak di pedak mata mencenung. Kami Ari YFM meri selamat nyambut Ari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: sejalan.
1: Ya, YFM sada lemai peninga ngelalu ke kita ya ke baru bulan ngau kami lemai tu peninga ba awak sada lemai jadi hari kami di Bandaraya Kuching agi mengkang mesik-mesik hari di luar din peninga ngarap ke kita ya ke benung deriba jam ke dia tu lebih lagi kita ya ke deriba jauh lemai tu ngarap ke sangkai ngau selamat berendo ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peninga ya. Jadi ngari kita nyangkanya benung mending ke kami di rumah jam ke dia tu selamat lemai ngari kita serta selamat belalak begulai ngau diri sebilik ya. Jadi siuran bersampi ngarap ke kita semua belak likun nak gira dini alai nu kita jam ke dia tu peninga ya. Sekali kenyak kita benung berantau jalai kini benung mak kai kini ngadiri sebilia au serta maga kita ya ke benung gawak shift kini jam kedai tu ngarap ke terus ransiang hati menjalai ke pengawak kita peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Leman Budaya Iban begulai ngau pengajar Jimun Tawai seduai Melati Badi ba YFM tentu ya ba awak sada lemai lalu ngujung ke awak sada lemai kita sari tu 25 hari bulan 5 2026 hari 1
2: perempu mana pejalan kita pilih tau ke mupa bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita daya di serata Sarawak bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah bertucung baka bukit mungkat neraja berkebung baka langit

0: Ya, jadi ya beri selamat malam guys semua bila peninggal kita ke malam tu. Ya, ke bisa bergulai engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami ngagai kunti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Nyalai selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari Rempuh tu. Kur semangat
0: jadi terima kasih pengajar laban tajak panuan dipukul mayuh macam pengawak temu aku tajak pudah pinjin tentu mayuh pengawak buka emak ke diatur nuan tang uliah ngelimpang ke terimpu buku lain kau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi buat tusun ke Sarito pengajar nama tak utai ke dekat dipungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Jadi terima selamat selamat bertemu, selamat mendiang ke program tu ngagai semua bala pendengar tu ada luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semamanya bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai. Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngintu gawai ngambil kayaknya rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-hmm.
1: Jadi macam-macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuahku tu milih ya. Bekak lemai tu, tua berkenang ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayari tu, bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah.
0: Oh.
1: Dia selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang butik, mak kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandi nanti orang di rumah panjai, maya orang mula dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Kami kemudian ke pengabang, bala pengabang datai. Oh. Lama main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang nak tak datai lalu dikit ngegai rumah orang ke dua sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu, lama kita serumah tu tadi, nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah, lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelan dia so kita berjakuk melalu ke pengabang lalu hari leka jakuknya tadi namun kita tuju leka jakuk melalu pengabang kemudian. Mm-hmm. Macam-macam utai ke jahit nak ada baik kita niki utai ke badah ada baik kita niki utai ke kenyak lah
0: yeah.
1: Kelembarnya nanti beka nyomaya ke ngerami gawai datang di rumah lagi bedau ke puas hati udah pengabang duduk.
0: Oh.
1: Dia lalu ke kita agak ngau jakuk ke mana yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya maya ke rami, maya ke dekat rami ngerja pengok besai. Kita nang bala tua rumah yang tadi berjimat amat nangi ke utainya tadi. Maya macam utai kena mana tau nyadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa ke maya kita nya bergeligam gak tak depan surut ke maya nya
0: tak ke sebut orang ai ansa
1: ai ansa banyak bedau sedau pangan bejaku mantai ke ai ansa ambil ke banding yang malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup ai pengayu bisa gak ada suara ni mangai pengayu ngikap yeah. Bisa gak sekedaknya tadi niri ke kayu. Bak sekedak nur dekumai ranyai, bak sekedak nur dekumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau dia, bedau orang yang tengah jat, ngambil buahnya. Berjakuk ke orang kelak? Dia suruh ke orang kelak dia berjakuk? Dia suruh berjakuk ke mayanya?
0: Ya, kira sebut kita kena ngerami ke lagi ngerami kita yang mana ya?
1: Lebih lagi, bakal dia tahu dia, nyokak tiap tiap pengrami gawai lebih ge bak den ngeri di tu gawai tu di tu bebala mayuh nya begempuro ba balai raya lalu mayanya asa saya kena tentu temu ga gawai enti ada yang ngatur pengawa ute ngotunde macam-macam eh pekit kumang lah pekit keliang lah
0: yeah.
1: Bak sekedak ndur kala aku ninga pekit keratuang kesedaknya nak ngepantiknya nyilai
0: dah.
1: Jadi mayanya lalu lebih maya ke pekit macam-macam ke jaku ketau depan sud ke mayanya. Jadi nyau kekat kenang atau apakah kelemai tau. Jadi sekedak contoh aja ke kena tu lemai tau.
0: Nak semua.
1: Bala peningat tu adin jengkak ku. Tujuh program tu ngelobak ke penemu. Ngambil ke sidak pun lalu berpikir ke nanti sekedak dia ke depan sud tu ada tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ke tengah sidak lebuh sidak ngagak ke diri jaku main ada hanya badas meh. Jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah.
0: Jadi bak kumpul tu pekajar merik besar terima kasih ya. Hari ke bala peninga kita berluar dia laban nanti kita minta atur siti-siti rumah panjai berserimbai ke hari gawai tu nang mak iwa ya pengajar deh. Ambil ke mandiang deh baka bertikik ke pengabang menyukun wan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tebal lagi nya tadi nyu berami
1: berterimpu
0: rumah panjai terimpu ya. Jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka nanti kami berantau ke mayo manis tahun tau deh. Kami kari pasar tau kami ke ngempur rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjai nya sidak yang jadi pengabang jadi kira ke balan nembiak ke mayo agek tu dia pengajar jadi tajak pan nya balan nembiak tang kati kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi pak aku berguna tu atau dikena
1: berguna nak kelimparnya ambil kebanding hari ke asal kelia lebih banyak bergawai tadi orang kelania melanai dia so melanai minta utek kena petabas.
0: Ya.
1: Contoh. Ya pun bisa panjur.
0: Ya. Lama kita ingkai terus minta berkenya aja. Ya, ya, kun, ya. Jadinya kena orang lagu. Ya, mana kage. Mana yang ambil ke. Bisa silup ya. Di pelandai kurang. Nih.
1: Di pelandai ke.
0: Ya.
1: Kelimparnya ambil kebandingan. Kadang-kadang dia tahu lah. Gaya utek kenyadi daripada aku. Maya musim gawai itu. Nyak peluang bala kaban belayan pulih ke rumah. Jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur peniawa nak ngentap ke peniawa diri. Bakal raja jadi melaki bini melah pinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melah pinang kau enggak. Jadi lebih maya nyak bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngaji orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek ke kenya dah.
0: Jadi nanti kita meninggal kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ini. Atang munyi kunuan malam tu semina sekedar recunto aja mengkata bantai lah. Ketua ne. Jadi terus ngaji nuan pengajar.
1: Jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat
0: tua tua
1: bareng ke sepenggalan dia tua mana berkayu ngayu ke perahu lagi jadi kena kuatir kudin awak ken bala peninga din ukai semina nengah ke aku aja kutap-kutap aja aku dia tahu tang DJ mga tahu nguji ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar are jakuk main ti tau de kena nyadi nuan tau milian ni bagi ti ke de kerindu ati nuan lah lagi jadi kini ke alu terus ngage contohnya tua kini
0: terus ngage contoh ke terubah tu pengajaran eh okey jadi bala peningat tua alah nak minta ampun eh lah bapa Facebook kita yang tadi nak boleh live bapa Facebook bisa penanggul tak boleh diseliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okey pengajar terus kenuan
1: jinti aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Tahu enggak? Jadi bala peninga semua ya. Jadi di jak main teka aku pansut ke dito yang contoh ya lah. Contohnya jak main tiada kena kita ngelalu ke pengabang niki. Selalu ya bala pengabang dah so kita niki ke rumah ngage rumah panjai. Mula begare metu dah ada begare lah tapi ke kita enggak. Sebedau sedan niki ke rumah. Orang ke sabuang ke orang ke nemu orang ke landia bejakok tada so dulu bejako dulu keliak babiau.
0: Ya.
1: Jadi dia tahu orang yang kita ini bisa ngarap baru tajak makanya kita lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu si teori contoh lah. Jadi dia tahu kada sebut aku dia tahu hanya jako dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri bakaki tengah ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk sama nganti jaga ku nganti bala tuai pengabangnya ke dasar bejakunya tadi bejakuk ngelalu ke pengabang ti aku dasar berdiri dia aku lalu tentu bah belabuh nyebut nyadi aku tu kedepedak bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kuduk kati kudian bakal lama galau tapang mikai tumbuh de lebuah dandang umai belakang tinggang seludang baju tirai pala lingak-lingak tangkup tempuga ujak lelaga langai tajai jari kanan aku depedak kita megai teran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pamping piring renai tu gaya otak kesalu megai orang ke bejako dah ya jadi aku dah tua itu baka semalau nampung lacau baka nenak nampung beragai biasa orang kembu pengawa pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai bayak ke kita ke indau lelaki biak ngotuai bala kita sigit lalu ke bala kami serumah ditu penatai jadi awak kesama ngau kami berami rindu begagai ngintu gawai di bulan kelelang jadi bala kita ke datai ditu sari tu depeda aku betuai ke sano tu tuai pengabang sida ya
0: sebut nama ya mana
1: sebut nama kita dia jadi ungal tu segi patut amat nyade ke tuai bala kita laban dia tu segi ditemu kita orang ke lama udah jelai berita tampak nama ditemu kita ia tu segi orang kepang ari kepayang rendam selemai orang ke segi payet ari kulit akar tubai segi juriang baka puting mata geraji makai nambah kenya ia megak segi orang ketemu kita mentas nelap hati siro jako serta panai megai orang jadi bala kita kedatai tau megak ndang sadang kami serumah ditu segi ndak datai tunggal seorang orang nada ngimai kita tu nang datai nang bisip tara nyangkung bisip tara ngaruang nang bisip petara megai ngiring berjalai nyak kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu nang bersedia ngob tengkira pamping piring renai lalu nambah kenyak kami megak bisik nyendia ke panyap serenti babi ngelampai ngambil ke bala kita ke datai berasai di kemesai awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal maya kita kelelap tinduk sekenyap nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai maya kita kebaru pejam tinduk di malam nangi ke bala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai jadi sekuma kita berjalai berkenyaga dia rentu jalai tadi nanti kita bisik jai burung salah tenung dipimpin beluai jeritan beragai utainya nadai tahu ngasuh kita menawa nadai tahu ngasuh kita sendika nadai tahu ngasuh pengawa kita itu nak datai nak sangkai laban ditau kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang jadi maya kita nikai lagi kami itu bisik ngagak ke kita utas bisik ngagak ke kita lebas bisik ngagak ke kita atur penatai atur penyangkai nyau salah kemunyi jako nyadi baka bala kita unggal antu kepapas antu malas antu penyakit antu kubit utai ke kamah utai kerenya nyadi kita bakia nak dasoh kami nikai ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito tang tajak pihak anang irau dito kami udah merik kita jeung selan. Udah daripada ke ngau jaku tangkan, ngambil ke kita, ndak ngacau kami ke begawai. Awak ke pengawak kami itu tadi, lalu mujur hari pagi sampai ke lemai tekilu petang. Nyadi tara ke lalu ke kami, ngemar bala kita nikik lagi. Inya bala sidak sekengak kungguang, penyadung antu tuah tuai. Bala sidak antu limpah, ngau sekangak kangai. Bala sida anda mara raja pengibai. Bala sida pulang gana serangkan kirai. Bala sida sempurai ari pangau ragai. Ngau bala petara begiang manang genai. Awak kesida uke semina mai kakitai pengaya pengraja. Ta megak tau ngasoh kitai gerai nyamai. Lantang senang dein yang urang. Nyalai dito dia tau bala kita pengabang. Nanti kita nyudah cukup bersedia. Lalu kita ini kek ngagai rumah panjai kami di tau. Anang sanggo, anang kajo, anang rawan, anang segan, anang kakang, anang kekayang. Lalu mewai ini kek, baik ini kek sama ini kek serta bala kita, petara, kenulung, kengarung kita ngagai rumah kami di tau. Oha, jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah tembok jago kak na orang ngau ke oha. Jadinya siti are junto bisi 2-3 te me deto tanto siti are junto namanya lebo bala pengabang ninga kenya tadi artinya ba budaya iban. Asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi begawai.
0: Mm-mm.
1: Kita sip caya ke bisi utai tindak dapat tak ngemar kita bukulai ngu kita. Datai bukul rindu ngabang bukulai ngu kita. Lalu penatai sidak ya disegirkan ulung kita.
0: Mm-mm.
1: Lalu utai tindak tau ngacau, tau ngasop ngawak kita nak nyadi. Kita tinggal ke? Tang tajak ya ditinggal ya mega de basa de break kita.
0: Utai de pakai,
1: utai dirup sebakang ngau pengabang bukai semina sida ya. Dia so kita naik buah ngau kita nikik ke rumah.
0: Au nya maya ke nikik ke pengabang ya ne.
1: Nikik ke pengabang.
0: Udah nya nikik bala pengabang ne.
1: Nikik bala pengabang.
0: Au maya nuduh ke sida ya bisa enggak main ne pengajar?
1: Jadi datai ba sida ya nike lalu duduk lalu perintai bala pengabang nak ada.
0: Iya.
1: Non kang uji nguji ke.
0: Tahu ke?
1: Okey. Au.
0: Aku nguji jangan ente salah lagi. Dah madah ke?
1: Dah nak dengar cau.
0: Au jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nike tadi ni pengajar. Jadi aku tuntak ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi beritahu aku ya tabe basa ngagai semua bala pengabang mayu. Tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi kelekat timang dekat pan kita nak. Lelantuk selentuk langgai manuk. Nyaduh ketubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruk meh bala kitai, gau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruk sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, gau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, air tuak sadung gau jalung. Tuluk gantang penakar ngkabang. Utai ketabas tuang ngeri ruas, daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anak-anak ingat ninggal ke kami pengaruh gembar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajaran ya?
1: Agak.
0: Udahnya... Lebuah udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang kebedagang pan menang berbeli. Orang kebopolitik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita ikudah ningal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai dikerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha, oh ha, oh ha, kuih ada. Au. Hanya contoh ya, hanya pengajar ni.
1: Hanya contoh. Contoh, jakut kita tahu dari pansut ke kita, Siti tadi mula-mula kita dikit ke pengabang. Udahnya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk, ngenak jakut di kenoko kita. Nyamai didingamnya.
0: Aau.
1: Kelimpah hari ke pas nyak tadi, jadi dia tu bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia di dia seorang mantai ke penemu mayang pegawai kemudian nanti gawainya diatur kita ba balai raya kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke bekal pekit kumang. Jadi di tiap kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku. Kadang-kadang kata tabar ke nanti sama bekal pengawaknya de lagu kita yang nak jakuk ti mandiang de dengang. Kau tahu yang saya bekal lawak ke cukup digulai daun tubuh digulai biciang ya jangka tu. Ianya ambil ke mandiang. Nanti kita ngatur pekit kumang, ngatur pekit keliang kini tentang minyak. Dah kita nak tamata-mata ngangau ke tudah penyertanya niki ngagai pangau, lalu ngak mandang ke derempu tang mandian nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tudah ngena jakuk sada berbuah. Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tu jakut sada buahnya tadi diatur kita ngon nak uliah penyiman laban bisi jakut nya tadi tahu ngasa ya lemik semangat nanti salah kena tan salah sebut deh ambil kemandian utai kena kita berbandi yang kayak pendiau ya tadi salah tahu ngaso ya nak lantang hati ya jadi tahu minta pun dengan bala peninga ambil kemandian ti nuan tak berengkah ngau ya indo tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala
0: pisit
1: jala jarang kejakup mayuan indo nsipan hati nanti kita degagak digelar kita bekenya.
0: Ya, laban nanti kita berarti kerti jakuknya pan kita sudah nemu nama empat,
1: nama empat. Semua utainya. Nada nemu milih lah.
0: Aw. Tak sapu maga.
1: Tak sapu maga. Jadi nak lantang hati itu dah nak tua ke ngau rapa pekit nanti gagak tua misalnya.
0: Aw tu sebab kita orang ke jadi MC nya ke main peranan betul tak pengajar.
1: Nyam itu atau ngenang di tu lepas kalak jadi perkaranya kalak jadi dah utai di keranau ke utai di tanya deh nyale ya ke pemaduk mana nyak tadi kita milih jaku tip pemaduk mana.

0: Berarti Kiapan bisa nama aku kita pejuluak ya.
1: Ya pasti pejuluak.
0: Jadi sedak ya dah suah milih ke diri empu. Jadi nanti ya kena plate nombor 3 tu atau pejuluak sedak yang empu milih. Jadi utanya diberi ngakai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke yang ikik nya lagi pemandai MC nya mia ngayat ke yang kau pejuluak ya nya ne.
1: Anda bikin uji ke contoh.
0: Sama tu aneh.
1: Contoh lah, ambil ke mana nuan tu. Dasar orang tadi jadi MC lemah itu. Lalu Niki namanya penyerta ke megai pelik nombor berapa pilih dek?
0: Nombor 3.
1: Okay.
0: Aku uji ke aneh. Okay. Jadi ketuk ke pengajar. Uji sama Malik bala kita pengabang ke betekang Mayuh Betugung. Sama merati ke penyerta ke megai pelekat nombor 3. Kecukup gaya di atas panggau gantung, pedak pemajik gama tudah, bermua tampak bakas naik bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertatiang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun lundai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pediau jelu lutuang kemabuk kunyung, ipuah kerarang kau ya, nah
1: ya. Jadi, ke selalu dia perhati kurang. Ya, orang kan ingat ke bas entah tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi, nyak lah kebuah bau juang ya lagi, bisa ang munyi.
0: Ya, kak, stimal na ya.
1: Stimal. Jadi nanti Nike kat udah ke nomor 4 contohlah gitu. Udah kita nerang ke siapa tu dah hari segi nama tu dah pengawak tu dah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngaso sida ke betekang duduk bersekut tadi sama belah berarti kat udah penyerta peket ke menggai nomor 4 ke genap sukut. Pedak dah pemajik gamal tu dah. Bermua ceria tujum lelegup. Ngenak ngepan cukup neman berkain sidan. Buah bali kelikut. Perhati ke pejalai tu dah tuai. Ngenjeng ayun rundai. Bakar daun pedalai dipuput keribut. Patut ke penguak tangkai pengandut ngelar ya. Pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngaso hati orang laki berai mentan di dalam 7 hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang. Jadi nanti bau juangnya selalu nanti namanya nanti sangkut dah betul. Temboh nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap brut kami kelia lumayan kaki biak kelia.
0: Hanya
1: minyak
0: mana?
1: Wangi ke pemaduk mana kelia. Anuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contohlah dia tahu.
0: Okey,
1: jom dah.
0: Tu nombor 13 ngena ke pelekat nombor berapa?
1: Uji nombor 5.
0: Nombor 5 ada kuai. Ni yang tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5, tuan-tuan pengajar. Uji Malik ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik gamar tudah, bermua ceria berkulit burak upak. Ngenang gepan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai bakal penerbai burung empunak. Patut beradai indai tangkai penguak mereka gelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanya, dekat ngelala nama kumang. Nyak yang kena nombor 5 je ni.
1: Nombor 5. Jadi, ni kek dah temuknya. Tentu, tempek kurang jari. Jadi, uji maliak ngagai pangau bila kita pengabang kebetekang duduk tatam tau. Sama berarti ketudah penyerta peket kita tu kemegai pelekat nombor 6 bergamal ganggam. Pedak dah majiak tu dah. Bermua ceria bakal pengermai bunga merisian. Ngenak ngepan cukup neman berkain sidan abadas tipan. Prati ke pejalai itu datuai ngenjang ayun nun.

0: baka penerbai burung nan patut berada indai tu dah merek ya gelar pucung gadung serangan jayau keran nya ketau ngasuh hati warna lelaki berai mentan di dalam tujuh hari tujuh malam kusang lempuang.
1: Ya. Oh, ya ketemu nama. Ani ke gak ketemu tujuh. Uji malik ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayu. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor tujuh. Pedak pemaji agama tu dah. Bermua ceria baka pernama bulan kembuang penuh. Ngenan ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan nak merapuah. Perhati ke penjalaya, kengenjiang ayun lundai baka penglabuah daun buluah. Patut beradai indai yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruah. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuah. Semampai ngasuh indai yang agak timpuah, alai nganjuang tincin tunang. Alu kada tanya orang
0: ni. Kada ada kadamu orang ni kada. Hanya di gagane tu dah. Hanya di bala kapan tua kada dia di luar din bala ke nganjuang anak lagi.
1: Tahu ambeng ane.
0: Selekat dua tu lekat jaku dia tadi. Tahu kada. Tahu nyadi ke lalau kita ni kada. Lubang nak ngepan. Tajak petinya jarang sekali setahun ya dibuka. Engkau teh ke dia kan lekat ke magai.
1: Iya,
0: iya nyu jadi lekat jakuk merapuh ke kena dia tahu. Te bangga merapuh. Nyu na mana ke
1: nyebak
0: pun kara penuh laban karuran
1: kan. Iya.
0: Jadi kira ngomong bas ya meh. Benar ya ke mana-mana ada peda.
1: Oh.
0: Dan yang nikah gap tudah bala tudah
1: Indonara.
0: Nama penyerta tu tadi ke nombor 8. Lalu pengabang dah suh tua sama bela berarti ke penatai sidak ya bala pengabang ke betekan duduk besar au sidak berarti ke tudah ke megai plekat nombor 8 ke cukup amat ipa pemaji tudah tuai bemua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira para pejalai itu dah tuai ngenyang ayun donai bakat terbai penerbai burung ka lalu badai nai ngelareng ngi aku manuk sabuang kutu pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ko inai ya kita nya tau ngaso hati kita ke laki berai asai kedebata tiap-tiap malam selalu nyabak insak temepak ninggang lubang.
1: Apa ni?
0: Berakhir lah. Ada empat jayau ni.
1: Empat. Kati ku kita pada pemaji Indo atau kekumpahan ke dia yang apa tu MC tu mana.
0: Ya.
1: Jadi ni ke juga ya ke nombor 9 pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendik. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diantik-antik. Pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakal senayak bulan pegari. Ngenang ngepan cukup nemban bekain sidan bertati yang gerunung besi. Perhati ke pejalai ya kegenjiang ayun lundai bakal penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi merik eglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai tujuh hari sinuk ngenang.
0: Okey. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 tu tadi. Lalu kita ingin so bala pengabang tu tadi. Ke betekang duduk berkedugau bersedia gak. Sama berarti ke tudah keberamal imun peniau. Pemajik tudah tuai umah siaga. Bermua baka penama bulan senayau. Ngenak ngepan cukup neman. Bekayan sidan bercurak mansau. Pejalai itu dah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung bangau. Patut ke berada indai ya ngelar ya pucung gadung serangan jayau lelengau. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai merampau peniau. Tujuh lemai gila mamau bejaku butau butau surau orang.
1: Nyumah mau tu dah kundane.
0: Nyak ni. Ya mudah-mudah orang Indo entah deh.
1: Oh, kumbai na eh. Oh, tu nyo nikik ke namanya tadi penyerta ke Megai pelekat nombor 11 pengajian eh. Uji maliak ngagai panggau magang kitai pengabang ke petegang duduk berbanding. Sama berarti ke penyerta ke Megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bemua ceria baka ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk ngenyeng pepelu baka teluk burung selangkiang. Ngenang ngepan cukup nemban baka yang sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya ke ngenyeng ayun lundai baka penerbai burung siang. Patut berada indaya meriak gelar. Pucuk kuning serangan jayau penariak perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk merenyang biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini hati merenyangnya.
0: Empat menara merenyangnya salah singkang. Tentulah lagi lagi baru tua beranau ke
1: panjai.
0: Empas namanya sekedar lagi jago di to lalu kebuah jago yang dikena. Okay. Kita mada nikik ke tu dah ke megai plate nombor 12 tu tadi. Lalu kita ngasuh bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia ke. Berarti ketudah ke megai plate nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu. Pemajik tu dah nang umas ya ke bermua tucum bakal lungkum bungai kenunsuang. Ngenak ngepan cukup neman bekayan sidan ngenak keruncuang perjalai itu dah ngenyeng ayon lunai bekat penerbai burung silus melayuang berada indah ya ngelar ya merik ya gelar perau bidara buang luncuang tajak lingar ya nak nangi karam nanti debaik belayar neresak gulung alun gelombang di itu limpang mimin ada
1: ya kata ada
0: jayau tahu gak
1: kena perahu
0: kan mana gak
1: tunjuk ngakai ya ke nombor 13 ya pengajaran uji maliak ngakai panggau uji maliak ngakai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 13 ke begamal imun namai pedak pemajik agama tu dah bermua ceria bakal kerembai bungai teratai. Kuyuknya pepelu bakal teluk burung beragai. Ngenang ngepan cukup teman bakal insidan berawai rinyai. Perhati ke penjalaya ke ngenyeng ayu lundai bakal penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya meriak gelar. Perau berangai panjai, tajak linggar ia nak nangi karam nanti dikenak belabuah. Nengah tengkujuh uang jagai, laban ialan ia nyeliah kekesai tipuk lenggang. Ah, nemu kata kau kita. Nanti sebut kita ke Maya hari itu. Nemu berdikari punya ni.
0: Pandai deh. Tajak peniau tu dah bakal ke siga, bakal ke dengar. Tapi ialah segi namanya regas. Jadi bala anak tua ke regas peniau rajin belajar. Namanya anak malu berjaku pak mat diberi kita gelar pekat kata dah namanya rajin hidup berdiri rajin ngigak penemu udahnya kita mengasuh bala pengabang ngadang ke maliak ngagai panggau sidak ke duduk duduk berkerindik bedau tu tadi ke
1: bedau
0: mai bala sida berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundik untuk siti ada perangai ya landia betundik landia bunga deh pedap majak gamal tudah bermua ceria cukup peninggi pecukup ya pelandia betundik kuyuk ngenjang pepelu bakal teluk manok lansi ngenak ngepan cukup menemban bekain sidan berias burik atau kemayar itu mayah no orang ngenak kain burik ni kau perhati ke pejalai itu dah tuai ngenyang ayun lunai baka penerbai burung berui patut berada indai tangkai pengisi ngelar ya tapang kedang galau pelai dan berbinan di tepan sarang induk manyi enti depuar udu pelai sikit nak kalak nak ngemenuah ke selipik rintuang kulit sengkajang.
1: Perisik menyana.
0: Selampai. Artinya. Okay, saya sengapak. Nak orang ke panai nai bisi penglandi nyalai bakal manyi ti prisi mayo madu de.
1: Iya.
0: Okey.
1: Oh. Tunjuk ke petudi tu pengajaran eh ba sidak ke Pekik Kuman.
0: Indok tak Kuman.
1: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bebala sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik agama tu dah bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban bakal insidan ngena arah. Berarti ke pejalai ya kengenji yang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengembau mereka gelar pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar idang ya, antik dipuar idang ya sigi semampai perisai madu ya boleh menua ke segiau tajau salang-alang.
0: Sama
1: ngonyen tadi menyana.
0: Madu.
1: Jadi sidak ke kap milih leka jakuk ke dekena tu katiko kita. Tau berarti kia pengajar laban kadang-kadang ya nas tipak engkau orang ke kat dia diang tu hanya
0: nak pihak ya. Betul. Ke berkata tadi tu induk ti pelajar tinggi pak man daripada tu
1: tahu nak tahu
0: leban ya. Ya, aku dah bisa kerja. Ya, bisa pelajar tinggi. Lalu
1: kira sebut kita kerja ke namanya tadi.
0: Namanya kerja
1: mana?
0: Jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 titik contoh ke bisa itu tadi. Kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri lepas. Tua lebih maya berarti ketudah ke ngau reba pekiat ni tadi. Nak tahu becipi yang hati ngau sikut-sikut sida. Tiap-tiap ikut sidaknya tadi. Sama mantai ke pengelandik diri. Sama mantai ke namanya gaya diri mpu maik diri. Bak mua bala mayu lah. Nya kebuah tadi MC tengah agak gelar ke sidak pun. Mesti ke berarti ke perkaranya dah. Jakut terkena mesti ngipak ke uteka nyadi dah.
1: Ya.
0: Okey, tuan nerus ke kenang katinti semua keliang dah.
1: Keliang.
0: Ini ke contoh nah.
1: Nya bisai mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tuan ni ke pengajar. Dulu nang pengajaran eh.
0: Okey. Nanti semua bab pekit keliang. Nyok kurang lebih cara ngatur ngerja ya tadi. Kurang lebih bakal ngau sida bak pekit kumang lah. Tang kita nemu lah. Keliang tu tadi patut dia bisi perangai mangah, bisi perangai berani, bisi perangai buah isi ia tegap, keriang kau jaku iban lah. Ngenak lah ke jaku keriang deh. Keriang mak, kurang bujangnya. Kau kerti ya keriang bakal batu. Tang, nama kau kita bisa sergah aja, bisa sergah, bisa cara yang main direk. Uji kita berarti sikit contoh. Uji malik ngagai pangau bala kita pengabang ke betekang dia audito. Sama berarti ke unggal da, penyerta ke megai pelekat nombor satu ke bergamal sigat udu. Nyak pedak aku ke nyadi MC dah. Pedak dah penyigat gamal tu dah. Ngenjang bakal gamal antu gayu. Jadi pilih dia tahu. Bak kenang jakuk dah keliak selalu sidak yang bersemakkan tu buyuk. Jadi yang tu buyuk tu antu te kak menua no ngadungan orang nama liangnya dia. Nyala tiu liangnya seliah mega. Ambil antu gayu tu mana lah semua kita segi kak
1: nyanyi. Gayu magang.
0: Gayu magang. Tu dah nyak ngenak ngepan cukup neman begagung megai terabai beketapu. Perhati ke pejalai tu dah ngenyang ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai ayu. Patut berada indai yang ngelar ya. Ngelar anak bujang ya tu. Dukumai sidak biduk lingar peraut laju. Entik di depan nak meniti ke diri karam tersuduk. Ngerencah pupuk gelombang beragai. Jadi begitu kita ngena lebu nagai. Din tadi lebu ngadang ngujuang deh. Jadi tu jadi tu berkenang ke pasal jakut kita dah kenal lah. Bahkan tu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari Antu Buyau.
1: Ya. Oh, bisa ngena baka namanya kesebut sedaya ngena Antu Jelau atau ni pengajar?
0: Antu
1: baka Antu Jelau beruang mangah gua.
0: Lagi kita mendak.
1: Oh, bisa ni. Ada
0: Auji ya. Auji tak mendak
1: kan. Oh, tu nyung ngagai sidak ke ngau pekit keliang. Ia akan ngena pelekat nombor 2 tu pengajar ni. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 2 ke begama cukup sergah. Pada gama tu dah ngenyeng baka gama antu gerasi belabung dilah. Ngena ngepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai yang ayut lunai bakal kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai bertuah. Patut beradai inai ngelar anak bujang itu antu jelu beruang mangga.
0: Anyu
1: jelu beruang mangga. Terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
0: Anyu tu lekai jakut dia ngembara lekai jakut jelu.
1: Oh.
0: Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asal iban baik kena dalam timang, dalam pelandai, dalam semuanya. Selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering.
1: Oh.
0: Bala jelu ke ergas.
1: Oh, maka tu tadi peluang.
0: Bisa bala ular ke apakah ngagai jagu, ngagai rabi yang ngagai jelu, ngagai ular ke bisa-bisa. Mereka cenderung bisa menjangka aku bisa mansak atau lagi.
1: Oh.
0: Nanti kita ngenang ke Nikit ke si kau, dekangau ke MC, lalu sidak yang ngasau bala pengabang adang, bala pengabang ke dasau ngadang, ya. Bala sidak ke benung bertekang, duduk berbanding, duduk berimai merti.
1: Oh.
0: Sidak ada baik berarti ke peserta, penyerta ke megai pelekat nombor 3 ke begamal cukup kering gamal tu dah ngejam bakal gamal antu grasi nisiang ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gading gaya pejalai yang ngejam ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepati yang patut berada indah ya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datai ritebing lubuk kelemuai. Jadi bila nebiak ke debat baru nak kalak ni ngau teka nama rabing rabing tu bunsu bayar.
1: Oh,
0: bunsu bayar, bunsu bayar lah.
1: Oh, nyak dia sebut bunsu rabing
0: nyak tong bay bunsu rabing.
1: Oh,
0: antu grasi ni siang tu antu ti mangah. Jadi lelaki sikit patut berkenyak me perangai anti nak ya munsuh ke delaban ya dah takut ke ke ya
1: iya anti nyuli pelipai. Okey, jadi ni ke ga
0: sikit ge lelaki jakok dekat terang ke kudito ada suah ada sebut tadi. Nyelai tangkai ranyai sepati yang lelaki jakok ranyai jadi lelaki jakok ranyai nyukat tiap tiap rumah panjai lebih maya niri yeah. kawai sidak lalu niri karanya yang lebihnya nyonya di utai ketelebak di kerja ke maya itu dia kena sidak tang ya ya kiamat ranya itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita lalu lebih maya bala sebayan ngabang ngagai orang tegawaian tu datai bapun ranya sidak lalu nyelai ranyainya dulu erti nyelai lenya enggak ngambil buat buahnya.
1: Iya.
0: Jadi buah ranya itu tidak sebayan din ya antu pala.
1: Iya.
0: Pengaruh te tahu ngaso berani, pengaruh te tahu ngaso boleh padi, pengaruh te tahu ngaso kita pandai, ngaso kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang te kawayan tu, lebih ya udah boleh buah ranya tadi, baik ya ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawaian tu.
1: Oh.
0: Jadi bak menua kita menua ulu air menua batang air batang kari lelaki jakuk ranyai tu nyak panduang yeah. lalu panduang tu tadi kena timang bala lemambang lalu dak bak atas panduangnya bisa digantung kurang jadi ke simbol buah ranyainya buah banyor tau ke buah inyak tau ke buah pinang mansau ngau tangkai digantung dia jadinya jadi ke simbol palak munsuh ti uli orang ti ngayaw kelebih lagi pakai gawai kelingkang deh.
1: Mm-hmm.
0: Aw. Jadi pak ka tahu deh macam lagi.
1: Aw.
0: Jadi bisa peluang deh macam.
1: Aw. Jadi itu ngagai yang kemegai pelakat umum empat atau pengajian eh. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang kebetekang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemegai pelakat umum empat kebegamal tinggi jejuau. Pedak gama tu dah ngenyeng baka gama bujang pulau ajau. Ngenda ngepan cukup demban begaguang megai terabai bersirat mansau. Gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah piasau. Patut beradai indai tangkai penglipau. Ngelar anak bujang ya. Anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.
0: Anyu jelu rimau.
1: Au, ngerayau makai belalai.
0: Lalau ngerayau. Makai belalai. Jadi leka jakuk ke baru dia tau. Mm-hmm. Ke kala nah dia jarang benda dengar kita. Tang aku ketemu ke jakuk tu ba ba leka timang leka pengap.
1: Oh.
0: Lebih maya aku mansia pun penatai jakuk tu. Leka jakuk piasau.
1: Oh.
0: Tau ke pasau, ku sida buah pasau.
1: Mm-mm.
0: Inya sebenarnya jakuk tu erti ya nyor.
1: Oh. Sama reti enggak buah nyuar.
0: Oh, iya. Kelapa, buah pasau.
1: Au.
0: Ah, pasau.
1: Au, baru ya, aku ingat apa aja.
0: Aku
1: memang
0: hari ini tau, tau datai.
1: Au.
0: Ngagai leka timang. Laban orang ke Endor aku boleh penemuan tadi. Nak nemu maca, nak nemu nulis. Menua tindor yang berjalan megak. Nadai.
1: Temu ke leka jakut.
0: Jauh deh. Ini yang memang bogan kelihat.
1: Au, au.
0: Jadi, udahnya kita ngasa orang Malia bala pengabang kebetekan duduk bersendai berarti kita dah kemegai pelekat nombor lima kebegamal besai tinggi gamal tu dah tuai ngenyam baka gamal bujang kempeng padi ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai bersimpai rangke gaya pejalai ayun lunai baka kerekat nyelai buah aranyai utik patut berada inai tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau ai nak selalu beripak di pemanik nintiang lemai
1: tau nyak ya ke nombor lima
0: nombor lima bujang ke nombor enam
1: ke nombor enam uji malik ngagai panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor enam ke begamal jalan orang pedak gamal tu dah nginjing baka bujang pakul lawang ngendang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belalanjang gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang patut beradai indai tangkai penimbang gelar anak bujang yaitu pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai. Ya.
0: Ya, mengudih aku tadi. Orang lelaki selalu disemak ngagai
1: ular
0: kebisa-bisa.
1: Ya, kepenuh dia ya pengajaran.
0: Bindar kita ngenang pasal maik pengabang kebetekang duduk babala tu tadi sama mali ngagai panggau berarti ke plek penyerta kemegai pekat nombor tujuh kebegamal cukup menyana. Pedak gamal tu dah begamal ganggam maka gamal antu raya. Ngenak ngepan cukup meneman begagung nanggin pedang bersirat mansau jera. Gaya pejalai ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai buah limau muna. Patut beranai nai tangkai berada yang ngelar tuda anak bujang yato pesilar ular tedung kaca enti mantu ndak uliah sanga ngau terabai jadi dua tiga titik leka jakut dekat terang lima muna diambil ko hari leka timang tebut ya leka lima muna tu tadi simbol ke antu palak munsur jadi nyak kaya teh kenyadi dalam selalu mayom aja contoh-contoh bukai jadi tu fokus tu kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapis lapis jakuk ke disebut tu ada itu tadi ngame kenti ulian tadi bala peninga tu adin nak siti-siti kali bisi boleh ingat ke sida lalu tu contoh aja sida ia tahu unsema ke bala rebujang agai perahu tidak tahu semak.
1: Ya, munyi kok kita kreativiti sida ya, apa pengajian ya, asal tanya tak jauh lari.
0: Ngagai kayu tapang ke depan manyi, galau kayu karak, kalau kayu galau ke pemadu pesai, serta mar ditebang atau ke wong ke tinggi bertingkat, bukit tip pemadu tinggi, semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki. Tadi seminda siti jalau teh ke depan aku, nanti uliah bala peninga di atas den. Amai kemudian baka sidak kaya ngenak lelanjang. Adat asal laki ni kita yang ada. Nanti lelanjang ke laki, patut dia ngenak lelanjang bulu burung ke patut lelanjang, bulu burung terbaik tinggi. Baik kenya bulu kenyalang, langai tajai. Lebih ke, ya, ke dia tahu tadi berupaya benda rendah betul nanti semak amik kemudian. Bak tapu ya bertangguh kenyalang. Tangpa lainnya nyu bercampur macam bulu.
1: Jadi nanti ya berkenyalang.
0: Nggak ke bala jurin tadi bisik maca, bisik nemur ti budaya ngau dalam lagi. Bak budaya iban ya tak madah kenya. Bisik penanggung mimik aja aku ya.
1: Ini nak tahu di pegulai ke.
0: Anak bercampur nanti bakal bulu ruai. Bulu ruai nanti bulu tinggi. Bulu tinggi kenyalang, tajai. Sentuku kan jadi bergulai lebih sama bulu tinggi. Jadi baka bulu ruainya tadi bulu baru lah. Jadi dia tahu dia kena ke Indo, ke Nemia. Tang orang ke jadi bujang beraninya tadi tiuliahnya. Enam bercampur kena setik.
1: Iya. Jadi nanti bawa orang ke jadi juri atau pengajaran eh. Ya berarti kau tanya tapi ya lah benda sidak tu udah tentu ya direk orang kau penemu ni tak
0: patut kena. Sidak pahala. Iya. Dia setuju ke sidak dulu lah.
1: Leban udahnya lagi pan maya sidak ya kemerik markahnya lagi pan ukai tembik pihak jatan sidak ya berandau ngopang ke direk.
0: Tapi ya. Mayung balas sidak ya. Uka siko.
1: Ya berandau ngopang ke direk megak na pengajar.
0: Nyada penemu tu di tu megak. Penemu oleh manusia, penemu oleh utai kena tulis, huruf putih ya. Jadi, ukai penemu aku lah. Sebenarnya oleh aku sebenarnya manusia, ya, leban aku tu utai orang yang rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi, terus mujur, terus maju. Hari setahun, gak tahu setiap, gak tahu setiap.
1: Jadi nyau dah tiba penghujung program tu ke malam tu pengajaran eh. Terima kasih ya ke penerang ke bisik dikunci kenuan jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh nare salah ne aku kunci ke ngau sidak ya. Lepas aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sigi berguna ke utai tu deh lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukurannya di MC nyadi tu nya tadi tau mere buah rundiang mengagai sidak deh.
0: Yang mere tabur ke ditu sidak tau ngatur pada ke tahu ngena ya terus pernah dai ke salah
1: iya nya bisa pemendari pengajaran eh
0: dai nanda ngeca segi dia tuju ka de kena rugi ga ku ngena create ngadu ke nada orang ngena rugi kita
1: iya nya segi amat pengajarannya lai penemu jakut no pengajar sarito
0: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay. Sengaja tang bepun dari penglemai direk meh lalu harap ke petara segi semampu yang ibun kita semua kita kening kita keninga ngau aku pun sama belak gerai nyamai lentang senang semuanya tahun-tahun lebih sampai tinggal kele ke jako nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magang-magang
1: tahu gantinya
0: tanpa rita tanpa nama badau ngenaknya lebihnya kita nade nama arti
1: nade apa nade nama nade utai menyana ya nade utai ganti kita
0: nade nama amat mana yang enaknya nyak kelia tak kita dia tahu nak nak ubah
1: kita mendak mendak gak engkau kati kau kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nak pengajar
0: cara mesti apa pikir psikologi kau kejaku baru dia tahu
1: ya jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke engkau kami bawa FM biar mereka engkau peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batu sun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kagi mega berkenang pasal tegawai bersangkut pawut ngau gawai ne
0: pilih yang awak ke bala peninggal bersedia awak sudah mansi bisa ngagak tanya deh
1: Awak jadi bisa peninggal karinya ke nanya ke pasal piring. Awak suah nanya pasal begini ke tusun piring tu. Awak antai meh namanya program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawan kau tingkat piring ni pengajar. Jalan terima kasih. Gulai baru kita buat tusun langkan ketua ilang.

Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam hal itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Itu kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, alhamdulillah pada kami juga kita nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sahabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Teori menyuruh tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani, Ismail Rani. Saya

0: mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh explore.
1: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
0: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
2: Luar negara, usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang, di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudah cara oleh Pakistan. Sukan, Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuz Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tengkulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu, bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega bisi dibaik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya, berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakatu ayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Richard Lee ya, Pada Mimpi. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Gulai baru kita malam hari satu ke malam tu. Kita bergulai dengan waktu Sam sepengnama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM di Serata Menua Sarawak. Lebih lagi kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Rupiah muka kita dari Menua Bukai ke Ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik malam tau ya. Harap ke semua kita lantai likun lebih lagi kita ke angka benung belalak ke malam tu. Pihak muka kita ke benung kawak shift malam. Selamat berjalan ke pengawak ya. Jadi malam tu bakal selama jam ke terubah ngau kedua tu lagi. Ngenatai ke peminta dari bala peninggal kita. Kita ke dekat berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Lalu bakal selama muka jam ke penudi nintiang malam hari satu kita berkulai program Retro 15 program ke dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita kerindu ke lagu-lagu lama atau mending ke program tu lagi ya, bak jam ke penudi 11 malam tu lagi. Okey, hanya ke tusun program pemerintah malam hari satu hari itu 25 hari bulan 5 dah lama ke okay, ya kita bangsa Dayak kedekat nyambut pengerami hari gawai. Okey, satu hari Isali Sweetie Sayau.

0: BCSP Global dalam telepon ni, meh.
1: Kati tu dah, meh. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, wun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau WFM, pihak megak ngagai bala peningau keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawun tu ngati ti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Oke, okay, hanya lagu Ria Linda ya, nganti pemulai nuan hari gawai. Jadi kita ke dekat mulai ke diri ke menua hari gawai tila. Lebih lagi kita kena perengkap pengangkut ke diri empu. Jadi perasa dulu perengkap pengangkut kita ya, kereta kita. Tentu ke kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke dikenal pulai tadi likun. Lapan tentu ya bala apa inai kita di menua bala diri sebili ngarap ke kita yang tadi datai ngau likun ke menua lalu pihak Mekah yang betau kita ke pulai tentu ke Mekah rumah kita yang tadi likun tahu mega minta tolong orang ke berimai ngau kita ngasuh ngemata ke rumah kita yang maya kita ke pulai ke menua lalu tentu ya mega ngarap ke kita yang tadi teriba ngau likun mega ba rantu jalai anang kelalu laju mega laju berkeni pan menua kita nya rumah kita di menua anang segina mindah ke buka hayang. Jadi tentu ke kita tadi driba ngau likun driba ngau penglaju ke ditetap ke ngambil ke kita yang tadi datai ngau likun ngagai menua kita yang okey. Jadi terima kasih kita ke udah kanjung peminta apa Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Cecilia Kumin. Malam tau ke ya dekat peperindah ngau lagu Hari The Crew sempekat pengerindu. Jadi lagu tu kena ya merindang semua peninggal YFM ngau bala kaban. Okey lalu pihak Mekah abad dom hari semunjan. Kak peperindah ngau siti lagu gawai hari Melissa Francis ku ya. Aik mata pak hari gawai. Nuju semua kita meh ke dekat nyambut hari gawai nak lama lagi. Okay, lalu pihak Mega Seri Enti hari Seloi Sebuti Mega dekat berperindang lagu Kawai ke malam tau ke ya menuju semua peninggal kita pihak Mega Boniface Ipi hari Selepin Mega dekat minta tebah ke lagu Kawai hari Ricky L Segelas Air Kawai ke ya ngakai kita ke dekat nyambut dari kawai. Okey lalu pihak Mega Noel Leon ke malam tu. Jadi awak pemerintah malam tu ke ya ke minta tebah ke lagu hari menua lagu Renjan. Ke lebih lagi ke ya lagunya merindang semua staf ke gawak ba PPD Selangau. Lebih lagi bakal sida joiner satu lang Zachary Inchat Daniel Simon Brandi Ensian Bulan ngau semua sektor PPD Selangau selamat permisi ngagai semua kita ko ya ya tadi hari Noel Leon ke malam tu. Okey lalu pihak Mega bisi peminta hari Linda Pilim tau ke Indai Derian hari Sari Serikai jadi ya dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson ko ya seperti yang bunga jarau merindang peninga ke malam tau ko ya nak boleh disebut magang ko ya beri selamat hari gawai ke dekat datai kayu guru gerai nyamai nguan manua. Okey lalu pihak Mega Sindung Ndun ke malam tau jadi ya Mega dekat berperindang ngau siti lagu kawai hari Melissa Francis air mata bari kawai. Jadi lebih lagi kuya nuju Penny Ching di Limbang Robert Tino Sandai ngau sidak sebilik di Kuching selamat hari kawai ke dekat datai kuya. Okay, lalu pihak Mega N Lee ke malam tu dekat berperindang ngau lagu kawai kuya lagu nerima kad kawai merindang kaban WhatsApp, kaban Facebook. Pihak Mega Cheng Suni ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Jospin Jalian lagu Nubai. Kena merindang hati ajak ke malam tu ku ya. Lalu ngau nya meri selamat hari kawai ke dekat datai. Okey lalu tu siko lagi peninggal kita bedau kita berperindang ngau lagu Dundang Das Ari Bintangur.
Jadi ke berperinang ngau Siti lagu kawai dari Ricky Anderson Terantang Tawa ko ya. Dikena merindang bala kaban Facebook pihak mega sida Edward Langkau Arau sebilia ba Bintangur malam nyadi ya ba batu kawai kucing sida Jessica Itan di bau. Kau semua kita meh ke dekat nyambut dari kawai ke dekat datai. Hanya sekedar peminta bala peninggal kita ke malam tu. Okey, sudah tu lagi aku baca lagi peminta ke bukai. Jadi kita berperinang lagu ke dipilih peninggal kita. Bisiknya lagu kawai ngau meka lagu pemerindang ke bukai malam tu ya. Hari The Crew ngau Phyllis sempekat mengrino.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

dari Melissa Francis ke malam tu, lagu tu pelabak aku kena merindang sidak ya ke nak boleh nak boleh pulai ke menua meh hari gawai tu nadai permisi tentu pelabak aku ke begawai ngau air mata genang diri sebilik ke tinggal di menua tanah irau ya maya ke bisik permisi bak tahun ke bukai uliah mega kita pulai ke menua lalu pihak mega engka baru ditinggal orang ke di sayau kini ke udah ngejang pergi engkanya meh mai kita sino hati susah hati mega nyambut gawai ke tahun tu tang utainya nak boleh diseliah ke kita peninggal yang lapan nyok meh siti ari jalai penghidup kita yang ke bisik kita ke baru dah ditinggal orang ke di sayau dan kita sama ngarap ke kita sama boleh ngintu kawai ngau lantang ke tahun tu. Okey, jadi berdahulu kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Tu lagi macam sekedar hari peminta bala peninggal kita yang atau hari Van Sheila Ngulan ke malam tu. Apa bisa nganjung pantun tu? Okey, jadi pantun ya daun tubai berduri marau, daun munti, daun sibau, tajak dudi anean wairau, dulu bisi bini nuangerau kuyapu. Okey, lalu pantun kedua ya, daun ubi, daun kapapa, pucuk ulam, daun raja. Siapa duluan pasti terasa, dasar muka talam mati berbeza kuyapu. Okey, ya pantun dari Ben Sheila Ngulan. Semina ya jap meh nemu nama teka reti pantun nya ne. Lalu minta tebah ke lagu dari Heli Jerepang Mata Dua. Okey, jadi lagu tu ke yang nuju sida apai nai ayah ibu sida ya sebili selamat hari kawai ke dekat atai lalu pihak megang nuju balam nyadi kita ikuya ke pengarap Islam selamat hari raya ji ikuya. Okey, hanya hari Ben Sheila Ngulan ke malam tu ya. Okey, lalu tu Kennedy Ama ke malam tu hari Lambir Miri. Jadi kau berperinang walau hari Gilbert Gawang kau Jessica Timah tuak darah menuju semua meh ke gawa shift malam kau ya kakak istirahat serumah ba sungai Lawang Bakuang harap ke terperinang meh ke malam tau kau ya. Okay, lalu pihak muka Serina Kubu ke malam tau jadi dia minta tebah ke Siti lagu dari Josephine Juri Nuan Siko kuya ha. Tu Alex Delta Bina Walter Barau dari Penti sekarang keliling dekat berperinang lagu dari Ika kuya malam lagi muda dikena yang berinang bala kaban ke suah dituju pesan pihak muka ngau awak tu meri selamat hari kawai ke dekat data ko ya itu Sujar Sumerino hari tuba ulu sebuyau merindang peninga ngau siti lagu kawai hari gelebat kawang ngau Jessica Timah tuak darah merindang Sida Zila Hani Emilia Amy Indok Kenawit Richa Unut Mary Ubun ngau bala kaban ke Bukai meh ko ya ke nang suah di tujuh pesan piam ke Jessica Itan Ari Pau semun hari di bau ko ya bekau hujan lemai tadi minta tebah ke sebarang lagu gawai ko ya kena berinang peninggal kita nyuka mood gawai ko ya. Okey, lalu pihak meka Roger Wiza ke malam tu hari batu 12 kucing minta tebah ke lagu hari Ricky L Kumang Kawai berinang sida Bang Fabian Sedom Terence Pingus Arts JC bala sida sebilik bala kampung Kerangan Balai Ringin
bala peninggal YFM, selamat hari kawai ke dekat datai ku ya, ngau nucu DJ. Terima kasih Roger Wiza ya. Pihak Mekka Richmond Mano ke malam tu minta tebah ke lagu hari Reza Reho, lagu gawai datai agi ku ya. Merindang semua bala peninggal kita hari kawai ke dekat datai. Tok Dara Liana ke malam tu. Maka minta tebah ke lagu hari Reza Reho gawai datai agi ku ya. Kena ya merindang bala peninggal ya. Okey, hanya maka Siti hari sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tu ya. Okey, berdau kita mendiang ke berita, kita berperinan dulu ngau. Setiap lagu kawai itu hari Ricky L segelas air kebisi dipilih peninggal kita. Jadi udah tu lagi mendiang ke berita ngau berperinang ngau lagu-lagu ke bukai ke bisi dipinta peninggal kita ya.

0: klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia. Painai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Penyampau jelur topi ungkup ibadah korban di Sarawak tahun tu cukup dikenal nangkut peminta nyeroma ngintu pengerami Hari Raya Aidiladha. Direktur UPI Servis Veterina Sarawak, Datuk Dr. Adrian Sesin Emben, madah kekira 3,000 ikut jelur topi diguna kena ibadah korban di Serata Menua. Yang madah ke pemintanya jadi katur pengawak ditetap ke nintiang tahun. Itu dikenal nantu ke pengawak ibadah korban nitiah ke atur serta sukut pengerai jelur ngau timpuh ke udah diletak. Ya, berjakup bunyinya lebuh ke di randau RTM di Kuching Sarito tadi. Menyampau perengkah pengangkut ke majak nambah bak jalan alun nyerumak musim pengerami berguna ke disiplin serta nitih ke undang-undang jalan alun dikena nyaga penglikun semua orang. Kaban Kaunsel Negeri Meluan, Datuk Roland Tuat Jubin, madah ke Mansia Mayuh patut seluruhan berjimat lebuh ke deriba, kelebih lagi pengawak ngintu pengerami ke dekat datai. Ia berjakup munyinya engkai pengarah berita, udah kenguluk pengerami makai lemai, mantar kawai ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Berbak ngonya ia muka merik terima kasih ke sukung ngau penatai pupu roban bangsa ke nyadi tanda berpata asur kerjasama ngau penyerakup di majak tegap bak kandang menua meluan. Lebih 900 ikut orang ngelingi kandang menua meluan bisi datai ngau ngulu pengeraminya. Bagi menua betuang, sudah dipilih Palan Nongatur ngintu hari keputeraan rasmi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Begina Yang Dipertuan Agong Renggat Menua Sarawak berengkah hari 11 nyentuk ke 14 hari bulan 6 tu ila. Menteri Pak Upis Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai madah ke mayuh macam pengawak sudah dirintai bak sepemancai pengeraminya ila. Tunjung kaum betung kitchen pameran raja kita majlis kesyukuran mayuh pengkah jalai pengarap kut bahas ngau ngirup lemai sama dekat diatur maya nyela konsert rakyat kena 14 hari bulan 6 tila ba Dewan Sukan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan. Pengeraminya disadang dekat digolok Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Pengerami ke diatur 4 hari berungguknya ditagak dekat mata penatai kira 10,000 ikut bala temuai. Sarawak Career and Training Fair Escape Fair 2026 diadang mata penatai lebih 25,000 ikurang serta dipasuk lebih 100,000 ikurang kena cara online. Program dua harinya dekat diatur berengkah hari 6 hari bulan 6 tila bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Penglandia Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke lebih 50 ikut orang dekat ngau ngambil bagi pak pengawal pemandang. Programnya yang kaum Palan Pelajar Tinggi Perintah Ngeluar, Pemekuh Inasri, Agensi Perintah, Kelimpah Hari Palan Pelajar Ngau Latih Teknikal serta Vocational. Sama bisa diatur mereka hanya interview terbuka ke mungkur sektor pengawal perumah, ngagak barang, servis, minyak ngau gas serta industri teknikal. Ia berjakup menyinyak bahawa awam media di Kuching Sarito tadi. Empat buah rumah setengah kayu bahawa RPR Batu Kawah Fasa 1 Kuching sudah hangus pagi tadi. Nitih ke penerang dari bilik operasi UPIS Bomba Malaysia JBPM Sarawak, madah ke sidak nerima kangau nyit berkawal ngau penusahnya pukul 11.49 minit pagi.
12 iko raban dari upis bomba BBP Batu Lintang ke disaup BBP Kota Sentosa ngau 2 buah jentera serta sebuah EMRS diancung ngakai penusahnya. Lebuh kedatai raban bomba tertemu ke 4 buah rumahnya udah ambil sangus ngujung ke baruh rumahnya balat rosak ke tegal ke di empa api. Raban bomba mujur ngerara api di nyerarai ngau rumah ke berimbai. Nadai orang ke diriput ke bebadi nyawa ba penusahnya. Api boleh dipadam ke pukul 1.55 minit ngali hari. Kebuah penusah hangusnya kenyadi serta pengeruki agi di pansir. Kan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin hari pilih berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Salam Malaysia Madani.

Okey, ya lagu hari Rosalina Rami Wai maka lagu gawai dikenal merindang kita ke malam atau peningah ya. Tentu ya berperindang dengan lagu-lagu gawai peningah kita maka mayuh ke minta lagu-lagu gawai nyerombak hari gawai kita ke dekat datai engka bisik bala peningah kita ke di atas tadi benung ngaka kui roti ngaka kini ke palam tu sambil mendiang ke YFM dikena ke dekat dinah ngaka bala temuai maya ri kawai tu ialah yang anak nak berjimat maka ngau api anak ninggal ke utai ke di pandu kita yang ngai ke dikena nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi. Okey, terima kasih sambil kita ke ngadu ke pengawal kita empu ke malam tu mendiang ke awak pemerindang malam ya. Okey, jadi lagi terus ngatai ke peminta hari peninga kita atau ini tinggi ke malam tu yang minta tebah ke lagu Ri Swelin Koya Serarai Api Denam dikena yang merindang bala kaban meh. Okey, lalu pihak meka Alexis David Bicu hari betul minta tebah ke Siti lagu Kawai hari Angela Lata Jua nerima kad Kawai nuju bala kaban Sida Cecilia Malun Ellie Spencer Sylvia Andrew Bada Majori Albert Abby Mary Cindu Mboyau ngau bala bakih bala kaban ke Bukai ko ya. Okey, lalu pihak mega Rica Unuap hari simpang Semunjan mega minta tebah ke lagu hari Margaret M Jalang pulai meh hari Kawai ko ya. Kena merindang semua peninga YFM. Okay, lalu pihak meka BBF Saduang ke malam tu minta tebah ke lagu Rime Franklin Ngancau Tikai. Kena ya merindang peninga YFM ya. Lalu pihak meka Ignas Inai Rubin ke malam tu selamat gawai ku ya minta tebah ke lagu gawai dari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tua dara kena merindang dirimpu meh nuju Indai Rimuang ngau Indai Kirut di kena win Indai Chi ngau Indai Raymond aba Bakuang selamat hari gawai nuju kita semua. Okey, Mary Calau Ucu ke malam tu dekat peperindang dengan lagu hari artis lagu Buka Pintu Buka ku ya dikenal yang merindang Sida Kathleen Beribun Ara Alin Grace Adam Bak Pakan Mary Ubun Martin Jaspin Campuk ngau bala kaban kebuka ya. Okey, Catherine Robin Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu Tuak Dara ku ya nuju bala kaban harap ke kita sama ngintu hari kawai ngau likun ku ya. Okey, lalu pihak meka Jonas Tulang ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Ramles Walter nuju Sida Zachary Inca Daniel Noel Leon Simon Brandi Sian Bulan Wesley Amis David Bangsa Buyu Manggai Petrus Felix Alistair Roland Ajang Charles Bernard Ampi Simon Online Dorothy Dagang Raja Genali Hel Pridi Norman Dunstan Delton Nyape Jihep Atoy Daniel Juan Jackie Giah Gelingi Sli Helena Sia Joseph Vicky Usin Effendi Bajai Umbal ngau bala kaban ke bukai. Okay, ya, tadi maka lagu peminta hari bala peninggal kita ya ke malam tau.

0: kita nyaga penglikuan yang lain mah. Di lebuh kita nya driba mengasai diri nya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak perpekat sebut yang ku ditu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban duta itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Cabang Perliman P202 Sri Aman.

Okay, yang lagu hari Larry, Trisha, Delvinson dengan Maga Richard Bagumporo bahawa hari kawai. Maka lagu dikenal kita berperindang ke malam tu peninggal. Lagi awak pemerintah malam, kalai pukul 10.50 minit malam tu lagi. Kita dekat gulai program Retro 15, program ke dikeluarkan Ken Michael. Kita akan rindu mendiang ke lagu-lagu retro, lagu lama, atau mendiang ke programnya lagi ya. Okey, selamat malam ngagai Andrew Smarty ke malam tu. Jadi minta tebah ke sitik lagu kawai, kawai belalai pa langkau mai ko ya. Ari Edwin ngau Rosita ke malam tu. Okay, lalu pihak muka Mami apa minta tebah ke sitik lagu kawai dari Ramles Walter merindang peninggal meh ke malam tu. Okay, lalu pihak muka Griffin Sanggau dari kena peluang tau ku ya. Meri selamat dari kawai menuju semua raban bangsa Dayak. Ngintu hari kawai pihak muka dikena ya penatai ke pesan kawai nuju bala kaban ke udah ngau begulai kawak jadi pengajar sekolah bahawa SK Sungai Paku Kapin, SK Batang Air Lubang Tu, ngau SK Basing Krili ya, ngau pesan bersampi minta ke petara nyaka ngemata meri pengerai timanah belama ku ya, serta meri jerki betuah belimpah dengan pengawak ke digagak kita oha kayu guru gerai nyamai. Okeynya Arya Griffin Sanggau siko pengajar kita ya. Okey, lalu pihak muka Nita Sapit Kandawari Seloi Sebuti minta tebah ke lagu kawai meh ko ya nuju pala jauh tau ke Semak. Okey, sila Juntan ke malam tau minta tebah ke lagu Ari Alex Boy ngau Jessila anang nganti lama ko ya lagu nuju bala kabana Facebook ke bala ibu ayah bala menyadi ko ya ngau sida serumah ba pelikung baru serato. Selamat dari kawai kayu guru gerai nyamai lantang senang wan manua. Okey, Intan Bakit ke malam tu. Kak ninga lagu kawai ku ya, Ri Angela Latajua nerima kad kawai. Merindang dirimpu ke Empai Tinuak ku ya. Lalu nuju sidak serumah ba Ulu Bayur debak rimbas. Nak tinggal ke muka tuan rumah Andrew Kawan ngau sidak sebilik ba Batang Kria Nasratua. Ngau semua peninggal ke Bukai ya. Okey, lalu pihak muka Indo ke Nawit ke malam tu. Ba awak pemerintah malam ko ya minta tebah ke lagu tuak darah Jessica Timah ngau Gilbert Gawang nuju sida Icau Lang Michael Dana pihak muka Mary Ubon Martin, Lina Bukis, Emilia, Amy Richard, Serena, Senai Janang, Sasha Ambanda, Bibiana Rubina, Dublin K. Baja, Ngau Mayu Hakim eh, kuya bala kaban ke nang suah di tuju pesan. Upah Cici ke malam tu, selamat malam. Keliang Temawai, minta tebah ke sebarang lagu kawai meh kuya. Merindang bala peninggal. Ayu Bibi ke malam tu hari Selangau dan ingat lagu Sewilin Gau Acan lagu Sakit Kawai. Okey, lalu pihak Mega Rosaliau Mega ke malam tu minta tebah ke lagu Sakit Kawai hari Acan Gau Sewilin merindang sida James Sanyau pihak Mega Sujar Sumerino Kinda Landi Gau Pala Kaban Kabukai Jim Visions ke malam tu dekat minta tebah ke lagu kawai dari Sauh Ben Sera Kawai. Okey, jadi tu lagu dari Sauh Ben Sera Kawai. Berdau kita berperindang lagu-lagu kebukai ke malam tu ya.

0: Tau ngenang gawai kita kelia ngawai kreato nya tarik megang.
1: Kalau ada mesti kan suah mangkulu tanya orang mesti tahu kenya asmin nerang ke minta nerang kenya. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kali daya dai dulu age are are tahu are orang pun kal gawainya semua udahnya nyu de gaga ke mana kita pejako awak ke lebak kita de tu nyu berbuat ke nama ana masa jam gaga siti are indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
0: buruang kita.
1: Tamak bulu macam tu. Nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Ngingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja. Jadi, nyak main tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak itu. Jadi, nyak lalu gawai dayak itu, moga tahu di itu yang nangira nuan mengkai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya, iya.
1: Selagi ia ngomai di rumpu harapan bangsa daya. Jadi, tahu, ia ngintu gawai daya. Ngau cara ayam pun. Jadi, selamat gawai daya. Moga ngagai bala kapan ke datang. Dan sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih, Pak Pengejar. Ini Jimona Tawai. Beri selamat hari gawai daya ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Tusun ke sekali tu Bendingam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Bendingam lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 ngakai 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapin Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru mungkal ngena lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tuzah Hati gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Metro 15, Edward Pusah, apa indah tidak setuju, baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita sudah di perindang Savage Garden, ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97, ngau pia megak hari era 70-an, Zuba, penanyi hari Singapore. Tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, bisi klasik mimet lagu yang tadi, hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden, ngau lagu sedaya To The Moon And Back-nya tadi, dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya, kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu, hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an, Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

birthday, we find love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn, Lembuh Mayanya Subak. Ya, kita bilang Lembuh Mayanya Subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 Lembuh Mayanya. Lalu Upiah Mega, lagu Rizwilin, Rahsia Tuanya tadi, kena merindang kita malam tu bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar Retro 15, kesekali tu semakin

Lagu Arif Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Ngau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapandang lala. Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita dengan lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus menian ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang seberau kita menian ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya bisi sejarah yang pu ukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak keset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjak baga tinggal dua itu lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datang bapak pengunjung Retro 15. Dua itik lagu ke penduduk kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penduduk, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, batu sun nangkan ke tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: klub aku, klub Ngepan Nasriaman. Nggak ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilik ya. Painai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru, gerainya mai. Lantas senang ngawan menua. Wee-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Nasriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

0: pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya
1: bukan najak.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nak ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nak ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluahka. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah ia meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kitai, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kitai, belajar meluah keperasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi, anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu, pedias ya. Nyak alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Ngelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: apa kita nyaga penglikon jalan mah. Bila buah kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar sebening, ke bisik udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak, laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya. Jadi aku gak nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega. Nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah. Tahu ngasuh rumah panjai kita angus. Tahu ngasuh rumah kita angus. Ngawak masa itu nyadi. Tahu menusah kita. Pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik. Selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Lintas hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Perambu mana perjalan kita? Pilih tak ke muka bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, lungkat neraja, berkebung baka langit.

0: klub aku, klub Ngepana Suriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wooha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu ni kaya kontra semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Apa yang buka kerja begitu? Di sini gak radio kata ya. Ada wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Sudah kita habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.

0: Sara bulanan sehingga 200 ringgit mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga 500 ringgit akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang 100 ringgit ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Ika Megat, Menteri Perkara Wang Malaysia. Bertamanah Megat ketahun tu, kalai sumangan asas rahmat Sara dekat dikirmai ke ngagai orang dagang mint yang kaum kedai rencik dikenak mutar ke penanggul orang ke bedau register dalam sistem.

0: Cool Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Tahu. Lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2...

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Jadi Pastor, hal lebu waktu Atuk bersebut ke Dilah Tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya Dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ti ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal ti menda orang labuah, gagal kita ti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul.

0: ia nya langau. Manyi mere madu, madu mere pengidu. Sampah mere penyakit, penyakit ngerosak ke pengidu. Reti jaku aku ditu bakiah kitai ti ngelala Tuhan nya terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik pengidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut pengidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengiro kediri ne. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak aku tu ne. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, piak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai kampuah di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampuah merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu minsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nada. Nang awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nanti makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nye, nemu apa nuan takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Nyemak kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit do. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat Ngau YFM.

0: vai.
1: Aib, namanya wakil mujab.
2: Jap, jap, kini kena ya. Wih, apa mari gang. Nama tu binci yang papa setiap mayuahnya.
3: Nih, deh, piabu nyau. Nyau nang lala. Aku sekumpang di dah putuang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi gemal di pedaku.
2: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang. Apa? Mak ayah dia kia.
3: Bebeli ke perengka mimit menya. Kena kita gawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
2: Jap, mimit tu kode. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimit.
3: Oke, nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai. Dah lah, ditupik aku. Nah, siapa boleh nama? Nak dek, maga kaban aku bunyau. Lagi, siapa kurang dini kita makan penampak inat. Dian baru mah kaban bunyau kurang ni. Nah, dek garampir aku bernama. Oke, aku siku jambu nama ngode dek. Ilah.
2: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ayah. Memayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
3: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap. Nah, ya katirinnya patut nyangkuang balak kerak.
2: Tusah, tusah. Baik dia tujap.
3: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
2: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku bunyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
3: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

0: hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereta kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Selamat hari gawai, nuju balak kita.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentunya boleh sialai baru kita eba awak penggerak pagi YFM. Pagi tu ba pagi Aria ke 26 kita dalam bulan 5 2026 lalu pihak megah kira 5 hari lagi sebelum kita ngintu malam 31 hari yang kecukup saya dalam bangsa kita daya ianya pengrami gawai saya ungkup ia ke tahun tu. Okey, terima kasih laban tumu pagi sudah mulas ke tuil radio kita gagai frekuensi YFM ya ke semak bandur kita diau ke pagi tu. Lalu apa yang terima kasih ke kita ia kendak ngetua 24 jam mendiang ke kami babagi ban YFM itu hari tengah malam tadi lebih lagi ba awak timang kerbak tawas nur kami tu tadi ya melandai kita ngol seleksi lagu-lagu ti ngasuh mata kita bertambah lelanu agi tau ke ngasuh kita tinduk jenak agi malam tu. Lalu lari ngasuh kita tinduk jenak dia tu terlebih lagi hari pukul 6 dia agreement kita udah berbalik wai ya dah tu kita dekat ngergas ke mata bawa pengerak pagi bakal selama mega sebedawah manu angku kuak dia kami dibagi ban YFM terus merindang kita ngergas ke mata bak pagi hari awak pengerak pagi. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi pagi tu mana kita itu tadi amri terima kasih ngagai apa tara laban udah nampuang seput kita bak dunia injau tu lalu ke apa gitu aram kita ya sama dia jenuh dalam belum sampai dalam hati diri lalu pian enggak minta berkat bak tara kelebih lagi bak ngawakin ke di kerja kita sepemanjai hari tu lagi. Jadi sampai pagi hari bagi ban YFM pagi tu kita dekat bersampi ngau araban Kristian hari gereja Methodist bak sampai pagi YFM.
1: Shalom, selamat pagi bala peningau. Aku Padre Kristina Ingkur dari gereja Methodist. Ngulu ke kita bak sampai pagi bakal ke pagi tu. Sampai kita Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abah hari kebaru kedai berinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau penyalai kami, ngau genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keransiang awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merualikun dalam miring ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu Inya Bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air tidu bari ti penudi wainya ianya ari ti pemadu besai Jesus berdiri lalu bejaku menyawat inggal awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru munyi ti disebut buk kudus ari ati orang ke Arab tekapan sud air ti meri pengidu Jesus bejaku ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya laban lebu mayanya roh kudus apin diberi laban Jesus apin dimulia ke kebagi tau balam peninga tema teka hari baca roh kudus tu enya pasal air timrik pengidu bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39 kita medak sitik seruan keingau hari Jesus bak hari kepenudi dalam pengerami tau kegawainya Yesus berdiri ngonyawa ingau awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru tu kai sekadau ajakkan biasa nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan kesatu semua orang kala awus ayat 37 ku Yesus awak ke semua orang ke awus awas dito ukai semina awas fizika tang awas rohani ati kepuang semangat kelelak lalu penghidup kena nemu puas mayu orang uji ngemuas ke awas tok ngau duit kawa pemuju pemerinang tak kehiburan tang semuanya nak kalah cukup seminat Jesus ke datai ke bejakuk ngaki kita. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Tuk berarti kita berguna datai ngaki ya secara pribadi. Ngau pengharap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngaki Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tuk luar biasa. Uke seminat kita dipuas ke? Tang kita jadi semua berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus, penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemaya. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke seminat untuk kita tempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya roti tau ke maksud Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiriang kita ngagai pemenal, nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik Roh Kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh ke ngau buah roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap iku kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat. Gagai orang bukai. Sampai kita. Awak ke pengelantang latala ke ngeluik penemu mesia. Ngintu hati ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rino ke latala. Nguanak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai ke anak ke Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdawak kita. Datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumbai kitai bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kitai bersumbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga ari besai nunda bansa orang belum mak main belanda uji katulang sapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngaduh ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Rusah baka keudah, alah saban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jaku prangsang kesaritu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu leboh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemerundian kitai butai ti ulih di kerja kitai kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kitai. Bayak kari sigi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiabiku kitai enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu bandian ke pengelandia tau penau kitai ngau rambukai. Suah kitai berundian menyitu, aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap ikut kitai bisi pelandiak ngap nau ke dirimpu. Tiap ikut kitai ndang bergaul bermata Tuhan. Baka ni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Baka nyamga tiap ikut kitai bermata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semua nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawuh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita uliah ngemutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidatai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kitai bisi pengelandia tiudah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kitai bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih me enti kitai bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemeri kitai tau ke pemayuh pemisi terkembuan kitai ti penting. Tang cara kita ngenak pemeri tau ke pemisi kitainya ti lebih penting agi. Bakat ti disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar ti digantung berdinding lalu ndak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci ti disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tindak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tindak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke merinya engkau rabukai. Ia ndak kang rugi ke kita belum jadi. Tapak ti semampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemeri ti baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai ti ditabur ke bawah sungai. Mayai pasang ia rarat kulu. Tang mayai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi mayai pemanah ti udah ditabur ke kita nyak dekat rarat lalu pulai mansak kita baru. Benih ti ditabur dekat mai asil ngai kita dudia rila. Tiap iku kita bisi pemberi ti berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talang. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sira nang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang ke siru ngau meruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan. Mayagi mit. Ludah sidak besai sidak nak limpang arijalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi rewind.
1: Hanya buat memakai area tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah sitik tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedang mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebut nyam lati. Aku dah trauma makainya. Menguji ngemakai cakanya. Ya ke ama mata dia lalu dal pelengak kurang kena panjang le bangku tu pada tak berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lekat babat terkuang
1: anda kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: nyap kak nguji laban sebut je nama restoran tu eh kak ya semua kayak kebelacan tu ko engkah dia apan gagal meni makai laban dia mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya ditamak saya nak

Dawa istilah gawai kribai Maxwell Franklin saran bawa pengera pagi YFM pagi tunggu juang ke 37 minit jam kita udah limpas hari pukul 6 pagi. Anjir buat perami gawai tenang mayu ha. Kibak kanan kita bunyi tawaknya betatul-tatul bak belah jalan alun dia nanda ke bisi penggerami melah pinang. Laban tu mitari Siti Ari Maya luar urang mili ya. Ngatu penggerami tang asaiku kebuah ya pihak laban maya gawai me bala kaban belayan tu tadi mayu pulai ke menua lalu nyamai lagi nur ngangau sidak ya sama gerami ari besai dalam penghidup utaya ke di intu ya sekali seumur hidup kita lalu ya kebidiannya bisa ganya 2-3 kali ngintu pengalami melah pinanya berpanggai menasib kita manusia siku-siku baki antang munyi kaku tadi dalam 20 tahun subak masaku Siti Arif Perengkah pengangkut ya kecukup terbilang nanda kurang ngambil induk tau kebisi pengalami belah pinangnya kita muda luri diingkat tambah adanya belakangnya berdedak je mesia duduk belakang luri dia datai ngambil induk kujaku sekedak yang tadi entang udahnya ya bisa berbalik mimir nyob tukar dengan gebas dia tu pan jarang ke muda basnya dicatar bak pengalami belah pinang lapan kita itu nyau bisi perengkap pengangkut di rimpu deh jadi bertambah mayu hagi meh kereta ya ke berintai panjai wai ngulu pengrami belah pinang ke bak atur bas siti-siti menua kelebih lagi maya pengawak ngambil indo tu lalu tersebut berkawal ngau jalai aluan tu aku mesti perhati ke berita ke dikeluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke bak Anwar ulah kita kena tuka kiru hagi ba cara kita berbaik perengka pengangkutnya Siti Ari kebuah lapa nusah bebadi bajalai aluan tu suah nyadi lalu penerang hari menteri pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin mada ke agi mayo bala orang ke tengah ke jalai alun tu semerina nitiah lo bajalai alun lebuh maya sida ya meda raban orang ke bukasa maka polis tau ke JPJ enti nadai pendekak sida ya me berbaik pengangkut bajalai alun lalu tu tadi nanda ke kita tu tadi agi bedau sedar berkawal ngau budaya atau ke safety kita bajalai alun menang kita tu tadi ringkas ya ke agi baru di baru ni kita pas tentang pengelikuan ke Dato Sri Lee Kim Shin menteri pengangkut menua Sarawak mada ke nyak kebuah yang mada cara atau ke budaya keselamatan tu nang ya cukup agi kurang lalu kita mesti mega kadang-kadang terpedak kebala orang kebaik ke perengkap pengangkut agi berpegai ke telefon bincang lebuh maya ke deriba lalu nak berkena ke belulang pengelikuan lebuh madak polis atau ke JPJ nyak baru silaya sesalat awak masang ke safety belt lalu nikau teleponnya tadi ke TC lalu lebuh keberanam bahawa pengarang berita maya berjadi ke kempen pengelikuan jalai alun nyerumbak pengalami hari gawai 2026 bagi miri basyal permajaya kemari dia yang madak ke pemayuh perengkap pengangkut ke tahun tu kelebih lagi bahawa pengalami gawai ada fitting kemudian tahun baru Cina hendang ya boleh nambah kagi risiko berbadi bak jalai alun enti nyema orang ki berkena ke jalai alun tu tadi nada itu kiruh ke pengelikuan diri jadi bak budaya kita ke menjaga pengelikuan berbaya berbaik ke peringkat pengangkut tu tu meh utaya ke diguna dah laban cek ke statistik semenjak bulan 1 nyetok ke bulan 4 tahun tu 1165 kes berbadi jalan alun bisi direkod ke bak bagi menua miri nanti dibanding dengan 1120 bak awak ia kesepakat tahun yang kemarin lalu tu nanda ke bisi Niki hari 14 untuk guys 19 itu kes lalu kes berbadi jalan alun ti naban ke nyawa bisi mengenai nambah hari 15 nyentuh ke 20 ikut lalu 5 itu alokasi bagi pilihan menua miri udah ditemunya di luar yaiti hangat tahun tadi hotspot kalau bagi jalan miri bypass jalan kolaboran bypass ngepemga jalan ya pesisir pantai jalan penbonio ngau jalan miri airport luar kesuah lagi nyadi ya penusah bebadi bak jalan alun tu Datuk Sri Lee ngarap ke bala pengguna jalan alun
udah tu nang ya lebih lagi ngemerat ke penglikun lalu nitih ke cara driba ya ke nyaga safety diri ngau urang bukai maya musim pengrami gawai daya ke tahun tu. Okey lalu abah kempen tadi dia UPS menteria udah ngagiah ke perengkap penglikun baka tupi kelida vest reflektif ngau pia mega ya triangle penglikun star buku not disempulang ke ngau stiker kena ngingat ke orang ketik berbaik ke perengkap pengangkut ngambil kesamanya ke penglikuan hadiri. Okey, jadi hanya tadi berita yang kongsi daripada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak bagus nama udah tu lagi kami dekat ngeratai ke pesan berat yang bisa dikirim peninggal semua bahawa pengarap pagi buat FM ungkap kita buat pagi hari 2 ke sehari tu bahawa email kami ngapain ke nombor WhatsApp Kunti Tang sebelumnya lagi berenang kita ngalau lagi gawai ke pagi tu yang dia pernyalui terima kasih aduang gawai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni meh.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Isi, oh isi.
6: Nama indi?
5: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
6: Pesan namanya?
5: Pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Nemuanan yfmiban@gmail.com.
1: Jadi datai bawa dur mengetahui ke tukang macam pesan ti di kirum peninggal kita pesan berat pagi tu ke terubah tu pesan pemati ke dikirum capu anak kasih tau kapai ambek tau ke nyetari datari aku pau nalaman untuk ini ambek pesan tu nuju kabar belayan ke sama semakai maya rabat bakal kabar belayan ya ke dia basmanjai batang kemana bawa nulu bawa nili atuna sekarang ngepil ke kabar belayan ke dia berpulgau tatau sungai Power Serikai ngau bala dipakan lalu pemegang menuju bala kenalah di rintai ke nama dito ti ngelala Caroline anak dapat tau ke ambe jadi pesan tu tadi mada ke Caroline anak Japua Caroline anak Japua tau ke ambe udah nadai kemari 25 area bulan 6 lalu niang Caroline anak Japua ni yang Caroline anak Japua tahu ke 26 ambek tu deka di Senggai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 berumah dah sungai kemana Selangau sebedau ke di Anjuang Pegila ini tadi pagi hari 3 27 hari bulan 5 dan baru isi pesan pemati ke datai hari Japua anak kasih ngau kupa anak leman tau ke apa yang ini ambek yang dipesan mudahkana seduaya ianya Caroline anak Japua Caroline anak Japua tau ke dobelik nama ambek udah nadai kemari hari Minggu 25 hari bulan 5 laluan yang Caroline anak Japua yang Caroline anak Japua tau ke ambek tau deka dia Senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 barumah das sungai kemena Selangau sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kapan belayan ia ke ngelala niang dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kita berarti ke pesan yati kedua inya steam ga pesan pemati ke datai ari anulah linang lo nyari pesan tu nuju balau ya ke dia bas sungai biro sebungkui undup yang mengarandau ke redau undup balau ke dia bas bujua paku menalang 4 buah rumah sekayu batu lintang balau ke dia bas pakir jumbiat engkau ya kenalah dia rintai ke dia tu ting lala lo singka tau ke dobeli nama singka pesan madah ke lo singka lo singka tau ke dobeli nama tadi singka udah nadai kemari hari 1 25 hari bulan 5 bas pistol besaya kucing lalu niang lo singkau niang lo singkau tau ke dobelik nama singkau atau deka dia Senggai balam mayuah malam tau lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 ba kenyungan undup batu lintang seman sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5. Okey, nando baru isi pesan mati ke dikirim anualinan lo ke pagi tu pesan madah kapaya ianya lo singkau lo singkau tau ke dua balik nama tadi singkau udah nadai kemari hari 1 25 hari bulan 5 lalu niang lo singkau niang lo singkau tau ke dua balik nama singkau tu dekat dia Senggai beberapa mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 lalu kabar pelayan ke di pesan tu kengelola niang tu tim tak datang yang sah penusara batu ngegai kenyungan undup batu lintang. Okey, jadi niang tu dekat Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 nguyang ke pesan ya kenangkan ketau inya pesan pemati ke dikirim garai anak mbual tau ke apai imah selalu pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau lebih lagi muna tau ke nebibi banang arau ulu mukah bala ke diau ba 5 buah rumah panjai jalaya ulu minus rumah Anthony rumah man rumah Doris simpan koko bayong sikai bala ba rumah Keli rumah garai, rumah unggua, rumah Kristina, minus Srikai, ngapain enggak balau ke dia, rumah Cali, rumah Helen, enggak pak kawan Srikai, lalu nuju ke belayan ke dia, pak semanjai jalan sari, ibek di maduar ngau pia mega mau ngau keran kriau di sekerang kebelayan kriau ba sungai kerua debak kena uyan ngau ia kenalah di rintai kerito ti ngelalar ni anak John tau ke inai mas jadi si pesan madah ke reni anak John Reni anak John tau ke indai imas udah nadai kena 24 hari bulan 5 hari minggu tu tadi lalu niang Reni anak John niang Reni anak John tau ke indai imas tu deka dia senggai balamanyu berumah John merutun serikai malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 6 kabar belayan engkau nyaka nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rapatau tau abetanya ngagai numbur kusung 18 393 7932. Okey, nanda baru isi pesan ya ke datai hari garai anak embul tau ke apa imas ke pagi tau yang dipesan madah ke bini yo yang nyata tadi Reni anak John Reni anak John tau ke indai imas udah nadai kena hari yang minggu tu tadi 24 hari bulan 5 lalu niang Reni anak John niang Reni anak John tau ke indai imas tau deka dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 ba rumah John mertuan serikai sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kapan belayan ia ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatau lalu tenyemak kita akan mengusili lagi tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpu yang ngagai imas ba nombor kusung 18 39 37 9 32. Nangkan kenya tahu setimga pesan pemati ke dikirim Corina Ana Nini ya jadi pesan tu nuju balaya ke Diaoba siokan dia Sungai Tapang berdanggayam pemegang kebelayan ke Diaoba Melaban Sungai Batu Sungai Laru Semawang Sebayur Suah Mangkau pemegang balau ke Diaoba Segintian lalu nuju balaisan ke Diaoba Rumah Lidung Kudu Atas Seratu Engau ya ke nak Allah dia rintai ke itu ti ngelalan sang anak Dawi. Jadi sepesan madah ke sang anak Dawi, sang anak Dawi. Udah nadai kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi, niang sang anak Dawi itu deka dintu balam ayu kena malam pergilah malam bertiga 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 tu ila 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan. Jadi ni yang tahu deka di senggai balam ayu ba pelai kota Semarahan. Minta kebelayan ke dipesan data yang sah penusara batu. Lalu silik lagi kita uliah bertanya ngagai bini ni yang tahu inya tadi Corina bernombor kusung 19486 0841 tahu ke ngagai anak niang jadi Evander bernombor kusung 17808420 03. Nanda baru pesan pemati ke datai hari Corina anak nini ke pagi tahu jadi pesan madah ke laki ya ianya tadi sang anak Dawi, sang anak Dawi udah nadai lemai kemari 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi, niang sang anak Dawi tau dekau diintau balamayu kena lemai pergilah lemai hari 3 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan. Kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatau ngagai pelai kota Semarahan lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu oleh terus bertanya ngagai bini ni yang tumpu yang tadi Corina bernombor 019-486-0841 tahu ke ngagai Evander bernombor 017-808-4203. Lalu ke situ Natai ke pesan pemati ke dikirum giang anak berawah lalu pesan tu nuju rumah ya ke Samos makai merabat bakabala ba rumah bebuli yang atas bebuli yang barwah bebuli yang tapang luban ulu surudit A surudit B pelawa putus terusan jerai ngopi mengkabala ke diau ba pasak atas ngau kabalayan ya ke diau ba isu banget awar banget maja tanau rian batang gen surai skatap sungai pelandu bala ke diau ba dabu sungai berangan seratu maluang dua berumah ngau piam mega bala ke diau ba rumah tisa ilai merejai serikai ngau piam mega bala di rumah dunga di sosratu ngau kenalah dia rintai ke itu tinggal James Maliang anak berawah pesan madah ke James Maliang anak berawah James Semalian anak berawah dan ada ya kena 24 hari bulan 5 nya hari Minggu tu tadi lalu ni yang James Semalian anak berawah ni yang James Semalian anak berawah tau dekat di tahu balam ayuh malam pergilah malam hari 3 27 hari bulan 5 baru mak anyai luban ili sepawah paku betuang sebelah ke dianjuang pagi hari 4 tu lah yang 28 hari bulan 5 ke pendam bukit terentak okay, jadi kebelayan ke dipesan kita datai ngesah pengusaha Rabatau Nando Baru isi pesan pemati ke dikirum girang anak berawah ke pagi tau pesan madah ke menjadi ya ianya James Maliang anak berawah James Maliang anak berawah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 24 hari bulan 5 lalu niang James Maliang anak berawah niang James sebalik yang anak berawah tahu dekau di tahu balam ayuah kena malam pergilah malam bertiga 27 hari bulan 5 bak rumah anyai luban ini paku sepawah betuang sebelah ke di anjuang kena 28 hari bulan 5 tahu ilah kebablayan ke di pesan diminta sampalah datah ngesah penusah Rabatau. Pesan kita ia ke enam yang latai ke pesan mati ke dikirum Irin tahu ke Inai Fifi lalu pesan tu nuju bala ke dia ba ibau kapit rumah setiam skim bi serikai ngopi mega rumah panjai lima buah ba jalai ulu minus rumah entenia rumah manu maduria simpang koko bayong serikai nuju bala ke dia ba rumah keli rumah garai rumah unggu rumah kesina minus serikai ngau ya kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala Lucius anak jalian tau ke 25 galang tau ke apa ya Vivi nyari pesan tadi madah ke Lucius anak jalian tau ke 25 galang tau ke apa ya Vivi udah nadai kemari hari 1 25 hari ya bulan 5 lalu niang Lucius anak jalian niang Lucius anak jalian 25 galang tau ke apa ya Vivi ya tau dekat dia senggai bala mayuah bak rumah John Merton Serikai malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan minta sampal datai ngesah penusah Rabatau lalu sili lagi tahu bertanya ngagai nombor kusung 13 28 24 152 nombor baru pesan apa mati ke datai hari Irin tau ke ini Vivi ke pagi tau nyari pesan mudah ke laki ya ianya Lucius anak jalian dobelin nama galang tau ke apa Vivi udah nadai kena 25 hari bulan 5 tu tadi laluan yang Lucius anak jalian dobelin nama galang tu dekat dia senggai balamayu baru majon merutuan serikai malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pergila pagi hari 3 27 hari bulan 5 bala ke dipesan kita sampai ngesah Nusa Rabatau ngagai rumah John Merutun Serikai lalu sili lagi uliah bertanya ngagai nombor kusung 13 282 4152 lalu pesan ya ke tujuh hanya pesan pemati kenuju kabar bayan ke dia ba pakut seperti dua berumah pemga bala ke dia ba bakas empat berumah kelitang dua berumah bala ke dia basmanjai batang krian batang kabau batang awi apa sebelah ngopi pemga empayang dua berumah lalu nuju ke belayan kediau di Kucing Sibu Bintulu Miri ngawe kenala di rintai ke ditu ti ngelala ngadan anak unyo atau ke laki Rebecca atau ke menjadi jampuang unyo. Okey, jadi pesan tadi madah ke ngadan anak unyo, ngadan anak unyo atau ke laki Rebecca tau ke menjadi jampuang unyo udah nadaya kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu yang ngadan anak unyo, yang ngadan anak unyo unyo tau ke laki Rebecca tau ke nya tadi menjadi jampuang unyo udah nadaya kena 25 hari bulan 5 inya kemari lalu yang tau dekat dia senggai balamayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 balorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3/27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu. Sila lagi kawal ngawal penusara batu kita tahu terus bertanya ngagai Florita bernombor kusung 1488392525 tau ke ngagai Vanessa bernombor kusung 1468954499. Dan baru isi pesan pemati ke datai toko dikiru ma peninga kita ti madah ke ngadan anak unyo, ngadan anak unyo tau ke laki Rebecca tau ke nyatanya menjadi jampuang unyo udah nadai kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu niang ngadan anak unyo, yang ngadan anak unyo tau ke laki Rebecca tu tadi ada ke dia senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 ba lorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3/27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu. Sila lagi berkawal ngawa penusara batu bala kabang belayan boleh terus bertanya ngagai anak yang tahu ini ngagai Florita bernombor 0148839525 tahu ke ngagai Venesia bernombor 0148695499. Lalu pesan ke situ ini pesan pemati menuju kabar belayan ting lala sadian anak ligum kurbagi bala area miri nyentuh ke ngagai Kucing. Lalu pesan tu tadi madah ke sadian anak ligum, sadian anak ligum udah nadai lalu ni yang tahu deka di senggai kena malam tahu ini malam 26 hari 5 ngam malam pergila 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung kena pagi 28 hari bulan 5 ini pagi hari 4 tahu ila bala ke dipesan diminta sampal datang sah penusara batu ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah. Dan baru isi pesan pemati kedikirum peninggal kita yang madah ke sadian anak ligum, sadian anak ligum udah nadai lalu niang sadian anak ligum, niang sadian anak ligum tu deka di senggai balamayuh malam tu ngau malam bapagila 26 ngau 27 hari bulan 6 ba rumah munan anak Louis Pelugau Tengah sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 28 hari bulan 5 bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Jadi ke situ tu pesan ngintu gawan tu ke dikirum Susana anak lapuk ngari ke sidaya semnyadi yang dipesan tu nuju kaban belayan ya ke dia ba entulang 9 buah rumah pia mega abuak nama buah rumah bala ke dia ba karak selanjan jiru paket A ngau B bala ke dia ba antawa undup sengkuang batu lintang titikah padi ke belayan baklasian ibu lah sutuang bayai batu saya panggau jale payap nyakai bala ba kedang melugu kelawah keramuan panggil gua perwana tawang pasir panas lu yang sepak betul ngopi yang gak kenalah di rintai ke di tuti ngelala niang Olinda anak gasau tau ke mina ya tadi bini ex-sajen lapu anak betuang jadi pesan madah ke pengawak berantau ke niang Lina anak Gasau, niang Lina anak Gasau tau ke Mina tau ke bini ex saja na lapu anak betung deka diatur ianya tadi kena 27 hari bulan 5 jam 10 pagi baru ma Edward entulang entawa seri aman. Okey, jadi kita akan mesti lihat lagi kawal dengan pengamak tu. Boleh bertanya ngagai Suzana analah puak bernombor 0148852662. Tahu ke ngagai Jessica analah puak bernombor 0198858390. Dan baru isi pesan yang itu gawain tu ke dikirum peninggal kita datai hari Suzana analah puak pagi tu nyari pesan madah ke pengamak berantau ke niang Indaya dari niang Olivia anak Gasau niang Olina anak Gasau tampun niang Olinda anak Gasau tahu ke Mina tahu ke bini ex sarjana lapuak anak betuang deka diatur pagilah ya 27 hari bulan 5 jam 10 pagi bawah bilik nombor 1 rumah Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, sila lagi berkawal ngawa pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai Susana anak lapuak menombor 0148852663 tau ke ngagai Jessica anak lapuak menombor 0188885839. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami ba awak penggerak pagi YFM kita ungkup ya ke pagi tu ianya tadi pesan berantau ke dia kirum peninggal kita Jibril anak kendawa atau ke apa ikiah yang dipesan tu nuju kabang belayan ya ke dia ba ulu mukeh ili mukah tamian di jih belawai tanya mani serikai tapang hujan miri ya sibu mintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngenal ngelalan yang kedawa anak gema tau ke apa yang madiang jadi pesan tadi madah ke pengawa berantau ke niang kedawa anak gema niang kedawa anak gema tau ke apa yang madiang tau deka diatur kalau kena 2 hari bulan 6 pengawal Niki ke Sungkup 3 hari bulan 6 hanya pengawal ke Pendam. Jadi kabar pelayan ke dipesan pendatai nguluk pengawal tu ke dekat diatur buat bilik nombor 6 rumah Anyang anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi tahu bertanya ngagai apa kia nombor 0143952148 tau ke bibi nombor 0138420531 nando baru pesan berantau ke dikirim peninggal kita jebeli anak kendawa ke pagi tu tau ke pekiah pesan madah ke pengawal berantau kena apa ya ni yang kendawa anak gemar ni yang kendawa anak gemar tau ke apa yang deka diatur kalau kena 2 hari bulan 6 tu lah pengawal Niki ke Sungkup lalu 3 hari bulan 6 hanya nganju Sungkup ke Pendam. Balak kabar belayan ke dipesan peratai mulu pengawal tau ngagai bilik nombor 6 rumah Anyang anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai apa kiah tumpu bernombor 0148952148 tahu ke ngagai bibi bernombor 0138420531 nyana ke kami ngatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM kita ungkup ya bapagi hari 2 ke sekali tahu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai yang main mentipi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Akai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ku adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia kejulut basisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo bekas pelajar bak engineering probat accountant donoran ngau kebuka itu miawa nuran anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada peminta kuduri kena ada 5-29-5-2006 atur ngau peminta boleh kena tayi ke bawah website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
7: Enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang megak laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok nak ngetu-ngetu bejakok laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida komen Nuan Pastor.
8: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki
7: ya
8: tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
7: Ya.
8: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
7: Nyu pansut udah.
8: Au, disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
7: Ya.
8: Au, nyangka kita betulai dalam mati. Kati salah nanti kita udah berjakuk pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh tak teracat bakal senapang mesin gang bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo selalu nyadi bak kita kindo tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au selalu nya cool selalu nya ninga chill kerja ke orang yang mayari tu au
7: teracat ne pasti
8: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uli ya bejina ka dileh dilehnya utai ti jai ti na nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
9: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
10: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di Brunei yang memain. Ya si tip bicara dengan suatu celap. Oh,
1: udahnya. Waduh dia puati ne.
0: Puati melawan dia udah nampak dia.
1: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Bahaya aku saya terima kasih lalu Kak Merik selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kami

kita nyaga penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang di lebuah kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah, awak nang kelalu buar, nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai, ya kena perlu ke kita aja, awak nyadi siti dah, utai kat sebut yang ku ditu, ianya, ini aku ngai nak gerah kita yang dibagi

0: padam ke laban mutai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap kami gawai pun tinggam penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumeri selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P2.

Selamat pagi Begulai Ngau, aku Melati Badi, berita pagi YFM pagi hari 2 Saritok 26 2005 2026, lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang jadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikenak pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalai ke ibadah korban di Sarawak, nitih ke standard teudah ditetapkan. Nyak batang berita lalu tu isik berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang jadi pengerandang kuasa bersih dengan pemansang tik jampat bak sektor kuasa ulih dikenak baru, tebal lagi kuasa solar. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madah ke kapasiti ngasil kekuasakaran menua Tok Diatok udah manggai kira 5,928 MW hasil dari pemansang kuasa hidro kenyau dari tahun 2010 subak. Ia madah ke Sarawak nagak ke kapasiti kuasa solar manggai 1.5 GW lebut datai dalam tahun 2030 serta nambah ngaga 3.5 GW manggai dalam tahun 2035. Ia megak madah ke pemansang industri solar oleh matak pukuk gadung ngada kemayu hagi peluang kerja serta negap ke pengelandia teknikal menua tu. Nyalai Sarawak Energy megak udah nyain sempekat meli kuasa solar tingundan kapasiti 700 MW yang kawum mengemansang ke solar melepuk buat tekat batang air. Ia madah bunyinya lebih menjadi pengawak ngelancar ke kempen pemerhati pemeteran kuasa bersih NEM di Kuching. Bapak pengawak ke sebakar Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi madah ke skim pemeteran tenaga bersih NEM sudah ditumbuh ke Kenyau di tahun 2021 mengendar ke pengguna masang sistem solar bak perabung Premier Sidak. Pengawak masang sistem solar tu dikenang urang ke bil karan dengan cara ngeluar ke kuasa ngagai grid besai. Tu dikenang merangsang rakyat ngau ngambil bagi Sarawak Energy nyedia ke subsidi 10.2 juta ringgit tahun tu untuk pengawak masang sistem solar bak perabung untuk pengguna domestik. Dakak ke dia tu bisi 800 peminta sudah diterima, lalu 300 hari penyampaunya sudah dikemendarkan, ditangkan 174 sudah tembok dipasang di serata Sarawak. Ia megak merangsang mensia mayuh, nganjung peminta engau jampat, laban lagi belanja subsidinya agik dibuka. Pengawak nyedia ke direk ibadah korban di Sarawak ke tahun tu buat tikas jelanya. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi madah kenyang hasil dari kerjasama Majlis Islam Sarawak, UPS Agama Islam Sarawak, UPS Servis Veterina Sarawak ngau Raban berkuasa kebegaul. Mayu macam garis lalau dah ditetapkan kena nentu ke ibadah korban dipejalai ke ngau mujur berurun serta nitih ke standard teudah diletak. Sekedar atur ke nak tau nak dititih ke ianya permit muno jelu, sertifikat pengerai veterina SKB, nyeri ketukang nyemelih jelu ke bisik sertifikat serta nyedia kepala nur nyemelih ke bersi enggau likun. Yang megak nyamin stok jelu ibadah korban di Sarawak tahun tu agik ulih dijaga. Tajak pihak harga jelu di pelabak ke dekat nikik nitih ke ungkus pemakai jelu tupik, logistik, operation, stok import enggau peminta ke nambah berserimbai enggau pengerami Aidil Adha. Ia pada menyenyak lebuah di randau RTM di Kuching. Sarawak majak komited nyawup mutar ke isu orang kenadai ngembuat.

0: angkat penglala. Tok Berindi Ari Mayu macam penanggul teknikal tinyadi sebedau sida ada. Menteri Pemansang Rendok Nubi Amit Ngau Pengelantan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada ke pengawaknya berguna benar dikenal tentu keraban kebisik berkawal nerima hak sidak nyadi peranak menua Ngau Nganjung dokumen kecukup. Yang mana punyinya bau pengeram berita udah pengawak nyuak ke kad penglala di Kuching. Bak pengeram minyak, 5 ikut orang nerima kad penglala berstatus K lalu sikut nerima sertifikat peranak menua Malaysia. 409 ikut orang keminta nyadi peranak menua Malaysia di Sarawak sudah dikemendar ke Kenyawari tahun 2004 Subah. Kita dia tu belum mendiang ke berita pagi hari YFM. 3,768 kes berjamah bak ruang bilik direkod ke di Serata Malaysia ungkup tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 6 tahun sitik tu kemarin. Tok nyengkaum 2,751 kes nyadi buat sidak ke induk lalu ditangkan ke 1,171 ikut lelaki. Nitiah ke penerang, Hari Menteri Pemansang Rendok Ruang Bilik Enggau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke penyampau kes ke direport kenyak berkawal enggau kes medis buat ruang bilik. Yang madah ke UPS Menteria, numbuh ke sekedar inisiatif baru ke tahun tok nyengkaum program Prisma Nita. Dengah program tu, Mansa tak nguliah ke lalau ngau sukuang ke diguna sidak, yang kau membantu ungkup pengawak kebukai serta ngangkat ke diri. Datuk Seri Nancy maksud ke jakunya, lebuh dirandau raban media di Kuching. Berbak ngonyak Prisma Nita, ianya siti inisiatif One Stop Center, dikenang muntang ke orang induk nguliah ke bantu buat mayuh macam perkara yang kau pengawak ngemedis buat ruang bilik. UPS Pengintu Pengelantang Mensia Mayuh JKM Sarawak meresuku emosi ngau psikososial ngagai sikut nombiak induk baru umur ke dipelabak ke bertubuh bisik kira 35 minggu di Seratuk. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkaranya berpanggai berhasil pansiak gaya pengelikun ngau pengulih sidas bilik ngintu seduaya. Yang madah ke sebarang pengawak kebukai yang kau mendur nebiak tu ngau anak yang ilak dekat ditetapkan ngenak perintah mahkamah henti semak bisik peminta. Henti nyemak bisik elemen nak ibuah tau kena ulih nyaga anak miknya. Anak miknya tau diingkah sekali ke bawah baruh jaga sidak tau ke institusi pengintu pengelantan pendiau ke Keman. Yang madah bunyinya udah nguluk pengerami ngintu hari indai renggat menua Sarawak di Kuching. Sebedau tu, sikul lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Dikenal nyawup jalai ke pansiak pasal kesnya mengenak Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Penyampau kes berbadi buat jalan alun ke majak nambah dibagi menua miri dia tu batikas ke cukup ngirau kati. Gayanya dipelabak ke berpun dari ulah tindak berjimat serta nangmeran ke pengelikun buat jalan alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke lebuh sekedar pengguna seminar ngasi ke atur lebuh medak bisik polis tau ke pemesai penderi adat bak jalan alun. Nyalai gaya ke bansanya ngayan ke tikas pemerhati-hati ngau budaya pengelikun kagi kurang bak raban komuniti. Ia madah ke peringkat pengangkut kemajak nambah maya musim pengerami megak oleh maya risiko penusah berbadi. Yang madah menyenyak ngagai pengeram berita, udah kejadi kempen pengelikun jalan alun berserimbai hingga pengerami gawai Dayak 2026 renggat bagi menua miri. Berbak ngunyak, penyampau penusah berbadi buat jalan alun di miri, mandang ke penambah pemanjai bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyampaunya bisa nambah 1,165 kes ke direkod ke untuk dibanding ke ngau 1,120 kes bertimpuh ke sebakar dalam tahun sitik tu kemari. Penyampau kes berbadi ke naban ke nyawa tu udah ngirau kati nambah hari 14 kes ngagai 19 kes. Hari penyampaunya megak udah nambah hari 15 ngagai 20 ikut orang ke berbadi nyawa. Ia madah ke bisik lima bengkah palan, Nur ke udah dikelala, bak kandang Nur ke suah nyadi penusah berbadi, ianya jalai miri bypass, jalai Kuala Baram bypass, jalai persisiran pantai, jalai Pemboneo ngau jalai miri airport. Ia mada kerikut penyampaunya belalau dari polis diraja Malaysia ngau pias kereta darat JPJ lalu deriba kengluwe dari tikas penglaju buat jalan Pembonio dikelalaunya di siti dari pun penusah berbadi. Radio Television Malaysia RTM dengan YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM 80 buat sita Parlimen Lubuk Antu di malam. Programnya diatur berserimbai dengan pengerami ngintu hari RTM ke 80 bergulai dengan Palan Sebih Rakyat Parlimen Lubuk Antu serta Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Kingkoi. Kru RTM terbetulai ke pengurus YFM Iban Monica Midi nyerah ke set radio ngakai sekedak tuan rumah ke dipilih hari kandang menuang Lubuk Antu engau engkelili. Sekedak residak ke nerima set radionya ianya rumah Lika Gimang Lidung Baru, rumah Puli Bukong Asal, rumah Sebang Ancih Ngaut Sebeliau Asal. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu tuk batang berita dibaca baru. Sarawak majak negap ke penduduk ia jadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikena pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalai ke ibadah korban di Sarawak nitiah ke standard keudah ditetapkan. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninggal, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Sarito, 26 Rebulan 5 tahun 1993. Bini Kepala Menteri, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, madah ke orang Induk patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindia ari ubah sosioekonomi kenyadi di menua tu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang Induk ngau undang-undang bas bengkah util di Kuching, Koya, seriris dengan pemansang ramah serta ekonomi kemajat tusah, sistem undang-undang menua patut ditegap kagi nyambi setipa dengan guna raban bangsa kemaya hari itu. Tajap pihak, agi mayora Indo tidak nemu pemesai guna hak undang-undang tulis ngelindung serta nyaga sidak kelebagi basukut batang pengawas sidak. Orang Indo tidak nemu serentang hak sidak oleh ngagak pemutus tingkaman lagi lebih sidak betapi ngau isu undang-undang. Pihak megak, agi mai orang Indo nan mu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban atau kelebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya, ia ngarap ke seminar tu oleh nambah keikas pemerhati hati bak sida ke masuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuah ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung tukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu serentak undang-undang bak raban bangsa kelbagi sida ke Indo yang baik sida oleh bersemekih serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
1: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya baka ginti tebelecut bantil. Baka ginti tebelecut bantil. Reti jaku dalam baka ginti tebelecut bantil ianya udah putus kawal, nadai kawal tau ke nadai kait ngau pangan diri, baka bakiah tau ke bujang ngau darah. Maya ngenak jaku dalam tu ianya munyi tu. Tegal ditagang apa inai besulu, serinai ngau sawing, dia tu baka ginti tebelecut bantil, lalu nadai besulu agi. Tau ke, nyelai adat mensia dia tu, ketegal nak uleh nyali bakiah duit, sekedak bakiah ngai agi begulai, ngau kitai, baka ginti tebelecut bantil, tajapan sebedau tu bebakiah, baka diri menyadi. Nyanaka jaku dalam saritu, ianya baka ginti tebelecut bantil.
1: Dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Ngau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak. Ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang rebut ke tanah, pun buah serta berhiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pudik ngai pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke, diri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu tidi tepan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah na jauh hari kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia benasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di pasar kapit kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau Balai Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur.
Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbro, pemesai tinguluk pengawak bebancak Barbito, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan. Bala Kayan ngau Kenyah di Ari Apuah Keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidak yang dahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak diak Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siko ngagai penguluk kuah seduai tamat Makila, gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulukuh dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagak nyadi upis nur sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah. Serta kalau megak digagak nyadi upis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu hari kami Bah YFM.